0: perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takut titik lalu tumpah.
2: Bermaksud, takut rugi sedikit akhirnya rugi banyak.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun dia telah dinasihati agar menjual keretanya sekarang agar tidak terlalu rugi, tetapi dia tidak mengendahkannya dan akhirnya kereta ditarik oleh bank. Bak kata pepatah, takut titik lalu tumpah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.

0: Menimbang Rasa baru saja menghiburkan anda. Ya, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Dan waktu ini anda bertemankan saya DJ Lia dan juga siapa anda?
1: Alamak, lupalah.
0: Bersama dengan Abang Gita. Nama sendiri pun lupa. Okey. Dan untuk topik kita pagi ni, pengalaman interview kerja ataupun hari pertama anda bekerja di tempat baru. Boleh kongsikan dengan kita. Mirtuk, waalaikumsalam di TikTok Melaka FM. Okey, saya nak tanya Abang Gita dululah sebelum
1: pengalaman kerja ke pengalaman
0: interview? Interview salah satulah bang.
1: Okey.
0: Sebab ada orang dia tak interview kerja, dia terus dia guna kabel.
1: Oh, ada.
0: Dia terus masuk bang.
1: Oh, tak interview. Mana boleh, mesti ada interview.
0: Ada kerja yang tak interview. Sekadar tanya, okey, umur berapa lah macam tu.
1: Interview lah tu.
0: Yalah. Tapi ada orang tak ada bukan tak ada pengalaman lah. Ada orang yang pengalaman hari pertama kerja dia biasa je. Jadi kalau macam abang sendirilah pengalaman interview macam mana?
1: Kalau fikirkan, kalau renung-renung balik kan, interview saya rasa dah banyak kali interview lah. Banyak kerja buat.
0: Oh, iyalah.
1: So, last kali, interview RTM lah. Sebab interview kat RTM tu, masa tu macam rasa teruja lah kan. Lepas tu lulus pula. Lepas pula interview tu yang lagi rasa bestnya.
0: Semangat lah.
1: Sebelum ni interview kerja yang tak berkaitan dengan apa yang kita suka. So bila interview kerja yang tak berkaitan dengan apa yang kita suka tu, dia macam ala-ala je lah. Pergi interview pun selikir kan. Bisa kata macam kita nak minta kerja bawa surat, hantar surat pun hantar surat kan. Biasa-biasa kena pakai smart. Tapi masa tu saya pergi kerja, pergi interview tu pakai biasa je, kena sound. Kena sound dengan interviewer.
0: Pakai slipper?
1: Masa tak pakai kasut juga. Tapi baju keluar, tak masuk dalam, macam tu lah. Pakai jaket, baju keluar kan. Dia kata, awak ingat interview ni interview apa? Dia kata macam tu. Awak pengantar surat. Jawatan awak minta ni pengantar surat. Jadi awak kena
0: kemas lah.
1: Kemas kan. Pasal awak hantar surat dia jumpa orang dekat itu. Jadi so saya balik je.
0: Jadi daripada situlah abang ambil pengajaran ni.
1: Macam-macam dulu kan. Lepas tu dia tanya kita, ada sekali tu interview apa lah. Kerja kilang kan. Kilang. Dia tanya kita pasal dia sebenarnya tak nak ambil. Dia dah cukup dah kota dia tu.
0: Okey.
1: So kita ni macam kira lepaskan batuk kat tangga je. Janji ada buat interview kan. Jadi dia tanya kita, kadang dia dah bosan. Dia tanya lebih kurang dekat setengah jam jugalah duduk kat dalam tu. Tanya yang bukan.
0: Yang tak ada kaitan
1: mana. Kalau awak nanti dah kerja sini, lepas tu katakan okay, awak dah kerja sini, lepas tu nanti awak dah kahwin, lepas tu awak dah ada anak isteri. Lepas tu awak nak masih nak kerja lagi kat sini ke, macam tu lah, macam-macam lah. Yang tak ada kena-mengena kan.
0: Yelah. Mungkin dia

0: nak tahulah berapa lama abang boleh kerja kat situ agaknya, sebab
1: tu kadang ada juga yang lain kerja, yang dia cerita pasal lain pula kan, pakai kereta apalah, dah lama pakai kereta tu ke macam tu juga, pasal dia nak habiskan masa dia,
0: habiskan masa lah.
1: Kadang dia orang ni pun satu juga kan,
0: yelah
1: Tentang kita ni minta kerja, so dia nak ayam-ayam dengan kita kan.
0: Dia macam dalam cerita P. Ramli tu lah bang, tahan maki kan, apa lagi namanya tu yang nak kerja
1: tahan maki
0: tu. Tahan maki
1: tiga suku apa macam tu lah
0: jadi kadang-kadang interview ni yelah sebab dia nak tengok kot kita macam mana kan. Tak apa, nanti kita tanya pencerahan bersama dengan Profesor Dr. Nazri.
1: Betul,
0: sebab kita kalau kita berdua ni je kan menjadi palatau bang. Abang tahu palatau?
1: Apa palatau?
0: Lah abang ni, ni budak-budak Gen Z bang.
1: Macam-macam abang lah tahu ni.
0: Okeylah, jom kita layan lagu ini daripada Senario Kerja, dan sekejap lagi kita akan bersama-sama dengan Profesor Dr. Nazri untuk topik Kekau Pagi kita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Yep, 8.30 minit pagi, cuit-cuit bersama dengan Prof Nas. Assalamualaikum, Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Lia dan juga DJ Abang Gita.
0: Yes. Apa khabar, Prof? Okey hari ini?
1: Oh, macam biasa. Mantap, meletup-letup.
0: Meletup ke babung. Alhamdulillah. Okey, dah sarapan ke, Prof?
1: Baik. Dah. Saya sarapan yang ringan-ringan je gini. Yang penting sarapan kan?
0: Betul, yang penting sarapan baru dan kita boleh otak kita ni berfungsi dengan baik.
1: Betul.
0: Dan kalau kita nak minta kerja pun sebenarnya kena sarapan dulu kan, Prof kan?
1: Tapi jangan makan yang heavy-heavy sangat. Nanti dia mengganggu konsentrasi kita nak jawab soalan tu nanti.
2: Mengantulah
1: sakit perut.
2: Mengantuk ke kan? Nak jawab je mengantuk tertidur.
0: Alamak.
1: Tadi panggil butterfly in the stomach.
0: Itulah tu. Apa? Terbang-terbang butterfly tu.
1: Itulah kan. Saya dah mengalami banyak kali interview. Dan Alhamdulillah Allah SWT beri satu kelebihan lah. Setiap kali interview tak pernah gagal lagi setakat ni.
0: Alhamdulillah.
1: Macam tu. Hari ni kita akan share lah tips macam mana nak menghadapi interview. Dan juga bila kita dah diterima bekerja kat tempat tu, macam mana kita nak buat kan. Saya ni dulu, arwah ayah saya, dia suka cerita pengalaman dia di temuduga tau. Sebab polis dulu masa nak masuk kerja, interview kan. Interview dia ada physical, ada yang bentuk nak uji IQ. Kemudian bila nak naik pangkat, last corporal, nak pergi corporal, nak pergi sergeant, semua ada interview-interview dia tu. Kan? Jadi saya teringat arwah ayah saya cerita, dia kata antara pengalaman dia tak boleh lupa, disebabkan salah seorang daripada kawan dia tu nak interview corporal, punyalah dia menggigil, dia menggelabah kan. Dia masuk je dekat bilik tu, bilik interview dengan panel, dia tabik, dia tu macam mana dia tabik masa nak turun tu, dia terkuat sangat sampai dia tergelincir, dia tergelongsor kat dalam tempat interview tu, bawah meja orang tu perginya. Sebab polis kan dia kena kawat, lepas tu dia kena apa ni, berhenti, ada cara dia lah, step-step dia kan, dengan tabik sekali kan. Masa tu agaknya dia terlalu gelabah agaknya. Lepas tu kasut polis dulu kan ada ladam kat bawah tu, kalau bunyi dia punya bila dia berkawat kan. Jadi masa tu agaknya terlalu, lantai tu licin agaknya, tu masuk dia bawah meja interviewer tu. Itu yang pertama. Yang kedua, arwah ayah saya cerita, dah habis interview, ada kawan dia tapi hormat pusing belakang, tak jumpa pintu nak keluar. Tak jumpa pintu.
0: Dia pusing ke mana tu agaknya tu?
1: Dia pusing ke mana tu ya? Ini boleh berlaku apabila kita interview ni dengan keadaan yang gelabah. Tahu? Interview ni kita kena relax. Kita kena relax. Dan of course nak memulakan relax tu, kena jaga pemakanan kita. Jangan ambil makanan yang terlalu berat. Ambil sandwich ke apa semua, minum air panas, jangan minum air sejuk. Sebab kalau minum air sejuk nanti dia akan menyebabkan kita bertambah gemuruh, gementar pada waktu pagi tu. Walaupun tidak ada kajian saintifik berkenaan dengan benda tu. Sebab saya ahli akademik kan. Tapi sebenarnya kebanyakan sahabat-sahabat saya yang saya tengok pagi minum teh ais ke apa ke, bila interview dia Dia tak boleh perform very well. Saya tak tahu kenapa, mungkin disebabkan bertambah gugup ke dan sebagainya. Okay. Dan saya selalu kalau nak interview, saya akan banyak minum air kosong. Air kosong ya. Banyak air kosong untuk untuk kita lebih relax. Pakaian pula biasanya pakai baju yang warna lembut-lembut sedikit. Contohnya warna biru, biru cair kan. Sebab biru ni dia ada healing power. Dia ada healing power ya. Jadi dia akan menyebabkan kita insya-Allah lebih tenang. So pakai baju warna biru, seluar yang warna gelap, kasut yang sesuai, berkilat yang warna gelap, tali pinggang yang sesuai, jam yang sesuai. Ada kawan saya dia pakai jam Mickey Mouse tau. Kena tegur dengan panel interview. Pakai jam yang nampak macam biasa, jam bulat tu atau empat segi, yang nampak image sebagai orang yang matang. Bukan yang tekan buka katup tu. Jam tu kan. Ada kawan saya balik pada Jepun, di interview dia pakai dia pakai tie yang ada gambar Mickey Mouse juga. Mickey dengan Minnie Mouse. Oh, pun tak boleh juga. Tie tu kena tie yang very conservative punya tie punya style kan. Relax je kan. Warna hitam ke, warna merah ke, warna hijau ke dan sebagainya. Tapi yang paling penting, sesuaikan dengan warna baju. Macam tu lah. Jadi interview ni kena relax. Jangan jangan gelabah sangat. Dan yang paling penting waktu interview, jangan diceritakan apa masalah syarikat yang sebelum tu. Nanti panel akan ada skeptical view terhadap kita. Dia akan skeptical. Dia kata apa hal nak kau ni asyik kutuk syarikat lama pula ni. Nanti kau dah tak suka dengan syarikat ni, kau kutuk pula syarikat ni kan. Jangan. Okay. Kemudian dalam masa yang sama, kita kena bersedia dengan maklumat-maklumat tentang syarikat yang kita nak interview tu. Okay. Dia punya keuangan dia macam mana, reputasi syarikat tu macam mana, branding dia macam mana kan. Dan dulu-dulu masa saya interview tahun 1990, saya interview kerja sampai 90. Bayangkan pada waktu itu dia tanya menteri perusahaan utama siapa. Siapa ketua si usaha menteri, menteri perusahaan utama pula. Dia tanya macam-macam. Saya kata nak interview jadi ahli politik apa ni, dia kata kan. Tapi kita kena buat persediaan. Kita kena buat persediaan. Tapi zaman sekarang dah jarang sangat interviewer tanya perkara tu. Biasanya interviewer akan tanya kita dengan pengalaman yang kita ada, dengan pelajaran, kelulusan akademik yang kita ada. Macam mana kita boleh membantu untuk meningkatkan hasil syarikat, revenue syarikat. Macam saya di universiti pun, kalau interview universiti akan tanya macam mana saya boleh gunakan pengalaman saya tu untuk increasekan revenue universiti. Apa networking yang saya ada, contohnya berapa banyak yang saya boleh bawa pelajar-pelajar PhD ke universiti contohnya. Dia tanya. So benda-benda macam ni yang sepatutnya kita kena buat persediaan. Jadi untuk siapa-siapa yang di luar sana, yang baru lulus, tak kisahlah, yang baru lulus universiti ke ataupun menggunakan apa juga jenis kelayakan pun, dalam kepala ni kena fikir selalu, setiap kali menjawab kita kena nyatakan macam mana kita boleh membantu syarikat untuk menambahkan pendapatan syarikat. Tak kisahlah government agency ke, agensi kerajaan ke, atau agensi swasta. Sama je. Sebab kerajaan pun sekarang ni mementingkan pendapatan-pendapatan untuk organisasi juga. Contoh macam RTM, iklan contohnya kan. Macam mana nak dapatkan iklan, orang ada confidence untuk iklan dekat RTM Melaka contohnya. Jadi benda-benda macam ni amat penting untuk kita. Dan satu lagi kalau ditanya dalam bahasa Melayu, jawab dengan dalam bahasa Melayu yang baik. Kalau ditanya dalam bahasa Inggeris, jawab dalam bahasa Inggeris yang baik. Jangan campur-campur, jangan rojak-rojak. Okay. Jadi kalau tak faham, minta diulang balik. Minta diulang balik semula soalan tu. Kalau misal kata kita ni ada kelemahan dalam bahasa Inggeris, bagi tahu dulu kita punya kelemahan tu. Cakap, excuse me sir, let me tell you the truth, I'm not really competent in English. Cakap dia kan. So biasanya orang tu akan faham. Jangan kita campur-campur aduk kan. Sebab kadang-kadang ada orang very sensitive. Apa kau ni, kejap bahasa Melayu, kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu, kejap bahasa Inggeris. Dia tak nak macam tu. Dia nak kalau bahasa Inggeris, biar bahasa Inggeris yang sempurna. Kalau bahasa Melayu, biar bahasa Melayu yang sempurna. Macam itulah.
0: Okey Prof. Kalau untuk adik-adik kita yang fresh graduate kan, tak ada pengalaman kan Prof. Jadi bila dia minta kerja tu, bila interviewer tanya apa pengalaman kerja, kalau awak tak ada pengalaman kerja, macam mana nak kerja dekat sini? Macam tu kan. Jadi macam mana adik-adik yang fresh graduate ni nak jawab soalan berkaitan dengan pengalaman kerja tu Prof?
1: Ni soalan yang bijak ni Lia sebenarnya. Panel interview tu pun kena bijak juga. Dia kena study dulu biodata siapa yang nak di interview tu. Sepatutnya kalau yang fresh graduate, janganlah interview macam mana you nak masuk, you tak ada pengalaman bekerja dan sebagainya kan. Jangan tanya macam tu. Itu salah tu kan. Sebab tu saya kalau dapat, saya pernah interview orang banyak kali. saya akan study dia punya profile dulu. Oh, yang ini belum ada pengalaman bekerja. Jadi kita tanya dia lebih kepada dia punya pengalaman dekat universiti dan pengalaman-pengalaman dia dalam students experience, dalam pembelajaran dekat universiti. Kemudian macam mana dia boleh gunakan pengalaman tersebut dalam organisasi contohnya, kan? Okay. So macam mana nak jawab? Jawab dia macam ni. Saya terima kasih atas soalan itu tuan ataupun puan. Cuma saya nak maklumkan di sini bahawa saya adalah fresh graduate daripada universiti ABC inilah. Okay. Mungkin saya tidak ada pengalaman dalam konteks kerja, tetapi di peringkat universiti saya telah memegang banyak jawatan-jawatan penting di universiti contohnya, kan? Ataupun saya sempat, saya berkesempatan untuk buat internship. Daripada situ saya dapat pengalaman dan saya boleh gunakan di organisasi tuan dan puan. Tapi yang paling penting ialah proses pembelajaran juga boleh bermula di tempat kerja ini, dan insya Allah saya adalah seorang yang sangat mudah dan cepat untuk sesuaikan dengan keadaan, dan saya orang yang sangat cepat dalam belajar, dan saya boleh contribute something yang sangat besar kepada syarikat tuan dan puan. Nah, itulah. Janganlah terus kita kata lemak, memang saya tak ada pengalaman, ini meliwi-liwi tau. Tak boleh, itu pun boleh meliwi-liwi, kan? Lepas tu banyak sangat guna bahasa jargon, bahasa-bahasa yang contoh macam okey lah, mana boleh interview dia tu. Kalau punya budak-budak dia guna bahasa apa tau, agak mana boleh agak elakkan bahasa-bahasa macam tu, gunakan bahasa Melayu yang standard, yang professional, yang menunjukkan kematangan kita bila menjawab soalan. Sebab organisasi sekarang dia bukan tengok dari segi kita, cara kita menjawab soalan saja. Dia juga tengok kita macam mana boleh tidak bekerja dalam konteks kumpulan. Kan? Teamwork. That's why dekat universiti ke kat mana-mana organisation, dia sangat mementingkan collegiality. Dalam bahasa Melayu dia panggil kejelekitan. Collegiality. Collegiality ni ialah macam mana kita menjaga kawan-kawan, komunikasi yang baik dengan kawan-kawan. Kalau kawan-kawan ada masalah, macam mana kita bantu dia untuk mempertingkatkan prestasi kerja. Kalau daripada macam mana daripada hitam nak dikelabukan, kelabu nak diputihkan, nah, macam tu. Dari segi attitude kawan tu. So ini penting. Jadi bila jawab soalan tu, dia akan tengok, wah, dia ni jawab soalan pun melewe-lewe ni. Kan? Betul, menjawab soalan kan macam mata naik ke atas. Itu pun tak boleh. Mata naik ke atas bermaknanya dia memikir macam mana nak, apa lagi ayat nak kelentong.
0: Betul-betul
1: interviewer ni
0: macam tak yakin lagi? Ni kan,
1: tak yakin. Tidak, kaki, kedudukan kaki, kedudukan postur badan ni kena tegak, bahu kena dibuka, right? Kemudian tangan, kedudukan tangan tu kena sesuai, gunakan verbal and non-verbal communication. Dipanggil verbal cues, verbal and non-verbal cues. Macam mana bila kita cakap, kita gunakan pergerakan tangan kita juga. Janganlah kita ni orang cakap tangan kita tu kesana kembali sangat, tidak, kita menggunakan secara minimum, tapi kita boleh mengukuhkan jawapan kita tu. Dan jangan terlalu memuji diri sangat, nanti interviewer tak suka. Kita cuma cerita bagaimana kita boleh gunakan konsep knowledge yang kita ada dan cakap dengan dia sedikit pengalaman yang ada ni untuk membantu prestasi syarikat. Itu saja yang biasanya syarikat sama ada kerajaan atau swasta nak dengar sekarang. Sebab jabatan kerajaan sekarang ni pun dah berubah. Tak ada lagi fikir-fikir pasal non-profit orientation ataupun not-for-profit organisation. Biasanya dia orang gunakan kaedah, how can you contribute your experience and knowledge to increase the revenue, ataupun to generate revenue, ataupun multiple stream of income, macam mana kan? So benda-benda macam ni, sama ada orang yang baru nak interview ataupun nak interview tu kena ada. Tapi ada satu lagi perkara yang lebih penting yang Bangita dan juga DJ Lia. Kita punya CV tu. CV tu kena power lah, kan? Ini CV atas keping je, muka depan je. Gambar pun tak ada, macam mana?
0: Itulah.
1: Ini penting. Kalau siapa yang CGPA rendah, jangan risau. Ada yang CGPA 2.71, 2.6, 2.5 kan. Kadang-kadang ada orang ni dikembang lewat. Dulu profesor saya kata, there are students who are late bloomers. Mm-hmm. Maksudnya kembang lewat. Kembang lewat tau. Mm-hmm. Dia, kembang lewat ni maknanya dia, dia bijak lewat. Dia pandai lambat.
0: Oh.
1: Cakap cakap dengan interviewer, CGPA doesn't matter. Cakap ni kan? Yang paling penting ialah bagaimana cara saya menyesuaikan diri dengan organisasi tuan dan puan. Dan saya berjanji saya akan apa ni, buat yang, yang paling baik dalam dalam setiap tugasan yang diberikan. Dan yang paling penting, saya ada skill yang boleh berkomunikasi dengan semua staff-staff yang ada di pejabat tuan-tuan dan perempuan. Macam itulah. Buatlah bubuk sikit. Mission and vision kena belajar. Mission syarikat apa? Visi syarikat apa? Dan apa perkembangan terkini syarikat tersebut? Dan juga, apakah job description?
2: Kena buat research lah, research.
1: Buat research. Jangan jangan kita jadi madas.
2: Prepare, preparation, interview.
1: Pakaian, knowledge dah lah tak ada. Pakaian pula tak berapa nak semenggah. Kata-kata saya dulu. Guru saya dulu selalu cakap, pakaian kena semenggah, dia kata. Semenggah ni maknanya penampilan diri itu very important.
2: Yalah, macam saya cerita dengan Jelia itu tadi. Saya pernah interview untuk menghantar surat lah lepas SPM dulu kan.
1: Okey.
2: Saya ingatkan menghantar surat ni, kita pernah interview biasa. Ya, pakai slow slack, kasut, lepas baju saya keluar. Baju tu saya keluar, dia pagi pakai jaket. Masa ingatkan, dah hantar surat, ni motor kan.
1: Hantar surat?
2: Dia suruh saya balik. Dia kata pakaian awak tak kena ni, awak ni menghantar surat, awak berjumpa dengan orang, baju keluar macam mana awak nak kerja macam ni, dia kata. Dia suruh saya balik. Pengalaman tu, pengalaman.
1: Pengalaman kan?
2: Ya.
0: Dia rasa kecil-kecil kerja pun, bukan nak kata kerja tu kecil lah, tapi apa-apa pekerjaan sekalipun, kita kalau nak interview, kena jaga penampilan kan?
1: Ya, betul. Lagi satu, orang selalu tanya gaji kan? Gaji kan? Sebab tu kita kena study sikit apa yang apa yang berlaku pada tangga gaji peringkat industri pada waktu ini sekarang ni. Study sikit lah, dapatkan maklumat. Kalau macam degree mungkin 2,700 ataupun 2,800 mungkin lah, mungkin kita tengok, kita tengok. Jadi kita offer gaji pun lebih kurang macam tu. Untuk yang dah ada pengalaman bekerja, kalau nak masuk ke tempat lain, mungkin kenaikan tu di antara 15% hingga 20% kenaikan gaji. Kita boleh minta macam tu berdasarkan pengalaman yang ada pada kita. So perkara-perkara macam ni yang sangat penting, sebab kadang-kadang syarikat ni dia sensitif buat bab gaji ni. Dia sensitif. Jadi kita kena tahu standard industri sekarang, berapa gaji yang kita patut letakkan. Dan biasanya mereka nak tahu macam mana kan mereka suka dengan kita ke tidak, apabila banyak soalan-soalan yang berkaitan dengan kerja. Yang kedua, dia selalu akan nampak, mata dia orang akan nampak cerah bila tengok kita tau. Akan senyum, macam nampak sangat serius nak tahu lebih pasal kita. Dan kemudian dia akan tanya satu soalan yang yang cepu mal. Dia kata, bila boleh masuk kerja? Ini antara tanda-tanda yang insyaAllah kita akan dapat kerja tu.
2: Kemudian ni ada satu soalan, Prof. Kalau panel tu tanya, ni ada ni siapa ni, siapa joker yang tanya ni. Kalau panel tanya kelemahan calon, apa nak dijawab?
1: Okey. Kelemahan kita tu, jangan kelemahan-kelemahan yang bersifat uncontrollable tau. Tak boleh nak control tau. Contohnya, kita rasa macam saya ni cepat, saya ni selalu delay bila buat kerja. Benda-benda macam ni, kelemahan macam ni yang bahaya. Contoh, tapi apa yang boleh kita nyatakan kalau ditanyakan kelemahan kita? Oh, kelemahan saya ialah mungkin saya sedikit pendiam. Tetapi insyaAllah dalam konteks kerja dan menjaga amanah, saya seorang yang sangat boleh diharapkan. Jadi maknanya kita ceritakan kelemahan kita dan kita nyatakan strategi kita untuk mengatasi kelemahan tu nanti.
0: Kita counter balik lah kan.
1: Dan jangan cerita benda-benda yang menyebabkan syarikat rasa tak confident nak ambil kita. Contohnya macam tadilah, saya rasa saya ni ada masalah sikit dari segi time management. Nampak tak? Ini perkara-perkara yang yang akan menyebabkan kita susah nak dapat. Contoh lagi, Saya ni jenis suka yang mudah sensitif bila bercakap dengan orang, dan apa, saya cepat marah. Ini benda-benda yang akan menyebabkan syarikat kata, alamak, tak boleh consider ni.
0: Itu terlalu jujur sangat pula, Prof.
1: Ya, kita jawab soalan yang ada penyelesaiannya. Beritahu kelemahan, tetapi ada penyelesaiannya. Contoh, macam saya agak gugup apabila berhadapan dengan orang ramai. Tapi insyaAllah, jika saya diambil untuk jawatan ini, saya akan belajar untuk berkomunikasi dengan lebih ramai orang dan kontrol gugup tersebutlah. Dan saya yakin saya boleh buat. Sebab dengan teknologi terkini, AI dan sebagainya, banyak membantu saya untuk bercakap dengan lebih confident apabila berhadapan dengan pelanggan.
2: Sudah soalan dia.
0: Baik, itu dia penjelasan yang cukup bermanfaat untuk kita semua mengenai dengan topik interview. Tip interview ataupun tip hari bekerja, hari pertama kerja ni kan. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih untuk Prof yang sudi bersama-sama dengan kita. Ya, saya.
1: Saya belum cerita kalau hari pertama bekerja macam mana. Sekejap sikit je.
0: Okey. Okay.
1: Bila hari pertama bekerja, kekalkan sifat humble. Jangan terlalu nak menunjuk diri ni hebat, jangan nak menunjukkan diri ni tahu serba-serbi. Orang tak suka nanti. Relax saja, humble saja. Jumpa orang, senyum, bagi salam dan sebagainya, dan cuba kenal seberapa ramai orang yang boleh. Alright? Dan jangan terlalu memuji-muji diri sendiri. Ini menyebabkan orang tak suka.
0: First impression lah.
1: Selalu beritahu orang bahawa kita nak belajar. Nanti puan ajar saya lah. Sebenarnya dalam organisasi tak sesuai sangat. Tak sesuai, saya minta maaf . Tak sesuai sangat bila kita gunakan abang, kakak dan sebagainya tau. Kalau macam saya di universiti dan di beberapa tempat lain, saya masih lagi gunakan perkataan tak apalah cik, nanti saya sesuai, saya cubalah. Saya cuba buat. Sebab kita ni kalau orang yang baru masuk, kalau orang yang dah lama, dah profesional, tak apa. Contohnya berada, tolong buat perkataan. Ataupun bro, tolong buat ni bro. Contoh tentu apa, kalau dah senior, dah professional, tak apa. Tapi kalau orang yang baru masuk ni, SPM ataupun diploma, jadi baru masuk, jangan panggil akak, abang gitu, panggil puan ataupun cik.
2: Kalau yang belum kahwin panggil apa? Cik lah, cik. Kalau yang belum kahwin
1: boleh je panggil cik ataupun puan, tak kisahlah.
2: Kalau puan nanti takut dia marah je kita.
1: Alamak tu anak ni.
0: Mana saya panggil Encik Asri, Encik Asri panggil saya Cik Lia.
1: Sebab apa? Ada orang sensitif dengan gelaran abang dan juga kakak sebab dia jauh lebih tua daripada kita. Contoh, kalau orang baru masuk degree baru 23. Sedangkan yang tadi tu, yang dia cakap tu mungkin dah umur 56 atau 57. Patut dia kena panggil, dia peringkat ayah tu. Dia kena panggil abang atau kakak. Betul tak? Jadi kena faham konsep tu. Yang baru-baru masuk ni lah. Tapi kalau yang dah berumur 30-an, 40-an apa semua tu tak ada masalah, sebab jurang umur tu agak kecil.
2: Tapi biasa kalau umur yang 50 lebih ni, dia suka dipanggil abang, dia tak suka panggil uncle.
1: Abang ada mana tu?
2: Kalau dia panggil uncle, dia marah ni budak praktikal ni.
1: Mak tu ada uncle Panggil abang gitar je dia.
0: Panggil abang lah.
2: Kena panggil uncle gitar pula je.
1: Dia ada ujung sama tu, lebih mesra.
0: Dia kalau tuan empunya badan tu sendiri yang cakap, kau panggil je lah akak, panggil je lah abang, itu tak apalah kan.
1: Itu tak apa.
0: Sebab kita takut hari pertama kerja tu, yang kita tegur tu adalah bos kita sebenarnya. Kita pula panggil dia akak kan.
1: Tapi ingat, jangan sombong. Sebab ular menyusuk akar, dia takkan hilang bisa dia. Right? If you are good, that means you are good, man. Don't worry. So kalau down to earth attitude ni, that is, I mean, essential lah, very important lah dalam hidup kita sekarang ni. Tak apalah. Kalau kita orang tak tengok kita siapa kita, orang akan tengok knowledge. Orang tengok kita punya wisdom. Orang akan tengok cara kita membawa diri kita dalam konteks pekerjaan. Itu menyebabkan orang akan rasa sayang dengan kita. Pergi kita akan menghilang, berkurang. datang kita akan menambah. Orang akan rasa macam seronok sangat dengan kita. Kita jangan jadi pergi kita tidak berkurang, datang kita tidak menambah. Kita tak mau macam tu.
2: Ini boleh kita tak ada tu nanti.
0: Orang terasalah.
1: Orang ingat-ingat gitu.
0: Baik orangnya.
1: Baik orangnya.
0: Nak cakap yang tu sebenarnya.
2: Baik. Ada makna.
0: Ada makna. Okey, baik Prof. Terima kasih Prof.
1: Sama-sama
0: dengan kita. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu depan, hari yang sama, waktu yang sama, Prof.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga untuk DJ Abang Gita.
0: Cuit-cuit bersama Prof Nas.

0: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak. Lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomba digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jasper Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukanlah satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Beliau berkata peringkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Empat daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di Timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharich, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Aryna Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputera disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Pak Japau, tak pergi mancing ke?
3: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang? Membongkang tu apa?
3: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
0: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
2: Assalamualaikum cikgu.
4: Waalaikumsalam.
2: Cikgu ngantuk hari-hari cikgu tidur.
4: Hari-hari cikgu tidur.
2: Okey cikgu, apa perkataan Dialog Melaka hari ni cikgu?
4: Falau.
2: Palau?
4: Ya, bukan palau, palau.
2: Palau.
4: Bukan palatau tau, palau, palau.
2: Palau, ah, palatau tadi tu, cikgu.
4: Palatau tadi.
2: Palau ni apa, cikgu, maksud dia?
4: Palau ni, contoh dia, dia buat dek lah dengan kita. Buat dek tu macam buat tak tahulah.
2: Oh, macam tak irau lah, Oh, palau.
4: Macam okay. Ayat dia. Macam ni lah, ayat dia.
2: Cikgu jangan ambil ayat saya, cikgu. Cikgu buat ayat cikgu sendiri.
4: Palau. Okay, macam ni. Aku ingat dulu masa apa? Masa kat sekolah dulu aku kena palau dengan kawan aku lah, macam tu.
2: Eh, macam lebih kurang je cikgu. Ayat saya macam ni tau cikgu.
4: Ayat apa?
2: Kesian aku tengok kau ni kena palau dengan kawan sendiri.
4: Ah, lebih kurang lah tu. Betul lah tu.
2: Cikgu banyak lagi perkataan palau ni cikgu boleh guna ni.
4: Kau palaukan aku eh.
2: Ah, masa tu boleh.
4: Tadi aku tengok kau tak tahu.
2: Itulah palau lah eh. Itulah jadi itulah perkataan dialek Melaka kita hari ni palau. Palau
4: jangan palat tau, palat lain.
2: Palat lain.
4: Palat,
2: palat nanti kita cerita lain pula.
4: Palat lain eh.
2: Okey, palau eh, palau.
4: Palau.
2: Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM.
4: Mempesonakan.
2: Lambai.

0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 mempersonakan 9.24 minit pagi. Masih lagi kita untuk topik pengalaman interview ataupun hari pertama anda bekerja di tempat baru. Ini perkongsian daripada Muhammad Helmi Suhaimi. Pernah interview di luar negara, beza dengan interview lokal. Diorang tak tanya please introduce yourself sebab semua dah ada dalam resume. Diorang terus tanya soalan teknikal. Even in English, semua soalan sahabat kita ni boleh jawab dengan penuh yakin katanya. Latest pengalaman

0: Ivy dia tanya pada penemu juga, boleh dapat feedback untuk interview ni ke. Lepas tu betapa terharunya saya bila dia jawab awak diterima bekerja. Itu soalan dia. Soalan dia bila dia dah habis interview tu bang. Dia tanya kepada yang interviewer tu, boleh tak saya dapatkan feedback daripada interview ni. Terus dia dapat kerja. Jadi katanya alhamdulillah lah dapat kerja sampai sekarang. Itulah dia rezeki masing-masing lah. Tapi apa pun yang penting kita buat research dulu lah. Usaha, doa, tawakal. Kan? Yang penting kita yakin dan juga tenang-tenang sentiasa.
1: Lia tak cerita lagi yang Lia pertama kali kerja dekat Melaka FM.
0: Oh, uji bakat.
1: Uji bakat? Ada interview juga?
0: Ada. Saya kena menyanyi, berlakon, baca berita, DJ.
1: Semua kena buat?
0: Semua kena buat. Tapi yang saya paling tak lupa tu, saya kena berlakon.
1: Berlakon dengan siapa?
0: Spontan. Macam, awak boleh berlakon tak? Saya cakap lah boleh. Cuba bagi satu situasi. Saya pun macam...
1: Situasi apa dia bagi?
0: Dia tak bagi apa-apa. Tapi macam saya pun berlakon sakit perut. Saya tak tahu kenapa saya berlakon sakit perut. Lepas tu macam saya rasa saya betul-betul rasa sakit perut. Masa tu saya sakit perut. Memang sakit perut.
1: Okay.
0: Tapi mereka ingat saya berlakon. Jadi saya teruskan lakonan itu. Macam itulah bang. Jadi
1: eh, berlakon apa macam ada sakit perut? Aduh sakit perut.
0: Macam tu je.
1: Aduh sakit perut lah. Aduh
0: macam tu. Lepas sakit perut. Lepas tu yang interviewer dia pun berlakon jugalah dengan saya.
1: Faham.
0: Jadi saya teruskan situasi tu
1: yang
0: lah.
1: Yang paling mencabar tu lah. Berlakon tu lah.
0: Oh,
1: yang lain tak ada?
0: Lain menyanyi.
1: Ada menyanyi juga?
0: Saya menyanyi lagu Siti Nurhaliza sampai sekarang saya ingat. Purnama Merindu. Bukan main lagi bang. Confident. Sampai tak nak stop menyanyi. Saya punya confident tu lah bang. Confident.
1: Okey, masa tu dah tu dapat lah. Maksudnya tu diterima kerja.
0: Alhamdulillah. Beberapa hari selepas itu saya dapat panggilan. Awak diterima. Macam tu lah.
1: Okay, masa first time masuk ATM.
0: First time masuk saya agak gugup. Walaupun saya pernah practical di sini. Tapi saya agak gugup lah sebab kita sekarang ni tengah bekerja. Kita bekerja. Okay. Bukan belajar lagi. Okay. Bekerja. Jadi
1: masa masuk tadi tu, masa baru masuk, datang masuk buka pintu RTM tu, orang pertama sekali jumpa siapa?
0: Saya tak ingat lah bang.
1: Tak ingat?
0: Tapi saya ingat masa praktikal lah. Masa pertama kali masuk tu, saya jumpa KBR. Lepas tu yang waktu yang saya masuk Konti pertama, masa tu dengan DJ yang bertugas lah.
1: DJ siapa masa tu?
0: Masa tu saya bergandingan dengan DJ Fast. Jadi sebenarnya nama yang nak digunakan nama lain. Tapi sebab nama kami lebih kurang. Jadi on the spot tukar nama saya jadi DJ Lia. Begitulah kisahnya.
1: Tidak ada sama lah. Asal tak ambil DJ Nurul ke? Nurul dah ada.
0: Nurul dah ada.
1: Lia tak pernah ada lagi lah.
0: Macam itulah. Yang bagi nama tu, yang cadangkan nama tu Kak Muni. Cikgu Muni. Sebab masa tu kami bertiga dekat dalam konti. Begitulah bagi sahnya. Jadi saya kira sampai di sini saja untuk topik gegau pagi kita pada hari ini. Selepas ini kita ada segmen tajaan bersama dengan ASNB.
1: Alright.
0: Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dan terima kasih juga Abagita. Yang bersama-sama dengan kita untuk gegau pagi hari ini. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06-283-2314.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan baik saudara. Seketika kita dalam segmen tajaan mengenai dengan topik mengurus harta dengan hikmah. Dahlia bersama dengan Encik Muhammad Hilal Abdul Karim, Pengarah Wilayah Timur ASNB. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar semua?
1: Khabar baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, sedikit mengenai dengan topik mengurus harta dengan hikmah. Perancangan kewangan bukan sekadar tentang mengumpul harta, tetapi merangkumi usaha mengurus, melindungi dan memberi kembali secara menyeluruh. Dan selaras dengan itu, ASNB komited dalam menyediakan perkhidmatan solusi kewangan Islam yang membantu pelabur membina kekayaan dengan lebih teratur. Di samping itu, memastikan tanggungjawab seperti zakat dapat ditunaikan dengan mudah dan juga sempurna. Jadi soalan kita bersama dengan Encik Muhammad Hilal, ASNB telah melancarkan zakat Al-Mustaghalat secara khultah pada bulan Mei yang lalu. Jadi apa yang istimewanya untuk pelabur tuan?
2: Alhamdulillah, terima kasih RTM mula-mula dulu untuk sesi slot pada pagi ini.
1: Yep.
2: Jadi untuk pengetahuan semualah, Amanah Saham Nation Berhad telah pun melancarkan zakat mustaghalat secara khultah ni untuk memudahkan memberi keteranganlah kepada pelabur-pelabur Amanah Saham Nation Berhad. Tapi soalan dia kat sini ialah apa istimewa dia, betul tak? Jadi bila kita buat zakat mustaghalat ni, untuk pengetahuan semua, zakat yang dikenakan hanyalah atas jumlah pengagihan pendapatan sahaja. Maksudnya atas dividen saja, tak termasuk simpanan pokok tau. Jadi ini maksud, katakanlah DJ Ain ada simpan RM100,000 lah kan. Dan dividen yang dihasilkan ialah RM5,000. Jadi yang kena zakat cuma atas RM5,000 tu sahaja. Dan yang lebih istimewa pula, pembayaran tu zakat ni tadi akan dilakukan secara khultah ataupun secara berkelompok. Jadi melalui pendekatan ni, zakat pelaburan akan diuruskan terus oleh ASNB. Bagi pelabur, tak perlulah lagi nak kira ataupun tunaikan zakat ni secara berasingan kerana ia telah ditolak secara terus daripada agihan pendapatan. Tapi ada tapi dia. Zakat khultah ni ataupun zakat mustaghalat ni tadi, dia tidak secara automatik. Bila kita kenalkan saja zakat mustaghalat ni tadi, maka kita punya pelabur-pelabur ni kita letak dalam dua struktur, iaitu kelas A dan kelas B. Kalau kelas A ni dia masih lagi default, maksudnya dia kena bayar zakat sendirilah. Tapi bila dia opt-in untuk kelas B, maka ASNB lah yang akan uruskan pengiraan dan pembayaran zakat tu tadi bagi pihak pelabur ni tadi. Itulah keistimewaan dia.
1: Okey. Jadi boleh tuan jelaskan tentang kewajipan membayar zakat untuk pelaburan unit amanah dan bagaimana dengan zakat ASB?
2: Ni soalan penting, tapi jawapannya dah ada. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus solah wa atuz zakah. Ni firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Maksud dia ialah, tunaikanlah sembahyang dan keluarkanlah zakat. Tapi zakat ni apa kan? Jadi zakat ni sebenarnya dia ialah ibadah. Dia adalah ibadah, tapi dengan cara mengeluarkan sebahagian harta tertentu dengan kadar dan syarat yang ditetapkan. Dan zakat atas harta ni pula, harta tu mestilah ada potensi untuk berkembang ataupun al-mal bin nama. Jadi unit amanah, pelaburan unit amanah termasuk dalam kategori ini. Jadi bila kita cerita konteks ASB, iaitu sama juga dia pun adalah unit amanah, maka ia perlulah dizakatkan. Jadi pada tahun lepas, pada 4 September 2025, PNB telah pun dapat kelulusan dari MKI ataupun Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Agama Malaysia untuk dua benda. Nombor satu, kita boleh nilai balik zakat di dalam unit amanah saham Nation Berhad menggunakan kaedah Al-Mustaghalat. Dan nombor dua, kita buat penilaian zakat mustaghalat, pembayarannya secara khultah. Jadi dua benda ni tadilah yang dah kita buat. Untuk zakat mustaghalat, macam yang saya beritahu tadi, dia punya pentaksiran zakat tu hanya atas dividen saja, dan pembayaran pula melalui khultah, iaitu secara berkelompok. Jadi bila kita buat ni tadi, macam saya beritahu ringkasnya, untuk konteks zakat di ASB, dia punya pelaburan untuk unit amanah harga tetap tadi, bolehlah kita guna pakai zakat mustawalat secara kultah. Yang kalau kita rumuskan, zakat ni tadi kita taksir dari dividen pelabur saja, tapi pengiraan nisab adalah dengan cara kita campurkan ataupun kita himpunkan semua dividen itu tadi sebagai satu entiti. Itu dia.
1: Okey. Untuk kaedah ni hanya untuk unit amanah harga tetap kan?
2: Betul. Dia hanya untuk harga tetap sajalah.
1: Okey, jadi kenapa pandangan hukum oleh MKI mengenai pelaksanaan zakat al-mustawalat ni secara khultah bagi unit amanah harga tetap saja?
2: Okay, mula-mula kena tahu dululah maksud harga tetap ni apa. Jadi kalau ASB ni adalah salah satu contoh untuk harga tetap. Harga tetap ni maksud dia datanglah apa-apa pun, kita punya duit kita tu tadi, nilai duit tu tadi tak akan turun, dia tak akan naik kecuali melalui pengagihan pendapatan ataupun pertambahan dividen. Jadi kenapa harga ni ataupun kaedah ni hanya boleh digunakan untuk harga tetap saja dalam konteks ni macam ni ASB lah. Kerana objektif pelaburan dia adalah untuk bagi pulangan dalam jangka masa yang panjang. Bila kita letak duit dalam ASB sebagai contoh, memang kita ada niat dah untuk dapat dividen, betul tak? Bukan simpan saja kan? Jadi sambil kita kekalkan modal pada tahap risiko yang rendah, jadi ia adalah satu bentuk pelaburan yang pasif juga untuk kita dapat keuntungan. Jadi berbeza sikit dengan harga berubah. Kalau macam dalam harga berubah untuk di ASNB ni, kita ada ASN, kita ada ASN equity 2, equity 3, pelaburan dia lebih dinamik, yang mana kita nampak pelabur ni lebih cenderung untuk jual beli ikut harga pasaran. Tapi ada objektif dia sama juga untuk jana pulangan pelaburan. Dana ini kita nampak macam serupa dengan aktiviti pelaburan saham, dan kaedah zakat ni sepatutnya adalah berdasarkan nilai semasa unit amanah untuk dana harga berubah tersebut. Jadi kalau contoh kita ada ASN equity, kita beli sebelum ni harga dia katalah RM1.20. Jadi bila harga tu naik jadi RM1.30, atas nilai harga semasa itulah tadi yang kita akan kenakan zakat. Jadi konsep mustazalat ni sebenarnya dia hanya lebih sesuai untuk harga tetap, kerana tidak dijual beli untuk dapatkan keuntungan modal, dan sangat berbezalah dengan kaedah dana harga berubah tadi.
1: Kenapa perlu pelabur perlu memilih kelas B dan bagaimana untuk opt-in kelas B?
2: Tadi rasanya harap pendengar ingat lagi. Saya dah bagi tahu mula-mula sekali tadi, bila kita perkenalkan zakat mustawalat ni, pelabur-pelabur kita letak dalam kelas A dan kelas B. Kalau yang kelas A ni tadi, dia cuma kaedah pembayaran zakat ni macam style-style asal lah. Style asal, dia bayar sendiri. Tapi bila kita opt-in untuk kelas B, apa yang berlaku? Kita bagi kemudahan kepada pelabur untuk tunaikan zakat dengan lebih mudah. Jadi melalui pendekatan ni tadi, pengiraan zakat secara automatik. Tak perlu dah kira manual. Dan dia akan diuruskan oleh ASNB. Maksudnya bila kita diuruskan oleh ASNB, kitalah yang tolong bayarkan zakat tu tadi. Jadi benda ni bukan saja memudahkan, tapi pelabur pun rasa lebih tenang, kerana dia orang punya kewajipan zakat tu tadi, pembayaran dia lebih konsisten dan lebih tepat. Itu yang kita nak bagi tahu pada pelabur-pelabur tu. Jadi kalaulah kata kita nak buat apa ni, kita punya zakat mustawalat dengan cara kita opt-in untuk kelas B ni tadi, ada banyak kemudahan lain. Nombor dua, kita akan dapat pula menikmati ribet cukai. Jadi melabur-melabur dapat dividen, bayar zakat boleh pula dapat ribet cukai. Macam mana cara dia? Kita akan terima nanti satu resit zakat melalui pusat zakat negeri masing-masing. Jadi pelabur boleh claim lah pada tahun taksiran nanti. Sebagai contoh, kalau ada ASB, zakat tu dibayar pada tarikh jumlah pulangan 1 Januari 2027. Jadi kalau nak claim, boleh guna untuk taksiran tahun 2027 tu nanti. Dan untuk opt-in ni mudah je, sangat mudah. Ada tiga cara. Nombor satu, sama ada kita buat melalui online di platform kita, melalui MySNB app. Nombor dua, boleh datanglah dekat kita punya kaunter cawangan ASNB. Dan nombor tiga, sama ada kita boleh pergi juga pada ejen-ejen ASNB. Iaitu macam contohnya, kita ada Maybank, CNB Bank, RHB Bank dan lain-lain ejen kita untuk ASNB lah. Kalau dalam MISNB pun mudah sangat. Dalam 3 step saja boleh dah kita akan dapat pop-in untuk kelas B ni tadi.
1: Okay. Jadi kita nak tahu juga bagaimana ASNB ni sokong seorang Muslim mencapai matlamat kewangan tanpa mengabaikan tanggungjawab agama, tuan.
2: Tu dia. Itu memang soalan dia yang sangat sesuai lah pagi-pagi ni kan. Jadi saya nak jawab dengan satu ayat Quran. Rasa semua orang biasa lepas mayang mesti dengar, mesti baca ayat ni lah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, kan? Jadi baca dah doa ni lepas mayang kan, betul tak? Jadi ayat ni maksud dia ada antara mereka tu yang berkata Rabbana atina fi dunia hasanah, ya Allah Tuhan kami, berikan kami kebaikan dunia dan bagi juga kami kebaikan di akhirat, jauhkanlah kami daripada api neraka. Dan dalam Al-Quran ni sendiri dah tetapkan bahawa kita sendiri kena jaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi di SNB ni kami melihat pengurusan kewangan ni sebagai satu perjalanan yang lengkap secara holistik. Bukan hanya membina kekayaan, tapi juga untuk lindung keluarga dan rancang masa depan dengan lebih teratur. Jadi sebab itulah DJ, kami kenalkan solusi kewangan Islam, yang mana dalam ni ada 5 komponen utama. Yang pertama, macam kita tahu, kita ada pelaburan untuk kita jana dan kembangkan harta. Kita ada ASB lah apa semua. Dan jangan risau, perjalanan kita punya dana-dana ni tadi, pelaburan di SMB adalah harus berdasarkan prinsip-prinsip dalam qasid syariah kita. Yang kedua, kita juga ada perlindungan keluarga melalui ASNB COVR ataupun kita panggil senang ASNB cover lah. Jadi konsep dia sama macam takaful, dan ini akan dapat bantu menghadapi risiko kehidupan yang kita tak jangka nanti. Itu baru kedua ni. Yang ketiga, melalui Islamic Solution Resolution ni tadi, kita ada penyucian harta pula dengan zakat. Ini yang kita cerita tadi tentang macam mana dengan inisiatif zakat fitrah yang baru kita lancar ni tadi, pelabur lebih mudah untuk tunaikan kewajipan dari segi kaedah zakat lah. Dan yang keempat, kita ada juga buat perancangan pewarisan. Pasal melalui perancangan pewarisan ni tadi, pengagihan harta jadi penting untuk lindung hak dan kewajikan keluarga. Ini kita akan laksanakan melalui kita punya servis, iaitu hibah amanah. Dan last sekali, yang nombor 5, kita juga ada agenda untuk memperkasakan ummah tapi melalui wakaf. Jadi kalau kita tengok, selain untuk diri dan keluarga, harta kita ni juga tadi boleh kita manfaatkan untuk bagi manfaat berterusan kepada masyarakat melalui apa? Melalui perkhidmatan kita yang kita panggil sebagai wakaf ASNB. Jadi tak adalah dunia-dunia-dunia saja, tapi kita ingat jugalah akhirat. Itu yang kita maksudkan dengan pengurusan harta yang menyeluruh. Bukan sekadar hidup selesa saja kita nak, tapi kita nak rancang dengan lebih baik untuk masa depan. Bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Itulah dia.
1: Okey tuan. Bagaimana ASNB ni bantu masyarakat lindungi keluarga dan merancang pewarisan harta dengan lebih teratur?
2: Ingat tak tadi yang soalan sebelum ni tadi, ada saya bagi tahu yang nombor 4 tadi. Jadi kalau ikut nombor 4 tu, kita ada ASNB ni ada perkhidmatan, iaitu kita panggil sebagai hibah amanah dan juga pengisytiharan amanah, yang mana kita tawarkan kemudahan untuk pelabur menamakan penerima hibah bagi pelaburan yang mereka ada di ASNB. Jadi mudah, ramai bagi tumpuan untuk usaha bina harta ni sepanjang hayat, tapi bila aspek pewarisan ni kita sering tangguh-tangguh. Sampai esok-esok tu boleh menimbulkan kesukaran pula bila waris nak buat tuntutan bila berlaku kematian. Jadi melalui hibah amanah tadi, apa yang berlaku? Harta ni ataupun apa yang kita simpan masa kita hidup ni dapat kita serahkan kepada penerima yang kita namakan dengan lebih lancar dan teratur. Jadi kita boleh tengok melalui pengurusan harta ni tak bahaya pada diri kita saja, pasal macam saya beritahu tadi, ada pula melalui wakaf ASNB yang mana pelabur boleh pula mewakafkan sebahagian pada pelaburan mereka tu tadi untuk sokong dan bagi manfaat kepada masyarakat kita. Jadi manfaat ini dia dalam jangka masa panjang tau. Dan kesan itu kita akan nampak dan boleh dinikmati untuk generasi-generasi yang akan datang lah.
1: Okey, jadi sebagai yang terakhir lah tuan kenapa penting untuk seseorang itu untuk buat perancangan kewangan dengan betul?
2: Okay. I think ini adalah soalan yang semua orang patut faham dan semua orang patut tahu.
1: Yep.
2: Pasal kita semua ada simpanan ataupun pelaburan. Tapi kita tak dapat lagi nak lihat pengurusan harta ni tadi secara menyeluruh. Dalam Islam, bila kita simpan harta, bila kita buat harta, dia bukan sekadar untuk kumpul dan kembangkan kekayaan.
1: Mm-hmm.
2: Tapi dia juga untuk merangkumi dan melindungi keluarga kita. Dan kita nak sucikan harta tu tadi melalui wakaf. Kita nak rancang pewarisan. Dan kita nak juga satu peluang untuk sumbang kepada masyarakat melalui wakaf.
1: Mm-hmm.
2: Sebab tu dalam satu ayat Quran ada menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hus, ambil min amwalihim, daripada harta kamu sedikit sedekah untuk tujuan sedekah. Dalam konteks kita ni boleh kata zakat lah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk kita sucikan dan untuk kita kembangkan dengannya. Jadi di SNB inilah yang kami cuba bantu melalui solusi kewangan Islam ni tadi. Kita nak masyarakat melihat bahawa setiap keputusan kewangan yang dibuat hari ini boleh bagi kesan yang besar, bukan saja pada diri sendiri tau, tapi pada keluarga dan pada generasi yang akan datang. Jadi kepada orang ramai kat luar sana, jangan tunggu lagi. Mulakan dengan satu langkah kecil pada hari ini. Sama ada kita nak mula melabur, kita nak semak semula perlindungan keluarga, nak tunaikan zakat atau apa-apa saja, yang penting kena mula. Yang penting kena mula. Dan bila kita mula tu, niatlah kena Allah Ta'ala. Pasal apa? Innama a'malu bin niat. Jadi insyaAllah bila harta tu diurus dengan baik dan ikut panduan syariah, manfaat bukan saja untuk kita rasa dengan sendiri dengan keluarga, tapi kita dapat jadikan legasi kebaikan yang berterusan untuk masyarakat. Seperti mana kita selalu wawarkan dalam kita punya ASNB, imbangkan, kita imbangkan din dan dunia. Terima kasih banyak-banyak.
1: Baik, terima kasih Encik Muhammad Hilal Abdul Karim, iaitu Pengarah Wilayah Timur ASNB, untuk topik mengurus harta dengan hikmah. Baik, terima kasih Tuan Hilal.
2: Terima kasih kepada PM. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, Liapo dah sampai di penghujung tugasan. Dan selepas ini anda akan bertemankan rakan tugas saya, iaitu DJ Nana, untuk Persona 10-2. 4 jam yang berikutnya. Dan pastinya pelbagai lagu-lagu terbaik telah pun disusun khas buat anda untuk Zoom Music selama 1 jam pukul 10 nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Terima kasih untuk semua yang berteman kalian dari pukul 6 tadi sampailah ke waktu ini. Ini dia yang terakhir daripada Insomniac, Reminiscensi Melaka FM. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia meningkat menghampiri $100 Amerika setong dalam dagangan awal Asia hari ini susulan konflik di Asia Barat yang mengancam bekalan dari rantau berkenaan. Minyak mentah Brent meningkat kepada $99.38 setong, manakala West Texas Intermediate berada pada $94.51. Kenaikan itu menyusuli ancaman Iran untuk menyasarkan kapal tangki minyak di Kuwait dan Bahrain sebagai tidak balas terhadap serangan Amerika Syarikat ke atas kapalnya. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Sementara itu, Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara kumpulan Houthi di Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau berkenaan. Presidennya, Merjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan lagi krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di tepi barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat serta kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus masih amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Dujarric, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tidak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Di United Kingdom, lebih 400 penerbangan dari dan ke lapangan terbang di negara itu dibatalkan susulan masalah teknikal sistem kawalan trafik udara. Menurut Flight Radar 24, 425 penerbangan dibatalkan setakat 5 petang waktu tempatan. Antara lapangan terbang terjejas ialah Heathrow, Gatwick, Liverpool, Birmingham dan Edinburgh. Perkhidmatan Kawal Trafik Udara Britain memaklumkan masalah itu sudah dikenal pasti dan operasi penerbangan kini beransur pulih. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu Liga Asia, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde menggandakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takut titik lalu tumpah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takut titik lalu tumpah.
2: Bermaksud, takut rugi sedikit akhirnya rugi banyak.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun dia telah dinasihati agar menjual keretanya sekarang agar tidak terlalu rugi, tetapi dia tidak mengendahkannya dan akhirnya kereta ditarik oleh bank. Bak kata pepatah, takut titik lalu tumpah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

KFM, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuafilah buat semua yang mendengar ketika ini. Terima kasih untuk Lia dan juga Abang Gitar tadi kan dapat sekejap bersama dengan anda. Dan ketika ini giliran saya Nana Safwan untuk menemani anda menerusi Pesona 10 pagi hingga 2 petang untuk 9 September 2026 hari Rabu bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah saudara, kita diberikan kesempatan lagi untuk terus bersama kan menerusi ruangan ini, kesyukuran yang kita panjatkan ini agar menjadikan diri kita lebih rasa syukur dengan segala nikmat yang Allah berikan buat kita. Dan hari ini hari Rabu ya, semoga anda semua berada dalam keadaan yang dilindungi, dirahmati, diredai dan semuanya berbahagia. InsyaAllah kita doakan bersama-sama, okay? Dan harapnya kebahagiaan anda itu akan terus kekal bersama-sama dengan kami di Melaka FM ini. Baik, bertemankan saya selama 4 jam insyaAllah. Kita akan terus mulakan jam yang pertama ini dengan Zone Music. Jom kita layan dan pastikan anda terus dengar Melaka FM di 102.3 MHz atau dengar kami melalui RTM Klik dan pastinya mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini.

0: Rakyat FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: layak laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Dengarkan lagi pilihan anda. Dengan

0: Lagu-lagu untukmu hanya di Melaka FM.
1: 11.3 minit pagi waktu ini saudara. Alhamdulillah, syukur rasanya kan pagi-pagi ni di Melaka hujan turun. Harapnya kan dengan turunnya hujan ini dapat mengurangkan apa kata asap jerebu itu. Apapun kita sama-sama kena sentiasa berhati-hati, insyaAllah ambil langkah untuk kita jaga kesihatan kita kan. Kalau perlu pakai mask, kita pakai mask ya. Banyakkan minum air suam, okay? Jangan terdedah sangat dekat udara luar. Apapun, saya doakan agar anda semua yang sedang mendengar Melaka FM ketika ini diberikan kesihatan yang baik semuanya kan, dan dilindungi dari perkara-perkara yang tak diinginilah, insyaAllah. Baik, laguku untukmu hari ini saudara, kita nak berhibur seketika lah kan, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil kita fikirkan masalah yang melanda, sambil-sambil kita tengah fikir nak masak apa lah tengah hari ini kan. Jom kita layan lagu-lagu yang pastinya dapat mengambil memori, yang dapat menghiburkan diri anda, menceriakan hari anda kan, dan pastinya hanya di Melaka FM. Menerusi laguku untukmu, nak dengar lagu pilihan anda, boleh hantarkan ke WhatsApp kami 010-806-1023 ataupun boleh masuk ke live TikTok Melaka FM sekarang ini. Hai Kak Inasik, Khairul Nisa, Wadia, terima kasih. Ada Joker, ada Khairul Anwar, ada siapa lagi kalau bukan Abis Semuta, terima kasih banyak-banyak kerana masuk live hari ini eh. Jom kita borak-borak, sambil-sambil itu kita layan lagu untuk pagi ini dalam laguku untukmu. Yang pertamanya saya nak tunaikan permintaan daripada Wadia, nak dengar lagu Selangit nyanyian Mas Idayu. Kenapa Selangit Wadia? Macam mana cuaca dekat rumah? Sama hujan ke macam di Melaka? Macam mana tu? Tapi tak apalah, tahu untuk hiburan kan. Muziknya sedap didengar pagi-pagi ni. Kalau dekat rumah dengar lagu-lagu rancak ni elok sangat kalau kita kuatkan sikit radio tu, tapi jangan sampai mengganggu jiran lah kan. Lepas tu kita gerak-gerak sikit, jaga kesihatan. Nak bersenam di luar agak payah sekarang kan, dengan cuaca yang ada keadaan apa berjerebu dan sebagainya. Kita ambil langkah, boleh saja bersenam di mana-mana. Dalam rumah pun boleh, buka lagu kuat-kuat, kita pun ikut dengan rentak tarinya. InsyaAllah dapat keluar pulau tu, dah bersenam lah tu kan namanya. Okey, dan selepas permintaan daripada Wadia, kita nak tunaikan permintaan daripada Mak Jah lah. Mak Jah ni nak dengar lagu yang dinyanyikan oleh Zalifa Ibrahim juga M. Daud Kilau, bertajuk Manakah Impian Hati. Katanya lagu ni khas untuk semua yang mengenali Mak Jah lah. Pak Tua Serka, Mayada, Haji Kadir, ramai ni lah semualah kan yang sentiasa bersama dengan Mak Jah dan juga semua pendengar Melaka FM. Dengan ucapan ceria selalu, Assalamualaikum. Baik, jom.

0: kekal sihat semasa jerebu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah, bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
1: Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3.

0: menghibur dan mempesonakan.
1: Ya, pasti terhibur dan mempesonakan. Mana lagi Melaka FM lah kan, akan menghiburkan anda tak kira di mana saja anda berada. Hai Mak Anggun, Rahul Khan, siapa lagi ni yang siapa-siapa saya dalam TikTok ni. Alhamdulillah, Ilham, terima kasih. Makna, Mausu, saya doakan agar semua yang ada dalam TikTok Melaka FM ini juga yang dengar sekarang ini

Kabarnya di KL masih lagi panas, di Batu Pahat pun panas, kata apa ni, Wadia kan. Panas tu cuma kita rasa, tapi yang kita nampak berkabus kan, masih lagi gelap. Itu adalah tanda-tanda tidak sihat, di mana kita sedang dilanda dengan jerebu lah. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan kita. Jadi saya nak kongsi dengan anda semua tiga penyakit yang biasa dikaitkan dengan jerebu, di mana jerebu ini merupakan partikel halus, maafkan saya, partikel halus dalam jerebu ini boleh merengsakan mata, hidung, tekak dan saluran pernafasan serta mencetuskan beberapa masalah kesihatan. Jadi kita kena ambil maklum perkara ini, sebab kadang-kadang kalau bukan kita, mungkin kena dekat anak-anak kita, dekat pasangan kita. Macam saya kan, hari tu anak saya kata sakit kepala, saya kata tak ada apa, tak ada apa. Malam dia punya menangis tu, cakap sakitnya. Saya pasti itu adalah salah satu akibat, yelah, mungkin kat sini tak ada cakap pasal sakit mata, tapi sakit kepala. Tapi sebelum tu dia ada kata di bahagian mata, maknanya ditangkap ke kepala. Jadi saya yakin itu adalah disebabkan jerebu juga kan. Okey, yang pertama, konjunktivitis, seperti yang saya katakan tadi, keradangan pada lapisan mata akibat terdedah kepada habuk dan bahan pencemar dalam jerebu. Tanda dan gejalanya, mata merah, pedih atau gatal, berair dan rasa seperti berpasir. Itu tanda-tanda konjunktivitis. Okey, kalau urti pula, di mana jangkitan saluran pernafasan, dia mengganggu saluran pernafasan, berlakunya keradangan pada hidung, tekak dan saluran pernafasan akibat terdedah kepada bahan pencemar jerebu jugalah sama. Ini bahan pencemar tadi tu pada habuk, dan tanda gejalanya batuk, sakit tekak, hidung berair atau tersumbat dan terbersin banyak kalilah. Okey, kalau asma, setia kita maklum, jerebu ini boleh mencetuskan atau memburukkan serangan asma, terutama bagi individu yang mempunyai asma sedia ada. Antara gejalanya, sesak nafas, batuk, wheezing. Kalau kita tarik nafas tu macam berbunyi kan, lepas tu dada rasa ketat. Lepas tu kalau ada tanda-tanda ini semua, pastikan kita dapatkan rawatan di klinik kesihatan ataupun klinik komuniti atau di mana sahaja yang berdekatanlah dengan segera. Dapatkan periksaan sekiranya anda mengalami tanda gejala seperti inilah. Terutamanya jika gejala semakin teruk dan berpanjangan. Okey, jangan dibiarkan. Jangan pandai-pandai je macam saya. Sebab nanti kalau mudaratkan anak-anak ke, pasangan ke, diri kita ke, nanti siapa yang susah. Okey, kalau rasa macam ada tak kena je dengan diri tu, cepatlah. Sebab sekarang ini kita tak boleh nak cakap tunggu 3 hari ke 2 hari ke, sebab keadaan dah berbeza kan. Kalau dulu mungkin udaranya tidak tercemar, tapi sekarang ini udara memang tercemar. Jadi kita kena ambil berat sikit mengenai kesihatan kita dan juga keluarga. InsyaAllah saya doakan semua dipermudahkan. Okey, baik, jom kita layan lagu lagi untuk laguku untukmu ni. Lagu permintaan daripada Anoy dengan Zuraini, The Zurah. Katanya lagu ni khas untuk semua yang mendengar ketika ini. Dan juga Genius nak dengar lagu Ila Sabri, kerana muka kasih. Okey, lagu ini diminta oleh Genius, khas untuk semua pendengar Melaka FM. Dan Maklum Mahawa nak dengar lagu Ingin Bersua, DJ Dave. Lagu ini khas untuk semua pendengar, teman-teman setia Melaka FM, juga pada Nana. Oh, terima kasih Mak Long, sebabkan Mak Long ni beri ucapan pada saya, cik gitu. Kita tunaikan lagu dia. Taklah, bukan. Memang Mak Long ni ada hantar permintaan lagu berusi WhatsApp, jadi kita akan tunaikan permintaan lah. Bukan sebab Mak Long ucap untuk saya ke tidak, jangan salah faham, saja gurau-gurau. Okey, jadi jom kita dengar lagu-lagu yang diminta. Sebelum itu kita layan dulu, ini dia Suhaimi, Mior Hassan, Epilog Cinta dari Bromley.

0: FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yuku.
0: Iya, betul. Muat turun dulu aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Klik, kalian internet kena ada tau.
2: Mak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tidak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Frekuensi di Port Eastern Negeri 9, 102.3.

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: 010-806-1023. Nak dengar lagu pilihan anda dalam Laguku Untukmu, hantarlah lagunya di WhatsApp itu 010-806-1023. Hai, assalamualaikum untuk anda yang baru saja bertemankan Melaka FM ketika ini. Yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang bekerja, teruskan dengan kerja anda sambil-sambil dengan Melaka FM. Semoga menceriakan hari anda. Baik, saya di sini Nana Safwan menemani anda dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar Melaka FM. Jadi kita nak dengar lagu seterusnya ya, daripada permintaan Mak Senah. Nak dengar lagu Ingkar Janji, khas untuk semua pendengar Melaka FM, untuk anak-anak yang disayangi dan juga untuk suami tersayang lah, Pak Im di Bendang katanya. Okey, dan juga Rahul Han nak dengar lagu nyanyian Khalis, Khalis Spin, Semakin Rindu. Kita dengarkan sekejap lagi. Dan saya lagi saudara, sama-sama kita kongsikan lah tentang apa yang perlu kita lakukan dalam keadaan berjerebu ini. Sambil-sambil saya ingatkan anda, saya ingatkan diri saya juga sebenarnya kan. Kadang-kadang kita ni lupa, manusia itu mudah lupa. Jadi sama-sama kita ingatkan perkara-perkara yang penting untuk kita sama-sama lakukan. Antaranya, kita boleh lindungi diri dan ahli keluarga daripada kualiti udara yang tidak sihat ini dengan mengamalkan langkah-langkah pencegahan yang disarankan KKM. Jadi jika mengalami batuk berterusan, tekak perit, mata pedih, sesak nafas, jangan tunggu lama-lama. Segera dapatkan pemeriksaan dan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran. Okay? Dan kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai penutup muka yang sesuai seperti N95 dan P100 jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun serta air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Maknanya dengan kerap pun bagus juga kan? Jadi pastikan udara di dalam rumah atau bangunan sentiasa bersih. Gunakan alat penyaman dan penapis udara jika ada. Elakkan sumber pencemaran udara dalaman seperti merokok, dan gunakan penyaman udara ketika memandu. Aktifkan fungsi kitaran udara dalaman. Okey, ambil maklum ya, langkah-langkah untuk menjaga diri kita dan keluarga dalam keadaan kata berjerebu ini, kekasihan semasa jerebu. Baik saudara, sebut tentang KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia semalam.

kan, dan semua dalamnya disahkan meninggal dunia. Jadi untuk yang masih yang beragama Islam, kita harap keluarganya banyak-banyak bersabar kan, baik pada yang Islam ataupun tidak, kita harap semua keluarga dapat bersabar dengan ujian yang melanda, dan kita sama-sama doakanlah agar kekuatan diberikan untuk keluarga mereka ya. Jadi saudara, untuk itu jom kita teruskan lagi bersama dengan kami di Melaka FM. Ini dia lagu yang diminta selepas ini, permintaan Mak Senah dan juga Rahul Han. Kita dengar dulu, ini dia khas untuk anda.

0: Berani laksani cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Saya berani laksana tua. Ha, bijaklah sana jebat kan. Yang pastinya di mana lagi kalau bukan Melaka FM lah. Ketika ini berteman dengan saya Nana Safwan untuk jam yang ke-3, 12.07 minit tengah hari. Alhamdulillah dah masuk tengah hari dah kita kan. Semoga anda masih lagi kekal setia bersama dengan kami di sini. Baik, untuk makluman semua, kita sedang menantikan debaran bintang kecil Zon Semenanjung yang akan diadakan pada 12 September 2026 ini bertempat di auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tunku Muhammad Negeri 9. Okey, antara yang bertanding untuk merebut tempat ke peringkat akhir yang akan kita hantarkan di Sarawak nanti, kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September. Antaranya Sofia Adilia dari Kuala Lumpur, Irene Selangor, Myrisha dari Melaka, Dia Kalisha, Johor Aria Negeri 9, Naufa Kelantan, Dia Terengganu, Kesha Pahang, Inara Hazel Perlis, Reza Kedah, Akila Murdi Perak dan Melissa Rose Pulau Pinang. Jadi kita nantikan adakah wakil dari Melaka Malaysia ini dapat tempat untuk ke kemuncak bintang kecil di Sarawak nanti. Sama-sama kita doakan ya. Mungkin ada yang berkelapangan yang tinggal dekat-dekat dengan tunggu apa dengan Kompleks Penyiaran Tuan Kumar ataupun RTM Negeri 9 atau lebih dikenali dengan nama Negeri FM, anda boleh datang ke auditorium Tunku Puan Cik untuk menyaksikan debaran bintang kecil ini. Best tau bila tengok anak-anak kecil menyanyi, rasa macam seronok sangat, macam berbakatnya anak-anak ini. Release je kalau kita tengok mereka menyanyi dengan gayanya, dengan suaranya, sangat seronok. Jom datang ramai-ramai, okay? Dan kita doakanlah agar wakil Melaka di Malaysia berjaya ke peringkat akhir, peringkat kemuncak lah, peringkat yang paling akhir lah di Sarawak nanti, okay? Okay, balik balik pula, belum balik lagi tapi berbalik kepada lagu ku untukmu yang sedang ulasan ketika ini di pastinya di Melaka FM ini untuk lagu-lagu hiburan pilihan anda. Saya nak tunaikan permintaan datangnya daripada pendengar dari TikTok tadi. Scroll tak jumpa pula nama dia, tapi dia nak dengar lagu Zuraini, nyanyian dia Zurah 2. Kita siarkan, tunaikan permintaannya. Dan juga lagu yang diminta oleh siapakah ini, Moksu Raja alias, nak dengar nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan, khas untuk semua otai-otai Melaka FM. Selamat tengah hari, dia kata, sambil santai-santai dengar Melaka FM, okey. Baik, dan seterusnya lagu permintaan daripada Rahmat Osman, nak dengar lagu nyanyian Ellie Cat, Setahun Sudah Berlalu. Nyanyi lagu itu khas untuk penyanyi tak, pendengar-pendengar Melaka FM tak kira di mana berada, tak lupa juga pada warga nelayan Kesang Laut, semoga terhibur. Dan insyaAllah kita juga akan dengar lagu yang diminta oleh Zainal Majid Parit Cawan, Serkam, nyanyian Exist, ditujukan untuk Pak Yim Serkam, Pak Tua dan isteri Ramli Bertam Ulu, Ayanda Haji Kadir, Pak Wan Parit Jawa, Abang Zaikan ada, Kak Nani Pulangan, Mama Nomi dan suami, Mau Suraja Alias dan semua otai dan pendengar setia Melaka FM, semoga sihat hendaknya, semua terhibur mendengar lagu yang diminta. Okey, jom layan lagu-lagu permintaan mereka.

0: FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yuku.
0: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
2: Mak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

0: ke FM. Dengarlah ke FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12.30 tengah hari. Kalau tadi dengarkan suara Nana di udara, dan sekarang dengarkan suara saya, Siti Rubiah Abusiran, Siti Rubiah, hingga pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan baik saudara, kita masih lagi dalam laguku untukmu. Jadi kepada anda, jangan lupa hantarkan, kan suka nak dengar lagu kan, hantarkan permintaan lagu anda ke 010-806-1023. Mana lagu yang ada dalam simpanan kami, kami akan keudarakan. Dan macam arahkan kita Abang Syah Gadik Alu Gajah ni, katanya nak dengar lagu Kembali Merindu Dendangan Zaman Islam, lagu buat isteri tersayang Otai Otan dan juga pendengar setia Melaka FM, saudara-saudara di Melaka dan alumni sekolah mendengar Tun Mutahir Batu Berendam, DJ bertugas dan petugas konti Melaka FM, juga jiran-jiran semua, semoga sejahtera selalu, ceria-ceria, terhibur dan berbahagia, insyaAllah. Terima kasih Abang Syah Kampung Gadik Alur Gajah. Dan kepada anda semua, terus hantarkan permintaan lagu anda, laguku untukmu di Melaka FM 102.3, mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka yang sedang masak kat dapur tu kan. Hari ni masak apa? Senyum-senyum sambil masak tu kan. Biar masakan tu terasa sedapnya kan. Bila kita makan, orang muka masam tangkup je kan. Makanan tu pun rasa macam susahnya nak telan. Kalau orang senyum je, lancar je kan.

0: Abah. Ha? Betul ke rumah Acik Sal kena rompak malam tadi, bang?
1: Pagi tadi Abah dengan Abang Dolah mudah tolong bawakan Acik Sal pergi buat report kat balai.
0: Bah, banyak ke barang dia kena rompak tu? Habislah semua barang kemas dia ke, bah?
1: Alahai, tak ada apa yang tinggal, Madi. Habis semua dikebasnya. Duit, barang kemas dengan TV 52 inci yang anak dia baru belikan bulan lepas pun habis rompak tu kemas.
0: Allah, kesian Acik Sal. Acik Sal cedera tak, bah? Ada perompak tu cederakan dia? Luka bergelut ke ada tak, bah?
1: Alhamdulillah, Acik Sal kamu tak cedera.
0: Alhamdulillah.
1: Dia tak berani nak melawan perompak tu. Dia ikut aja apa yang perompak tu minta. Ay, dah tengok perompak tu dengan senjata tajam datang nyerang. Dia tak berani lah nak melawan.
0: Allah, kesian dia, Acik Sal. Dah lah tinggal seorang-seorang. Jadi pula macam ni. Trauma dia nanti, bang.
1: Ini pun Abah dah telefon anak dia yang dekat Seremban tu. Ni kejap lagi sampailah. Dia bawa mak dia sekali duduk kat Seremban dulu. Dah jadi macam ni. Baru nampak bahaya tinggal seorang-seorang. Kalau tidak, mana maunya Cik Sal kamu ikut anak-anaknya ke rumah anak yang tinggal di sana?
0: Kau macam tu elok lah tu, bang.
1: Ni, Melati.
0: Ya.
1: Abah nak pesan ni. Jangan sesekali ni kamu suka-suka sangat ni apa update dekat media sosial ni status kamu tu. Sebabnya polis buat siasatan awal. Kejadian ni berlaku sebab Cik Sal kamu tu ada apa, ada post ada update kat media sosial ni minggu lepas. Anak dia baru belikan rantai dengan TV baru. Sempat pula dia bagi tahu dia tulis ya, apa ni, sunyi tinggal sendiri walaupun banyak reta. Agak tak agaknya itulah mungkin jadi punca orang yang ada niat jahat nampak peluang nak merompak.
0: Bahaya lah, bah. Tak sangka kan, bah. Dari hanya suka-suka je muat naik status tu boleh sampai jadi mangsa jenayah macam ni, bah. Nak uzur kita, bah. Sebabnya
1: memanglah sekeliling kita ni nak oi. Macam-macam orang perangainya. Kita tak tahu kokot ada yang selit antara satu-satu dia orang ni. Ada yang niat jahat nak buat jenayah, terutamanya dekat kita ni. Jadi janganlah pula kita ni sajikan peluang pula untuk dia orang ni. Maklumat-maklumat rahsia tambahan jangan kita kongsikan.
0: Okey, baik, bang. Dah jadi macam ni kan, bang? Kisah pula lah nak kongsi apa-apa dekat media sosial tu, bang.
1: Tahu pun.
2: Jangan dedahkan maklumat peribadi anda dan memuat naik status yang boleh meletakkan anda di dalam bahaya di media sosial. Media sosial mungkin tempat anda mengisi kesunyian. Namun, jangan kerana media sosial, hidup anda menemui kebinasaan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: Lagilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda. Ya, pasti yang terbaik untuk anda dan saudara 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jom kenali adik-adik cilik peserta debaran bintang kecil 2026 Kuala Lumpur. Peserta akan diwakili oleh Sofia Adilia dan Melaka saudara akan diwakili oleh Marisha ataupun Laila kan kita panggil dia. Dan kita dan peserta dari Selangor, Irene, Johor, dia Kaishira dan dari Negeri Sembilan, Reza, Kelantan, Naufa, Terengganu, Dia, Pahang, Kisha dan Perlis, Inara dan Kedah, Airan, Perak, Akila dan juga Pulau Pinang, Melissa akan mewakili negeri masing-masing untuk berentap pada pertandingan bintang kecil peringkat peringkat semenanjung sebelum ke peringkat kebangsaan. Dan Barisha akan mewakili negeri Melaka. Jadi bagikan sokongan anda, berikan sokongan anda kepada peserta Melaka. Dan jangan lupa untuk saksikan secara langsung yang akan dibawakan kepada anda debaran bintang kecil Zon Semenanjung pada 12 September ini pukul 9 malam di TV2. Juga boleh datang beramai-ramai ke auditorium Tuanku Puan Cik RTM Negeri Sembilan. Dan baik, saya nak bacakan lagi ucapan kiriman daripada rakan pendengar kita dan juga permintaan lagunya daripada Cik Ramli Bertamhulu. Lagunya Ada Dalam Tiada dari Rescue untuk Maksu. Yang tu dah pun kita keudarakan tadi, sebentar tadi. Lagu dari kumpulan Rescue kan, Ada Dalam Tiada. Dan selepas ini kita nak dengarkan lagu Memori Berkasih. Dan lagu Memori Berkasih ni kalau tak silap saya daripada rakan kita daripada Encik Adni Osman. Selamat bertugas buat DJ yang bertugas sekarang ni. Saya minta DJ yang bertugas dapat siarkan lagu pilihan saya di segmen laguku untukmu. InsyaAllah, lagu Memori Berkasih Acik Spin dan juga Siti Nordiana buat hiburan istimewa isteri tersayang Puan Hamidah dengan ucapan selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran esok. Moga bahagia dan berpanjangan hendaknya. Dan jangan lupa buat Kak Mawar Ismail, Rupiah Ahmad dan semua pendengar setia Melaka FM, semoga sihat dan dipermudahkan segala urusan. Dan saudara, sebentar lagi nanti seperti biasa jam 1:30 hari kita akan ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk berita dari sana. Dan sebagai makluman kita bersama, masuknya waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini, Zuhur 1:11 minit tengah hari, Asar 4:16 minit petang dan Maghrib 7:14 minit malam serta Isyak 8:23 minit malam. Terus setia bersama Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Taurat, matubun fi Taurati khamsatu akhrufin, innal ghaniyata fil qana'ah, wa innas salamata fil uzlati, wa innal hurmata fi rafdi syahawati, wa inna tamatu'a fi ayyamin tawilatin, wa innas sabra fi ayyamin qalilatin. Kata Hasan Al-Basri radhiyallahu an menyebutkan di dalam kitab Taurat dituliskan bahawa sesungguhnya kekayaan itu terdapat pada sifat qanaah, iaitu rasa cukup. Jadi apa yang nak dimaksudkan oleh Imam Al-Basri ini, iaitu orang yang dikatakan kaya ni apabila dia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Hari ini kalau orang dia masih tak cukup, walaupun hartanya dah banyak, walaupun kekayaan dia dah banyak, tapi dia merasa tak cukup, dia orang ni belum kaya, dia dianggap orang miskin. Tapi kalau orang miskin telah mengatakan cukup apa yang ada pada diri aku, maka itulah orang yang paling kaya sekali. Jadi kita tengoklah dalam kehidupan kita, kalau kita tak pernah merasa cukup dengan kehidupan, maka kita orang miskin. Itu sebab kita kerja 24 jam, cari malam, siang, malam, apa semua kita ambil, yang halal pun ambil, yang haram pun ambil. Itu jadi sebab apa orang yang demikian inilah orang yang miskin, kerana dia tidak ada sifat qanaah, tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Yang keduanya, ya, wa innas salamata fi uzlati, sesungguhnya keselamatan itu terdapat pada uzlah, iaitu mengasingkan diri. Orang kalau dia selalu maknanya mendedahkan diri kepada orang ramai, maka dia tidak akan selamat ataupun aman daripada sebarang keburukan. Sama ada orang kata dia, orang fitnah dia, orang akan menyakiti dia, sama ada pada tubuh badannya, sama ada pada keluarganya atau bendanya, dia tak boleh elak, sebab dia mendedahkan diri dia kepada orang lain. Tapi kalau kita sentiasa memencilkan diri, kita selalu maknanya menyembunyikan diri, tak ada orang yang nak menyakiti kita, sebab orang tak tahu kita ni ada ke tak ada. Jadi dengan sebab itu, nak selamat kena sering-sering mana beruzlah. Uzlah ni maksudnya mengasingkan diri, kurang-kurang bercampur dengan orang. Walaupun orang kata nanti kau tak bercampur orang, jadi kera sumbang. Kera pun kera lah, sumbang pun sumbang lah. Jadi yang pentingnya kita selamat. Dan ketiganya, wa innal hurmata fi rafdi syahawati, maknanya sesungguhnya kehormatan itu terdapat pada pengendalian syahwat. Bila sebut syahwat ni, nafsu lah, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu bercakap, nafsu berhibur. Contohnya lah, kalaulah seorang perempuan, dia cantik, dia punya muka wajah yang cantik, sehingga orang tengok, oh ini dia ni cantik betul lah. Tapi kalau sekiranya orang tahu dia punya mulut dia, dia kalau bercakap macam murai tercabut ekor, sudah tentu nilai kecantikan dia akan jatuh. Oh, dia kata, engkau kalau kahwin dengan orang ni, kalau dia bercakap dengan kau nanti, ini dia non-stop, kau pun boleh jadi stres. Jadi dengan sebab tu, orang pun kata, ni lebih baik kita jauh ni. Ini

mengendalikan hawa nafsu. Ni orang dia mukanya cantik, handsome, tapi kalau dia gelojoh dalam bab makan, maka orang akan kata dia ni nampaknya muka cantik, tapi kalau dia makan kau tengok, kita pun jadi takut. Ini kalau kau jadi orang rumah dia ni, dia ayam serban seminggu dia boleh habis. Wah, takut kita. Jangan-jangan besok ayam dah habis dalam reban, kita pun dimakannya. Wah, kacau. Jadi dengan sebab itu, menurunkan kehormatan dengan sebab tak pandai mengendalikan nafsu syahwat. Dan yang keempat, wa inna tamattu'a fi ayyamin tawilatin, sesungguhnya kenikmatan hidup itu terdapat pada kehidupan yang panjang, iaitu hari akhirat dan di dalam syurga. Kita hidup dekat atas dunia ni, kalau kita sakit 30 tahun itu tak panjang, habis 30 tahun kita mati, selesailah sakit kita. Kalau hari ni kita ditimpa musibah, 15 tahun selepas tu kita meninggal dunia, maka hilang musibah, kita dah tak ada musibah lagi. Tetapi kalau di akhirat, kenikmatan yang kita terima satu hari, nikmat yang kita terima di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Jadi dengan sebab itu, kenikmatan hidup di akhirat itu lebih panjang dan lebih kekal. Khalidina fiha abada. Dan yang kelimanya, wa inna sabra fi ayyamin qalilatin, sesungguhnya kesabaran dalam ketaatan itu hanya hari yang pendek. Hari ini kalau kita sembahyang, kita baca Quran, 1 jam pendek. Tetapi kita kalau sabar dengan ketaatan tadi, hari yang kita kena buat, contoh sembahyang, paling lama berapa kita boleh melakukan ibadah sembahyang? 1 jam. Itu pendek. 1 jam habis, kita tak mampu lagi nak buat. Kerana kehidupan dunia ni waktunya terlalu pendek, 24 jam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding dengan kehidupan satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Bayangkanlah. Jadi dengan sebab itu, orang masuk dalam syurga, orang dapat nikmat dalam syurga, satu hari duduk di dalam syurga, kiraan bagi orang dunia ialah 1000 tahun. Jadi mudah-mudahan kita renung-renungkan perkataan Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan kebaikan kita dapat, sekiranya kita beramal, dapat kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.

0: dah bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
1: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengar Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan 1.34 minit tengah hari. Dan saudara, sebentar tadi 1.11 minit tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur kepada semua muslimin dan muslimah. Dan saudara, hari ini kan kepada anda yang mungkin merancang nak ke mana-mana, mungkin ada yang merancang nak keluar berjalan-jalan ke kan, walaupun hari ini hari Isnin, hari Isnin pula tengok tu kan. Hari ini hari Rabu, ada yang merancang nak keluar kan, nanti ambil anak terus nak pergi ya ke mana-mana. Tapi dalam keadaan sekarang ni kan, kalau anda golongan yang berisiko kan, jangan lupa pakai pelitup mulut dan hidung untuk mengelakkan daripada kesan jerebu. Sebab beberapa tempat sekarang ni kan dilanda jerebu kan, jadi sebagai langkah berjaga-jaga, pakai pelitup hidung dan mulut. Dan sebenarnya dengan bulan kebangsaan ini, jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang. Kita semarakkan bulan kebangsaan, kibarkan jalur gemilang. Yang sedang makan tengah hari waktu ni, selamat menjamu selera. Apa agaknya menu istimewa hari ini kan? Terus setia bersama Melaka FM.

0: Malam hari pukul 1.47 minit dah tengah hari dan nampaknya saya dah di penghujung tugasan saya kan untuk bersama dengan anda hari ini, dan insyaAllah hari Jumaat nanti kita jumpa jam 10 pagi hingga pukul 2 petang. Dan terima kasih kepada semua yang terus dengarkan Melaka FM. Selepas ini jangan lupa untuk bersama dengan rakan setugas DJ Murni akan bersama dengan anda, dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan Bintang Kecil peringkat Semenanjung yang akan diadakan di RTM Negeri Sembilan pada 12 September ini, dan saksikan di TV2 bermula jam 9 malam secara langsung, dan berikan sokongan kepada peserta-peserta cilik kita yang mengambil bahagian dalam pertandingan Bintang Kecil Zon Semenanjung 12 September ini. Dan saudara, terus setia bersama Melaka FM 18 jam sehari 6 pagi hingga ke 12 tengah malam. Dan pastikan anda terus dengarkan Melaka FM tak kira di mana jua anda berada. Kalau di frekuensi biasanya siaran macam terganggu kan, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan kami di situ. Dan jangan lupa untuk bersama kami secara langsung di live TikTok Melaka FM. Kita boleh sembang-sembang kan bersama dan cari kawan baru di situ. Terus setia bersama Melaka FM. Saya Siti Rubia Busiran undur diri. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin nanti pukul 10 pagi hingga 12, hingga pukul 2 petang. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.
1: Ashwat Ismail, Ketua Pengarampingnya.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan dulanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takut titik lalu tumpah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takut titik lalu tumpah.
2: Bermaksud, takut rugi sedikit, akhirnya rugi banyak.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun dia telah dinasihati agar menjual keretanya sekarang, agar tidak terlalu rugi, tetapi dia tidak mengendahkannya dan akhirnya kereta ditarik oleh bank, bak kata pepatah, takut titik lalu tumpah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, lah KFM.

Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam Melaka maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani laksana jabat Melaka. Saya rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Panorama 26 untuk edisi hari Rabu hari ini. 9 September 2026 bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijri. Terus bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim. Cikgu Murni temani semua pendengar-pendengar Melaka FM untuk 4 jam seterusnya bermula 2 petang ini hingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih Murni ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian RTM Klik. Dan tak lupa juga terima kasih rakan-rakan yang berada di live TikTok Melaka FM. Kejap lagi kita buka kembali live TikTok kita. Ya, apa pun terima kasih juga rakan-rakan saya sebentar tadi, DJ C. Ruby, yang telah pun temani semua pendengar Melaka FM untuk Persona 102. Dan apa pun untuk petang ini, seperti biasa kita ada segmen Dondang Sayang Warisan pukul 3 petang nanti. Ya, tapi untuk waktu ini, untuk jam pertama ni, kita akan dengarkan dahulu lagu-lagu yang telah pun disusun khas untuk anda dalam segmen Zoom Music Tanpa Henti. Tapi sebelum tu, ingatkan juga ya, untuk semua pendengar-pendengar Melaka FM di luar sana, ya, berkenaan dengan sekarang kita sudah maklum berkenaan dengan jerebu sekarang ni kan. Kalau kita kat bandar Melaka ni pun hari ini, ya, nampak jerebu je materi awal pagi tadi ya. Kalau kita lihat indeks pencemaran udara terkini ya, sekitar pukul 2 petang ya, yang telah pun dikemas kini di bandar Melaka, mencecah bacaan 100 bacaannya di sekitar majlis tanah, setinggi 152 di tahap tidak sihat ya, di kawasan Kerubung hingga ke Bukit Rambai ya, sehingga 155 juga di tahap tidak sihat. Begitu juga rakan-rakan di sebelah Jasin pun sama juga, sekitar 100 ya, di tahap sederhana. Namun kalau kita perlu untuk keluar rumah dalam tempoh yang lama, pakailah pelitup separuh muka ya. Kesihatan anda itu yang perlu diutamakan. Baik, kita kasih masing-masing santai lagi kejap lagi. Tapi berkata jom dengarkan dahulu Zone Music Tanpa Henti Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Sound Music tanpa henti.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tidak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Terbaru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Semusik selama satu jam Melaka FM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesona.

0: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.
1: Aku

0: siap laksana tua. Berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersenakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 3:05 minit petang. Assalamualaikum, Along.
2: Waalaikumsalam.
1: Macam biasalah, Long. Yeah. Hari Rabu kita nak berdonan sayang, Long, kan?
2: Ha, betul.
1: Ni Along tadi datang tadi panas tak, Long, kat luar?
2: Oi, panas.
1: Ni juga bu, kan?
2: Ha, tapi pagi tadi ada hujan sikit lah.
1: Alhamdulillah. Along keluar pakai pelitup separuh muka tau.
2: Ya, betul. Ha. Pakai pelitup muka. Mm-mm. Lepas tu banyakkan minum air masak.
1: Ya. Yeah.
2: Kalau tak ada urusan, jangan keluar, kan?
1: Betul lah.
2: Jadi kesihatan lah semua.
1: Mm-mm. Jadi hari ni macam biasa lah. Bila dengar je segmen Donat Sayang ni, memang kita buka talian 0628244777, 0628433777 berdendang sayang dengan Along hari ni. Yeah. Yang penting sekali, Along. Ha. Kalau tak tahu nak cuba, apa pun boleh.
2: Boleh.
1: Jangan malu-malu.
2: Time ni lah. Ini semua orang kata segmen ni memang untuk seluruh penduduk dunia.
1: Ya.
2: Yang sesiapa nak berdonan sayang, nak dengar donan sayang, nak cuba donan sayang.
1: Ya.
2: Kita boleh alu-alukan. Macam orang cakap lah. Kalau penduduk planet Zargos pun dah dapat siaran, dia pun nak donan sayang.
1: Zragon.
2: Zragon.
1: Boleh kan? Ya. Yang rasa macam malu-malu, jangan risau. Suara, muka tak nampak.
2: Ya.
1: Suara je.
2: Betul.
1: Rahsia kita.
2: Muka kita je nampak. Sedondon kita hari ni.
1: Sedondon je kalau tihat kami yang berdondon-dondon. Ya, sedondon.
2: Berdondon, berdondang.
1: Dia macam macam tiba-tiba sama pula, kan?
2: Cikgu, nanti kita nak kena buat lagu, cikgu.
1: Oh, betul lah, kan?
2: Dondon berdondang.
1: Dondon berdondang. Habis. Jadi boleh saja lihat kami di live page Melaka FM.
2: Yeah.
1: Live TikTok pun kita ada.
2: Hmm.
1: Memang kami hari sedondon. Jadi macam biasa lah, Long. Dengar cerita ada pembuka ni. Mesti ada pembuka.
2: Disebabkan ramai sangat sahabat-sahabat yang sambut hari lahir bulan ni. Jadi Alun nak apa ni, ucapkan selamat hari lahir lah.
1: Baik.
2: Buat mereka yang nyambut hari lahir. Contoh macam sahabat Alun yang buatkan baju ni. Ada Alun Nasir. Ada Alun Nasir. Lepas tu sahabat Alun Arjali. Lepas tu siapa lagi? Abang Pak Ibrahim. Nyonya Norinchan. Apa ni, Sis Melissa Sidik. Dan yang minggu depan pula, Dak Ayu.
1: Dak Ayu juga.
2: Dak Ayu dengan Kak Ibu Liza Yamin. Kak sahabat Alun Azmi Arif pun semua. Ramailah yang menyambut apa ni, hari lahir pada bulan ni. Memang istimewa lah. Sebab dia orang bukan sambut hari lahir juga. Sambut sekali lagi Malaysia.
1: Betul. Untung je lah. Jadi kita dengan saya pun buka ni untuk semua yang sambut ulang tahun lah. Yang Alun sebut tadi ni.
2: Buat semua yang menyambut hari lahir. Ni dia donan sayang untuk semua.

0: birthday dekat Sina. Sina mana pula ni? Kat Sina ke? Birthday kat Sina?
1: Belum.
0: Oh, belum eh? Air batasnya subur berkaki-kaki.
1: Amboi.

0: kamu yang dengar sayang tu je. Boleh?
1: Oh, boleh.
0: Saya bergabung. I ucap selamat harinya jadi.
2: Dundang sayang.
0: Amboi. Panjang umur rezeki, mewah rezeki. Betul tu Abang Zek, keladi goreng sedap.
1: Ui.

0: Alamin.
1: Ya, semoga menyambut ulang tahun kelahiran yang Long ya. Nama yang Long sebut buat ataupun mungkin yang kebetulan yang tak disebut nama pun sama
0: juga.
1: Yang
0: tak disebut yang menyambut hari lahir apa sambutan hari lahir pada bulan ni. Selamat hari lahirlah kami ucapkan. Yeah. Didoakan semoga kita semua. Didoakan semoga kita semua yang mendengar juga apa ni dipanjangkan usia, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam limpah rahmat Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin.
1: Insya-Allah. Macam Along bulan berapa Long?
0: Along. Along bulan 1-1.
1: Bulan 1-1? Haa. 11. Manjat.
0: Along November.
1: Oh, November.
0: Along sama dengan Romak bulan November.
1: Bulan November.
0: Ya. Yeah.
1: Wow. Oh, dah ayu bulan ni.
0: Dah ayu bulan 9.
1: Baik. Nanti bulan 11 ingat tahu kita buat ini untuk Along. Baik. Macam biasalah. Along dah buka ni. Along. Yeah. Nampak laju dah orang telefon.
0: Jom.
1: Angkat. Jangan tak angkat. Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Waalaikumsalam, saya di sini.
0: Oh, itu dia. Dia memang pukul 3 dah duduk tepi telefon dah.
1: Mesti.
0: Dia tunggu dah.
2: Betul.
1: Wajib.
0: Wajib.
2: Wajib.
0: Wajib. DJ Amar, apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat adanya.
1: Alhamdulillah. Amar, hari ini duduk sayang, Amar. Ke Serapan Laut?
2: Seperti yang dipinta sebentar tadi. Wah, seperti yang dipinta. Dah sayang kita hari ni.
1: Oh, baik.
0: Nasib baiklah dia dah sayang. Tak adalah kita kena berzumba cikgu ya.
1: Kan, awal-awal kau dah bagi Serapan Laut.
0: Zura
2: nanti bagi dia orang Serapan Laut
1: dia request kat Zura Serapan Laut.
0: Tak ada, Zura dia panjang pokok, dia tak buat telefon.
1: Baik, mari kita berdendam sayang dengan Amar. Kata meluk Sabah.
0: Silakan. Mas,
2: pergi pasar beli ikan.
1: Ikan apa? Lagi
0: kenapa tak beli ayam?
2: Uji Rashid.
0: Mas,
2: untuk dibuat lauk lemakan.
0: Untuk dibuat lauk lemakan. Jangan makan seorang.
1: Jemput.
2: Masuk uji ikan tu.
0: Masuk.
2: Pergi pasar beli ikan.
0: Ewah.
2: Ini wakil bulan September ya, saudara-saudari.
0: Ya. Masuk.
2: Terima kasih kami ucapkan. Ala denda.
0: Ewah.
2: Doa yang baik tuan oi. Kami pulangkan.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya.
0: Masuk.
2: Hai, terima kasih kami ucapkan kawan ramai.
0: Ewah.
2: Doa yang baik pulangkan, kami pulangkan.
0: Ewah.
2: Saya beli balik.

0: Oh, santun orang ni je. Ada siapa lah ni? Orang ni
1: ada kedek-kedek pakai terompah.
0: Eh, lama.
1: Ha, sikit jalan kecil je langkah dia.
0: Oh, tak jumpa terompah ni.
2: Terompah gergasi dia pakai.
1: Anak dara jalannya santun.
2: Ya. Tak apa lah tu,
1: Yang sebelah. Dalam

0: mall tu nampak semua betul. Berapa orang berjalan tu? Seorang je lah. Kalau dua orang yang tangkap.
1: Naya. Pantau kedua eh.
0: Pantau kedua. Ewa. Tadi dia pergi pasal beli ikan. Ni apa pula cerita dia?
2: Ni semua tahu. Dengar eh.
0: Mas.
2: Helikopter turun ke padang.
0: Banyak askar bawa sinapang? Betul? Mari kita tengok. Betul ke tidak?
2: Alah, bukan.
0: Bukan, okey.
2: Banyak jalan berlobang-lobang.
0: Sudah tukar kah?
1: Sudah tukar.
0: Helikopter tak pakai jalan. Masuk.
2: Helikopter turun ke padang.
0: Padang tu lah yang berlobang.
1: Padang tu.
2: Ya, padang tu.
0: Masuk.
2: Aku heran budak sekarang. Kawan ramai.
0: Ya.
2: Kecilah kecil tuan oi. Pandai bertunang.
0: Tu dia.
1: Dah jodoh.
0: Dah jodoh eh. Masuk.

0: Mak, sayur apa dah tu eh?
1: Sayur apa tu?
2: Sayur bayam.
0: Oh.
1: Sayur bayam.
2: I potong sayur atas terenai. Semua tanya.

0: cerita dia.
1: Dia buat lari.
0: Jangan.
2: Dia buat lari anak orang.
0: Jangan.
1: Ewa.
0: Ya, terima kasih Amang.
1: Abang Jami cakap Ewa.
0: Ewa.
2: Sama-sama. Terima kasih Amang. Tapi kan sebelum tu kan, saya mewakili pendengar-pendengar semua.
1: Ya.
2: Nak request lah.
1: Ya.
2: Cikgu Buni dengan Along. Sekali lagi dia tenang sayang nanti masa hujung-hujung.
1: Itu sudah tentu.
0: Along ada memang Along ada bentuk dia ada.
2: Ada. Ya, tapi kita nak Cikgu Buni.
1: Ya, penyerahan baton akan dilakukan pada akhir nanti.
0: Okey, bye-bye Amang.
1: Jadi kena tunggu hingga ke akhir rancangan ya. Sangat okay. Hashtag merendomi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Random je minta ni.
1: Jama dah wakilkan tau. Alun tak cakap apa.
0: Bukan ni nombor ni. 0682 4377, 0682 4373 37. Siapa di talian ni? Assalamualaikum. Siapa tu? Terputus pula ya. Tak apa, telefon kita balik ya. Telefon ya. Kenapa dunia sayang ni nak belajar. Ni macam platform lah. Selain belakang FM ni dibuka platform.
1: Betul.
0: Kita memastikan legasi dunia sayang ni tak terhenti.
1: Sebab dunia sayang ni kan seni interaktif.
0: Betul.
1: Jadi sekarang ni radio bukan sehala saja. Radio dah jadi 2 hala, 3 hala, 4 hala.
0: Betul.
1: Jadi dia bila bercakap pasal interaktif, dunia sayang ni bukan kita bagi pendengar je dengar. Dia boleh turut serta.
0: Turut sama kan. Jadi DJ pun penyampai pun tidaklah sendirian.
1: Betul.
0: Siapa di talian ya? Assalamualaikum. Siapa tu?
3: Waalaikumsalam. Ini Abang Dan dari Tanah Merah Kerubung.
1: Tanah Merah Kerubung.
0: Abang Del. Suaranya tenggelam timbul bang.
1: Alamak.
0: Baik Abang Del, hari ni sampai laut ke dunia sayang ni?
3: Satu aja.
1: Boleh bang.
0: Boleh. Asalkan kita cuba. Jom dunia sayang dengan Abang Del kita.
1: Ewah. Mantap bang. Masuk.
3: Anak Cina menjual tahu.
1: Amboi.
0: Sedapnya tahu.
1: Masuk.
3: Menjual tahu bertempat-tempat.
1: Ewah. Masuk.
3: Kalau si adik naklah tahu.
1: Ulang balik yang nombor satu tadi bang. Anak Cina menjual tahu. Ni baru masuk.
3: Anak Cina menjual tahu.
1: Kalau adik kan cuba nak tahu. Dondang
3: sayang. Ini dah dondang sayang. Itulah dia senyum. Senyum mari bang.
1: Macam tu lah. Ulang balik bang. Kalau adik nak tahu tu. Ulang balik belum. Masuk. Kalau
3: adik naklah tahu.
1: Dondang sayang.
3: Itulah dia senyum. Senyum Arifah.
0: Senyum Arifah.
1: Mantap bang.
3: Okay.
0: Terima kasih Abang Del.
3: Abang Del atas Abang Limau.
0: Okay,
1: Alung jawab ya Abang Del. Terima kasih Abang Del.
3: Okay.
1: Petik mari bunga sekuntum.
0: Oh, sekuntum je?
1: Isolatkan mari di tepi kain.
0: Amboi. Kain?
1: Buah hantaran?
0: Kain kat sini.

0: namanya dari mata turun ke hati. Yeah. Tengok orang senyum. Ha. Ha. Senyum makrifat eh.
1: Itu senyum makrifat.
0: Oh, senyum tu siklas hati lah kiranya. Ha. Paling manis lah tu.
1: Senyum makrifat terus terpikat.
0: Ya, penting sekali untuk rakan-rakan dekat TikTok kita ramai tanya, boleh ke telefon? Boleh.
1: Eh, kenapa tak boleh pula?
0: Yang baru nak cuba-cuba kan. Telefon kami 0628244777, 0628433377. Kita teruskan lho.
1: Silakan.
0: Kita teruskan.
1: Teruskan.
0: Teruskan eh. Yeah. Tak ada serapan laut lagi setakat ni.
1: Jangan seru.
0: Jangan seru. Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Tok Zek kita.
1: Ya, Tok Zek.
2: Berang sayang tu eh.
0: Mesti.
1: Silakan.
0: Baik, jom kita berang sayang dengan Tok Zek kita.
1: Mas,
2: kalau pergi ke Sri Lanka.
0: Jauh.
1: Jauhnya. Sri Lanka eh.
0: Jauh.
1: Mas,
2: tinggal sekejap di pantai timur.

0: Amén.
1: Namun bila tahun kita dah merdeka, adik sayang.

0: Amin ya rabbal alamin. Ni Teacher Mary, Aisyah Umaira semua tak nak telefon ke?
1: Bila telefon.
0: Bila telefon. Ai terbang tinggi burung tempua.
1: Cantik sarang dia ke?
0: Tempua. Yeah.

0: syukur sangat kita dekat Malaysia ni kan. Alhamdulillah.
1: Gitu. Patut nombor dua tu. Maha Guru Raja Bantun. Seria.
0: Ya.
1: Ewa. Mas.
2: Kalau pergi ke pasar payah.
1: Ewa. Dia balik Sri Lanka tu pun pasal payang. Masuk. Masuk tu.
0: Ulang balik. Baik tu.
1: Ewa. Masuk.

0: Masuk.
1: Duduk bercakap sopan santun.
2: Ah, sopan.
0: Masuk.
1: Kalau nak pergi ke pasar bayar.
0: Iya. Masuk.
1: Hari raya kita berjodoh saya.
0: Ya, iya.
1: Jangan lalu besok berpalat pantun.
0: Iya, besok dengan Tosek. Besok.
2: Jangan lupa.
0: Masuk.
1: Ini hari berundang saya. Lalu
0: saya.
1: Besok lapatang pantun. Berbalat pantun.
0: Ya, dengan Mahar Guru Raja Pantun.
2: Ya. Bisa kita. Ya.
0: Siapa lagi? Tok Zek lah.
2: Tok Zek lah.

0: joget sama Pak Maun.
1: Ui. Lelok. Eh, lari yang lain mana?
0: Lepas berjoget, tak larap berjalan.
1: Ngesok.
0: Penat. Kaki bengok.
1: Pengah.
0: Pengah. Minta nyawa.
1: Minta nyawa.
0: Saya berjoget.

0: kan.
1: Boleh tu boleh.
2: Boleh
1: je
2: pasal tak apa.
1: Hoi.
2: Hai, Muni punya pasal je. Along tak ada.
1: Ya, dah saya dengan Along. Nampak? Muni yang boleh. Terima kasih, Tok Zek.
2: Terima kasih, Tok Zek.
3: Selamat, Muni.
1: Ya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ha, tu Tok Zek kita. Esok ada pantun dengan Tok Zek.
2: Ya, pantun dengan Tok Zek.
1: Jadi kalau nak berpantun esok lah dengan Tok Zek kita.
2: Ya.
1: Ya, nak terus berdenang sayang. Terus telefon.
2: Siapa lagi?
1: Along tak ada yang rehat, tak ada.
2: Tak ada, tak ada. Kita bagi. Ini satu jam ni memang peluang untuk semua.
1: Ya. Yeah.
2: Berdenang sayang.
1: Lagi setengah jam ni kalau semua asal palauk pun Along okey. Dia seru lagi. Assalamualaikum. Siapa tu?
4: Waalaikumsalam. Selamat petang, Cikgu Muni. Along Hasyiram.
2: Dia sudah
1: datang ting-ting-ting.
2: Dengan pokok manggisnya. Dia datang
1: ting-ting-ting.
2: Dengan buah ceremainya.
1: Dia datang ting-ting-ting.
2: Dengan pokok. Bila nak habis.
1: Kak Zura. Ni, ni macam surprise lah. Nak tahu hari ni orang sayang ke sampai laut kak?
4: Macam dah lama tak ada orang sayang.
1: Baik.
2: Alhamdulillah.
1: Lepas Kak Zura.
2: Ya Allah, selamatkanlah Izzah, ya Allah.
1: Haris. Layan pula. Marilah kita dengar sayang.
5: Tukarlah sampai laut.
2: Dia tak boleh ghost time balik.
1: Good.
2: Dia tak boleh ghost time balik.
5: Jadilah
1: dengar
5: sayang.
1: Dengar sayang.
2: Itu macam lah.
1: Tak apa, sana lega. Minta nyawa. Marilah kita dengar sayang.
2: Terima kasih.
1: Tunggu apa siapa?
5: Tunggu Kak Ziza call.
1: Kak Ziza sampai laut.
2: Kak Ziza?
1: Bilang.
2: Kak Ziza tertidur tu rasanya.
1: Mari dengan sayang dengan Kak Zura kita.
2: Okay. Masuk.
6: Agilah agi di dalam loyang.
2: Itu dia suara Bollywood eh.
1: Halus, tinggi nyawa. Masuk.
6: Loyang bercurah bunga cepat ke.
1: Agi-agi. Lama tak makan agi-agi nyonya. Agak-agak eh.
2: Banyak dia buat tu dalam loyang tu. Nak bagi lesi sikit.
1: Dia bagi kita. Masuk.
6: Marilah kawan berdondang sayang. Bawa raja.
2: Ewa.
6: Lagu pusaka melata. Orang melata. Lagu pusaka Melaka, orang Melaka.
5: Mari Cikgu Muni.
1: Takutlah kita.
2: Ya.
1: Dah seru takut.
2: Tak apa Cikgu Muni, stand by. Dia 15 minit terakhir, nanti Cikgu Muni nyanyi je.
1: Ini nervous.
2: Kirana K.
1: Terima kasih follow.
2: Zura main layang le layang. Zura.
1: Oh Zura.
2: Zura. Jatuh tersangkut pohon cempaka.
1: Sangkut le layang ke Zura?
2: Zura. Dua-dua tersangkut. Dipanggil bomba, tolong abang bomba. Aizura sibuk main le layang. Jalan tersangkut.
1: Tak pro lagi.
2: Tak pro.

0: Sangkut kat pokok pun dia sayang juga tahu. Kalau tak tahu si dondang sayang, Zura cermai.
1: Cermai?
0: Jangan melaku. Melaka. Anak Melaka.
1: Aduh, ya dah tersanggup kak.
0: Ya, bomba datang pun dia kata. Dia tanya bomba, boleh nak sayang? Dah sayang ni dulu bomba selamatkan saya.
1: Bomba datang. Yang penting bomba datang tu.
0: Pantun kedua.
2: Patut ulang-ulang.
0: Patut ulang-ulang.
1: Boleh.
0: Kerja senang eh.
1: Boleh.
0: Masuk.
2: Kalau ada sumur di ladang.
0: Ha, ni mesti dah petang dah, belum mandi lagi ni.
1: Dapat agak eh.
0: Masuk.
2: Boleh Along menempat mandi.
0: Eh, pandai dia tukar kan.
1: Along pula kena.
0: Along pula kena. Eh, warna mandi lah. Panasnya. Masuk.
2: Kalau ada sumur di ladang.
0: Ewa. Masuk.
2: Kalau ada umur yang panjang, dondang sayang.
0: Ewa.
2: Bolehlah lagi.
0: Apa tu? Pantun ulang pun cangkut ni, typo macam mana ni?
1: Biasa yang ulang.
0: Dia nervous, nervous.
1: Oh. Ni.
0: Masuk.
2: Kalau ada umur yang panjang, dondang sayang.
0: Ya, yes, saya.
2: Bolehlah kita berjumpa. Berjumpa lagi.
0: Ya. Yeah. Dah, dah. Turun, turun. Jangan lama atas pokok tu.
1: Aduh. Aduh.
2: Okey.
1: Nak
2: kena tunggu.
1: Tunggu tak
2: pokok kak? Tunggu dah alung ya.
0: Pagi-pagi ke rumah Mak Pun.
1: Mak Pun eh?
0: Mak Pun.
2: Ponti.
0: Baik. Kak tu Kak Pun. Rumah ngada di Kampung Ulu.
1: Tak jauh.
2: Dekat je.
0: Yeah.
2: Boleh makan cendol.
0: Haa.

0: wajib.
1: Jalan kaki ke Long. Naik kereta bang, tak larat. Terima kasih sudi telefon.
2: Siapa? Azura.

0: Okay.
1: Ya, terima kasih Kak Zura.
2: Terima kasih. Acik Amma.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Acik Amma.
1: Ini bukan apa ni Kalau Kak Zura dah cerita pasal pokok ni, dia tak bingung mana.
2: Eh, macam sedap pakai cendol, jom.
1: Kan kau pun tinggalkan kejap kuti. Ya, orang nak duduk sayang katanya. Assalamualaikum. Siapa tu?
3: Assalamualaikum. Selamat petang, Along.
1: Selamat petang.
2: Ya, selamat petang. Maksud duduk kat bawah pokok mana pula tu? Pokok rambutan ke? Pokok ceremai ke?
3: Duduk tepi tingkap, panas.
1: Betul lah.
2: Betul juga, jika pun tak duduk luar.
1: Ya, panas-panas ni. Mana ya,
2: ni mesti dia tengah dengar radio kecil dekat tepi tingkap tu kan? Kat meja makan tu.
3: Duduk
1: bawah
3: pokok
1: buluh,
3: berangin
1: aje. Pokok buluh? Pokok buluh je.
2: Buluh betung.
1: Baik, maksud ni petang-petang ni ha? Adonan sayang ke sampah laut?
2: Mesti ada adonan sayang.
1: Adonan sayang Nampak hari ni memang tak ada sampah lah.
2: Sebab hari ni maksud dah pandai adonan sayang, adonan sayang lah.
1: Saya saja je kok-kok lah maksud nak try adonan sampah laut. Tak ada.
2: Mengundang betul eh.
1: Baiklah, jom kita berdonan sayang dengan maksud.
2: Ya, maksud orang beritahu, keluar pun orang beritahu. Masuk.
3: Ikan derama, ikan sendiri.
2: Ewa, buat sambal sedapnya.
1: Ikan kelamu.
2: Lapau lah. Masuk.
3: Mana nak sama
2: nak tukar buat sambal pedas? Ketawa dia. Masuk.
3: Ikan gelama, ikan sendiri.
2: Alang suka ikan telapia dengan siakap.
1: Sedap ke?
2: Masuk.
3: Hidup jangan menyambung kiri.
2: Betul.
3: Dundang sayang.
2: Ya. Sambung.
3: Mana pergi orang tak suka.
1: Betul.
2: Pendek je eh. Mana pergi orang tak suka. Macam tu je.
1: Senang
2: je maksud eh. Masuk.
3: Hidup jangan menyambung diri. Adon torang.
2: Ya. Mana pergi
3: orang. Orang tak suka.
2: Betul.
1: Lu nak dapat yang tu.
3: Nama pun belajar kan.
2: Betul.
1: Maksud betul.
2: Dia dah lama tak ada, saya dia lupa lah ni.
1: Itu dah khatam dah. Maksud. Ya, lu malas.
2: Sedap sungguh goreng keladi.
1: Sedapnya.
2: Abang Zia tadi cakap keladi goreng.
1: Kita pasal makan ni.
2: Ay, Along. Along lah pula.
1: Betul.
2: Mana nak sama dengan pisang?
1: Lain.
2: Pisang ni lembut. Keladi dia keras sikit.
1: Tak sama.
2: Ai sedap mausu goreng keladi. Tapi mausunya mi goreng sedap.
1: Tangan mak-mak kita memang sedap lah.
2: Ya.

0: makin berisi, makin menunduk ya.
1: Jangan menyombong diri. Hidup ibarat resminya padi, mak usu seorang. Kemana pergilah sayang, orang pun sayang. Betul.
0: Jangan menyombong diri kita, mak usu kan.
1: Ya, mak usu ni lah. Tak sombong pun.
0: Ya, senyum.
1: Semua ni kawannya.
0: Senyum orang ni.
1: Puji lebih ni agak-agak dapat mie goreng lah.
0: Ada lebih puji.
2: Datang.
1: Masuk.
2: Jalan-jalan ke kanan.
1: Goreng keladi celup dengan tepung tak long? Mestilah.
0: Mesti.
1: Sedap. Masuk.
2: Sambil bawa buah rambutan.
1: Petik depan rumah lah tu.
0: Ui.
1: Tapi batuk tak ada makan ni cikgu. Jangan makan, batuk.
0: Tiba-tiba kata teka pula dengar.
1: Masuk.
2: Jalan-jalan ke kanan.
1: Wah. KL hujan Aziz cakap. Aziz Amiruddin cakap KL hujan. Masuk.
2: Sekarang cuaca musim panas.
1: Wah.
2: Jagalah diri, jaga kesihatan.
0: Betul, ini kesihatan sekarang ni.
1: Betul. Masuk.
2: Sekarang cuaca sangatlah panas. Aduh korang.
1: Saya.
2: Jagalah diri, jaga kesihatan.
1: Macam lain je belakang tu.
0: Memang senang.
1: Kesihatan.
0: Memang senang maksud.
1: Macam Ghazal pula. Terima kasih Mausu. Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Terima kasih Mausu. Tu Mausu kita.
1: Ai pisang ras tali, si pisang abu.
0: Sedapnya ras tali.

0: Yeah. Dalam Doa Sayang ada nasihatnya.
1: Ada lawak jenaka, ada musik-musik, ada doa.
0: Ya, itulah. Sebab itulah kita kena sama-sama lah kekalkan tradisi Doa Sayang.
1: Itulah dia Doa Sayang.
0: Tadi Haikal tanya Doa Sayang ni satu rangkap ke dua rangkap, dia kata.
1: Doa Sayang. Doa Sayang ni boleh berangkap-rangkap pun boleh.
0: Kan?
1: Tapi yang penting pakai pantun empat kerat.
0: Empat kerat. Kena nyanyi empat-empat, jangan nyanyi dua kerat je.
1: Ya, yeah, betul. Kalau dua kerat, tak boleh, orang kata tak boleh jadi Doa Sayang lah.
0: Ya. Itu adik tanya, Rastali pisang apa dong?
1: Alamak, macam mana nak explain ni?
0: Adik, dia memang nama pisang tu jenis Rastali. Macam pisang emas kan, dia nama dia pisang Rastali.
1: Betul. Pisang tanduk. Dia dalam keluarga pisang.
0: Pisang dalam keluarga pisang. Selamat datang ke keluarga pisang. Okay, baik.
1: Pisang.
0: Pisang lah adik ni. Okay, assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat petang. Assalamualaikum.
0: Siapa tu?
2: Ini Kak Ita daripada Aitam.
0: Siapa?
1: Kak Ita.
0: Kak Ita. Kenapa suruh Kak Ita pun tenggelam timbul
1: kali ni? Kak Ita.
0: Kita tunggu je Kak Ita.
1: Lama Kak Ita.
0: Ya. Jadi Kak Ita,
1: terima kasih Kirana K. Itu dia kawan saya penyanyi jazz dari Kuala Lumpur.
0: Terima kasih Kirana K. Okey Kak Ita.
2: Terampang laut.
0: Yes.
1: Tak ada, dah tutup. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekian saja pada hari ini.
0: Laju lalu tutup. 15 minit lagi lho.
1: Ya ke? Jam tu kan gosak ke?
0: Tak ada. Sah dan sahih.
2: Pandai mengelak.
1: Kak Ita, ni semua minta Zura suruh kan?
0: Dah sayang. Serampang laut, serampang laut, serampang laut.
1: Kalau serampang laut, Alun tak bolehlah dia berdiri seorang. Siapa yang minta dari?
0: Kalau kita diri, siapa nak jaga ni macam kita ni?
1: Gelat. Okey, silakan.
0: Marilah kita berserampang laut dengan Kak Ita.
1: Kak Ita nyanyi sampai habis, saya tak tahu. Sampai umpat.
0: Masuk!
2: Selamat kasih setangkai hati.
0: Amboi.
2: Setangkai hati, dua jiwa berpadu satu.
0: Amboi.
2: Sayang berpadu satu. Saat begini memang dinanti.
0: Iya.
2: Memang di

0: sampai kalau sampai kalau frame.
1: Ha, sama tak tak ke bilik sebelah.
0: Pagi ngari ke pinggir kota. Ke pinggir kota. Hendak mengatau kayu ditebang.
1: Amboi.
0: Ngalah sayang kayu ditebang. Bunyi macam orang bercinta. Amboi. Bunyi bercinta memang dituju padanya ngabang. Ngalah sayang tuju ke abang
1: Aja dah tahu.
0: Mana miau dah ni.
1: Miau.
0: Nyampai. Tak masak.
2: Jalan-jalan di tepi padang. Di tepi padang. Hati-hati bawa pelita.
1: Tadi.
2: Alah sayang bawa pelita.
0: Ya. Yeah. Masuk.
2: Kaki ayah tolongkan.
1: Bayar.
2: Tolongkan daripada sakit putus cinta.
1: Sanggup.
2: Alah sayang putus cinta.
1: Oh, ibu je lah tak nak putus cinta eh.
0: Sanggup.
1: Itulah.
0: Ajar eh. Pagi ngarim naik le kuda. Naiklah kuda. Kudanya besar, kakinya dempak.

0: Ngalah sayang dia tak nampak.
1: Itulah penangannya.
0: Kadang-kadang orang kata cinta tu buta ke, dia yang buta tak tahu dia.
2: Sama Kak Ita.
0: Terima kasih Kak Ita.
1: Salam.
2: Jauh ni orang hitam
1: Eh, bukan nak kata apa. Bila Kak Ita kata tu kan, sanggup tak nak tak nak putus cinta tu kan, tak nak sakit cinta, sanggup jatuh longkang. Kalau longkang kecil tak apa, kalau longkang yang macam kat highway tu.
0: Nak tengok dia jatuh longkang sakit tak sakit. Dia kata biar sakit jatuh longkang daripada sakit kena putus cinta
1: Jangan Kak Ita.
0: Jangan adul.
1: Along sampai joget keluar frame lah ni. Dia sampai ke dinding tu satu.
0: Kalau tak ada ni, rasa jauh lagi pergi ni.
1: Jauh. Kalau tak ada tu lagi, jauh tadi tu Along tak duduk dah.
0: Takut kena serampang laut lagi.
1: Telefon kami lagi sempat lagi. Lebih kurang dalam, kita dalam dalam 9 minit lagi untuk telefon kami ni. Berdondang sayang
2: ya? Oh, apa Joker cakap Along tak ada suara macho ke hari ni?
1: Oh, dia ada suara macho?
0: Ada.
1: Itu suara macho?
0: Ya.
1: Macam seram je.
0: Ya, siapa yang seterusnya? Silakan.
1: Ya, memang betul lah. Lain dah suara ni. Assalamualaikum. Siapa di sana?
0: Waalaikumsalam.
3: Saya Naufal.
0: Naufal, akhirnya Naufal dapat menembusi talian kita.
1: Ya.
3: Alhamdulillah, lama tak pantun
0: Alhamdulillah. Jadi Naufal, donang sayang ke serampang laut Naufal?
3: Saya dah lama nak donang sayang, saya nak try yang donang sayang.
0: Boleh.
1: Baik, kita cuba donang sayang.
0: Mantap Naufal.
1: Dengan Naufal
0: Silakan. Masuk.
3: Bercucuk tanam si wahai petani.
0: Ewah. Burung nelayan dan juga petani. Masuk.
3: Menangkap ikan si ikan selayang.
0: Kalau cakap nelayan mesti petani.
1: Betul.
3: Tangkap ikan.
0: Masuk.
3: Bercucuk tanam wahai si petani.
0: Ewah. Masuk.
3: Apa khabar Alan dengan Cikgu Mumi? Dondang sayang. Lama tak buat, saya buat. Dondanglah sayang.
0: Mantap. Tanya format yang betul.
1: Terbaik Nafal.
0: Okey, ulang balik. Masuk.
3: Apa khabar Alan dengan Cikgu Mumi? Dondang sayang.
0: Masuk.
3: Lama tak buat, saya nak buat pantun. Dondang sayang.
0: Itu dia, Naufal ni dia belajar daripada macam mana nak buat pantun. Tanya Naufal.
1: Tanya Naufal.
3: Okey, masuk Along, masuk.
0: Okey, jom Along jawab
1: Janganlah okay. Nak suruh cikgu masuk ni. Terima kasih, mantap Naufal.
0: Sekejap Okey.

0: roti kacang botol.
1: Oi.
2: Macam botol.
0: Ya. Yeah.
1: Buat ulam.
0: Buat ulam. Kacang panjang habis. Hai orang lah daik pulang ke daik. Ewa. Along, esok petang Along dan DJ Murni ke?
1: Kak Zizah. Tak dapat, Kak Zizah dapat.
0: Oh. Kami berdua kabarlah baik. Naufal sorang.
2: Alhamdulillah.
0: Syabas dan tahniah berdondang sayang denganlah betul.
1: Ya, yeah, tahniah Naufal.
0: Ya. Yeah.
2: Terima kasih Melaka FM. Masuk.
0: Kami berdua kabarlah baik. Kawan gam. Dia pula suruh kita masuk. Berdondang sayang hai betul. Format yang betul. Maknanya Naufal dah boleh ajar dondang sayang kat orang.
1: Ha,
0: dia tahu mana nak masuk.
1: Dia belajar tau.
0: Ya betul. Ha, Naufal, jadi amanat Along pada Naufal, sebar luaskanlah dondang sayang. Kalau orang nak belajar, orang tanya, Naufal bagi tahu eh.
2: InsyaAllah.
0: Ha, dah tahu mana nak masuk. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Tahniah, tahniah.
2: Okey, satu lagi satu je.
0: Ya.
1: Baik.
0: Masuk.
2: Makanlah petang buah Melaka.
0: Ewa. Buah sedap juga tu.
1: Kan?
0: Dah masuk.
2: Silat berjaya anak putera.
1: Fui. Bergaya betul.
0: Dah masuk.
2: Makanlah petang dengan buah Melaka.
1: Sedap. Sedap.
0: Mas,
2: 69 tahun kita merdeka. Dondang sayang
0: saya

0: kita.
1: Ya. Yeah.
0: Malaysia kita aman dan sejahtera.
1: Ya. Yeah.
0: Terima kasih cikgu dengan Alung.
2: Sama-sama Naufal.
3: Terima kasih Naufal.

0: kan, hargailah kehidupan kita ni di bumi Malaysia yang indah.
1: Betul
0: ni,
1: ya? Ha, dayung sampan nak Ida cakap.
0: Tak tahu lah dayung sampan ke tolak air laut tu.
1: Tak tahu lah.
0: Ni macam tu.
1: Macam dikit barat pun dia.
0: Macam tolak tu macam Kak Ida.
1: Tolak angin.
0: Tolak angin eh. Ku semangat.
1: Ya.
0: Terima kasih Novel. Katanya dia dah lama tak cuba Dunia Sayang kan.
1: Maksudnya dia masih ingat. Itulah sebabnya perlu mendengar Radio Melaka FM ni setiap hari Rabu untuk kita refresh balik ingatan Dunia Sayang.
0: Yang paling menarik tu Along kan. Yang paling menarik tu yang masuk tu sama Along.
1: Ya, betul.
0: Betul-betul anak.
1: Maksudnya bukan dia belajar Dunia Sayang, dia belajar macam nak masuk juga.
0: Dia punya sebenarnya masuk sama.
1: Lepas ni Along belajar macam nak keluar. Lepas dia masuk kena keluar.
0: Along sempat satu lagi kan?
1: Sempat.
0: Ini yang tak akhir lah.
1: Ya, jom.
0: Rezeki siapa ni? Sebab ada dua panggilan sebenarnya. Saya tak tahu dah rezeki siapa. Saya main tekan je ni.
1: Okay,
0: Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Cikgu Murni.
1: Iya, itu dia. Orang jauh.
2: Siapa?
0: Doraemon lah, siapa lagi? Ya ke? Pawan?
1: Yelah, Pawan lah siapa lagi.
0: Dia baru buat suruh, saya tak kenal lah. Pawan jangan buat suruh macu sangat.
2: Ada.
0: Baik Pak Wan, masa tak banyak Pak Wan ni. Pak Wan dah sayang ke serampang laut ni?
1: Dia mesti serampang laut ni.
2: Kita ke laut lah.
1: Nampak? Along dah standby di. Dah tahu dah Pak Wan nak telefon.
0: Ini kita nanti kan. Jom.
3: Silakan. Ewa. Masuk.
2: Ajak Kak Nani pergi ke Lumut. Pergi ke Lumut. Ambil berjalan makan kuini.
1: Ewa.
0: Kenapa?
1: Makan kuini.
2: Sayang makanlah kuini.
1: Ya.
2: Hari ini berlampang laut.
1: Ewa.
2: Berlampang laut. Bersama Alon dengan Cikgu Murni.
0: Iya.
2: Alah sayang dengan Cikgu Murni.
1: Iya.

0: bergoyang-goyang.
1: Eh, kaya tu.
0: Bergoyang-goyang, rupanya Zura ada bersama. Patutlah goyang.
1: Kak Zura mana?
0: Ngalah sayang ada bersama.
1: Asyik dekat Zuraya.
0: Hari ini berdendam sayang. Berdendam sayang, besok 8 ton. Hai, jangan dilupa. Ngalah sayang, jangan dilupa. Tenggelam mah Zura.
1: Siapa cakap lu?
0: Masuk
2: ke hutan dama ke hulu memburu. Anda memburu, anda memburu si anak rute. Alas sayang si anak rute. Bulan kemerdekaan sudah berlalu. Sudah berlalu 16 hari September hari Malaysia. Alas sayang hari Malaysia. Jawab Nobita, jawab.
1: Terbang tinggi si burung helang. Si burung helang sayang, terbangnya mari melintas payung. Nolain. Ngalah sayang melintas payung. Kibarkan juga jalur gemilang.
3: Jangan tak kibar.
1: Alah jalur gemilang, alah kita menyambut sayang hari Malaysia. Alah sayang hari Malaysia.
0: Ya betul.
1: Aduh.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia bawaan kita
0: penutup untuk segmen hari ini.
1: Penutup kita memang sampai ke hujung. Tak ada stop hari ni, Along.
0: Ya, tak ada stop.
1: Ada lagi telefon, minta maaf sangat. Minggu depan lah kita bawa.
0: Daripada duduk sampai berdiri lah. Berpeluh.
1: Selamat Along tak baring.
0: Ekor kuat sampai keluar frame.
1: Sampai keluar frame Along joget. Jadi apa pun ni, kita bagi Along bertenang. Dah habis lah. Kita dah tutup tirai bagi dunia sayang warisan untuk hari ni.
0: Tenang.
1: Tak nafas. Minta nyawa. Jadi minggu depan nanti ada lagi lah Dona saya akan menemani semua yang tak sempat telefon. Minggu depan telefon balik.
0: Betul. Jadi terima kasih pada semua yang menelpon balik konti hari ni. Yang belum sayang bersama laut.
1: Maaf
0: terasa bahasa ke apa, terlebih gurau ke apa kan. Kita semua nak berhibur sambil kita menasihatkan, mendoakan untuk semua.
1: Jadi Along ada penutup ke? Kena dah habis dah.
0: Macam suara Nyonya Manso.
1: Yang tadi tu suara Nyonya Manso. Tinggi picing ni.
0: Kasem. Alah Kasem. Okeylah, boleh lah.
1: Jadi ada penutup
0: kita tutup.
1: Bye Along. Kita tutup. Mana dah hilang beginya?
0: Nak tutup dia hilang. Tutup Dona Sayang ke Sambal Laut ?
1: Alung nak tutup apa tu?
0: Dona Sayang lah.
1: Dona Sayang lah kan?
0: Dengan Cikgu Mu ni tadi dia orang request kan?
1: Ada yang request ke?
0: Dona Sayang, jom. Dua tiga kucing berlari.
1: Tantami lah Alung, dah hilang lah Alung. Dia punya mana
0: suara dia. Yelak betul lah Cikgu.
1: Dia saja, dia memang saja manja-manja di petang-petang hari ni lah. Okay, ada.
0: Dua tiga kucing berlari je lah.
1: Ada?
0: Cikgu, okay. Semua, stand by Cikgu Murni. Akan berdonan saya.
1: Apa cara mula dulu?
0: Dua tiga kucing berlari. Tiga kucing berlari. Masuk.
1: Dua tiga kucing berlari.
0: Mana nak sama si kucing belang Masuk.
1: Mana nak sama si kucing belang?
0: Cikgu ada pantun cikgu. Ada pantun
1: Hujung. Tapi dua tiga nak.
0: Oh, dia tinggal tak?

0: lawan.
1: Kawan ramai.
0: Eh, dia lawan.
1: Ay, mana nak cari? Hai langsung. Tak dapat langsung.
0: Eh, bukan kata
2: soalan dia masuk.
0: Soalan dia masuk. Nak masuk, nak makan kopi pasal.
2: Ni soal macho, soal macho.
0: Okay, okay, soal macho. Okay. Okay.
3: Ai tegak teringin popiah basah.
0: Takut.
3: Kawan ramai. Mana nak cari? Hai langsung. Tak dapat lang. So.
0: Abang Zuhari pin ke ni? Baiklah, kita tutup dia. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih lah.
2: Terima kasih semua.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Rahim.
1: Dalam kita mengharungi kehidupan ini, tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang insan-insan yang kita sayangi. Insan yang kita sayang ni mungkin orang yang hampir dengan kita, isteri, anak dan sebagainya. Kalau kita menyebut insan yang disayangi ini, maka Rasulullah SAW adalah insan yang perlu diberikan prioriti, iaitu keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu hatta aku na uhibbu an walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Salah satu daripada buah iman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW ialah orang yang melahirkan cinta mereka itu kepada Rasulullah SAW melebihi daripada segala-galanya. Sebab itu dia kata la yu'minu ahadukum, maknanya tidak sempurna iman kamu. Sebab itu dalam satu hadis menyebutkan bahawa al-mar'u ma'a man ahabba, siapa yang cinta dia akan bersama dengan apa yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melahirkan rasa cinta ni ialah dengan kita sebut-sebut dia. Sebut nama. Kalau sekiranya kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda yang pertama ialah menyebut-nyebut nama. Menyebut itu dalam bentuk maknanya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

disediakan. Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmat.

Alhamdulillah. Jom kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita dapat meneruskan kehidupan kita dengan cukup baik dengan cuaca yang kita tengok semakin lama semakin baik. Alhamdulillah. Sebut pasal baik-baik ni, sepertinya kita sedang menceritakan pasal jiran yang baik ni. Macam term yang Ustaz sebut, jiran dari syurga. Ha, bukan apa, sebab sekarang ni banyak berlakunya jiran dari neraka. Ustaz, apa pula maksud jiran dari neraka tu? Ha, bukan maksud Ustaz hari jiran neraka tu daripada neraka, tak. Tapi perangai dia tu yang kadang-kadang menyebabkan kita sakit hati sangat, kan? Ha, perangai yang macam mana? Ha, siapa tak dengar Melaka FM semalam, sangat-sangat rugi. Ha, sebab tu kita kena sentiasa mendengar Melaka FM. Betul ke betul? Ha, kan? Dan hari ni Ustaz nak share lagi 3 tip. Apakah hari ni perkara yang boleh menyebabkan kita hari ni menjadi jiran yang terbaik dengan termnya jiran dari syurga, dan bagaimana nak jadikan hari ini perhubungan jiran-jiran dalam masyarakat dan komuniti itu menjadi harmoni. Baik, untuk yang pertama hari, tuan dan puan, tuan rahmati Allah sekalian, kita kenalah hari ni ada sifat prihatin. Ha, kan? Bila kita berjiran ni, kita tak naklah hari ni kau dengan kau, aku dengan aku. Ha, kadang-kadang kan ni berlaku dalam komuniti bandar tau. Kita tak nak. Biar hari ini kita duduk bandar ke, kampung ke, kota metropolitan ke, pekan ke, kat mana-mana ke, perlu ada sifat prihatin dengan mewujudkan rasa kasih dan sayang kepada jiran-jiran tetangga kita. Ha, kan? Maknanya contohlah, kalau hari ini sekali-sekala kita bertanya khabar, cukup tak makan minum mereka, kan? Apakah keperluan bantuan yang mereka perlukan, jika mereka perlukan, kita bantu. Ha, jangan hari ini kita tak peduli sama jiran kita. Sadar-sadar je kadang-kadang terlampau kita tengok, ha, jiran kita hari ini mungkin tak cukup makan dan sebagainya. Allah Rabbi, ini yang kita tak nak. Betul tak betul? Ha, kan?

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, terhormati Allah sekalian, jadikan hari ini kita adalah jiran yang pertama yang akan bantu sekiranya jiran kita ini menghadapi sebarang kesusahan. Sebagai contohlah, kalau kita tengok tiba-tiba ada jeritan dekat sebelah, atau tiba-tiba hari ini ada jeritan minta tolong kat sebelah, kita orang pertama tanya kenapa dan sebagainya. Mungkin contoh, mungkin anak ke, ataupun hari ini jiran tetangga kita ke, ada bertemu dengan binatang berbisa yang meminta pertolongan kita, kan? Ha, benda-benda ni tuan-tuan puan-puan memang selalu berlaku dalam masyarakat kita. Betul tak betul, kan? Ha, so, kita jadilah orang yang pertama membantu. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, terhormati Allah sekalian, saya suka ingatkan, jadilah jiran yang hari ini menganggap jiran mereka adalah seperti sebuah keluarga. Ha,

0: takut menjadi bukan juadah, jodoh pula. Ini bahaya, ini bahaya. Okey, tuan-tuan puan, saya doakan insyaAllah kita orang Melaka, terutamanya pendengar-pendengar Melaka FM, menjadi jiran yang terbaik, iaitu jiran dari syurga. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhil Saimin, dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Saimin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar dengan

0: On Air di Melaka FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Biz On Air pada petang ini, saya bersama dengan Abang Jebat yang popular dengan Pau Gebu Abang Jebat. Memang gebu gebu gebas.
2: Saya DJ tak astrol
1: Okey, Abang Jebat nak tahu juga ni, kalaulah sebelum-sebelum CCD sebelum ni, Abang Jebat ada kongsikan bagaimana Abang Jebat bermula, lepas tu ada buka kios dan sebagainya, dan banyak ya yang kios di Melaka ni. Jadi kalau orang Melaka nak dapatkan Pau Gebu Abang Jebat ni macam mana?
2: Okey, mana-mana peminat peminat Pau Gebu ataupun yang belum minat lagi.
1: Belum minat?
2: Yang belum minat nak cuba-cuba. Boleh datang kita punya kedai di Taman Air Molek Mesra.
1: Okey.
2: Sebelah kedai saya ada kedai runcit, kedai runcit Habib Saleh. Dan sebelah kedai saya ada kedai plastik. Dan sebelah kedai saya ada, dia ada 4 kedai saja.
1: Okey.
2: Dia ada kedai tinted. Saya dekat tengah-tengah, carilah Pau Gebu Abang Jebat. Ada gambar tu. Gambar owner tu yang penting tu.
1: Okey, Abang Jebat nak tahu juga ni, siapa agaknya yang memberi sokongan yang paling kuat Abang Jebat ni selama 10 tahun dalam bidang usahawan Pau Gebu ni, yang menjadi pendorong ni lah.
2: Setakat ni biasalah ibu bapa kita, cikgu-cikgu kita, guru-guru kita dan sahabat-sahabat kita. Mereka lah yang sentiasa memberi sokongan dekat kita. Turun dan naik, mereka sentiasa berada bersama kita.
1: Selama 10 tahun Abang Jebat ni, nak tahu juga antara cabaran yang Abang Jebat hadapi selama mengendalikan perniagaan Pau Gebu Abang Jebat ni.
2: Kita kalau Pau Gebu Abang Jebat ni, cabaran kita setakat ni tak banyak lah. Tapi ada lah. Sebab kita, pesaing-pesaing kita pun setakat ni positif. Kita bersaing secara sihat dan kita pun saling lengkap melengkapi.
1: Okey, Abang Jebat, nasihat kepada anak-anak muda yang nak menceburkan diri dalam bidang usahawan.
2: Okey, pada yang nak menceburi bidang usahawan, senang saja. Tentukan niat dan tekad untuk berjaya. Dan kita boleh berjaya, tapi jangan sekali-sekali kita jatuhkan orang lain. Kalau kita lomba lari, ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, betul?
1: Betul.
2: Tapi kalau kita berniaga ni, kita semua boleh jadi nombor 1. Jangan risau, semua boleh jadi nombor 1 dengan tekad kita nak jadi yang terbaik. Tak perlu jatuhkan orang lain. Kita bersama-sama maju. Semua dapat nombor 1.
1: Alhamdulillah, itu dia nasihat yang sungguh berguna kepada bakal-bakal usahawan kita, anak muda. Kalau dapat nombor telefon Abang Jebat macam mana?
2: Boleh 012 222 1230.
1: Baik, Abang Jebat, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Biz On Air bercerita tentang Pau Gebu Abang Jebat. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Assalamualaikum. Abang Jebat,
2: terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Biz On Air Melaka FM.

0: Agak berani laksana jual.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan Raya nombor 1 orang Melaka, 5.21 minit petang. Jam terakhir Cikgu Muni temani semua pendengar Melaka FM di frekuensi kami ataupun di RTM Klik. Dan terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM untuk jam terakhir persona 2 hingga 6 petang. Ya, 4 jam dah pun saya temani semua pendengar-pendengar yang dalam perjalanan dah habis tugasan bekerja tadi. Alhamdulillah. Ya, berhati-hati mandu. Ya, semoga sampai ke rumah dengan selamat. Ya, ada juga yang nak balik jauh ni. Elok-elok. Ya, kalau rasa penat, mengantuk, mata berat kan, ya, rehat seketika lah ya. Ada juga yang tengah siap-siap nak masuk kerja shift malam pula ya. Apapun ya, kami doakanlah semoga anda yang bekerja, yang sedang berniaga, dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan moga-moga kita semua ni dibukakan seluas-luasnya pintu rezeki, insya-Allah. Baik, untuk jam terakhir ni kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan dalam segmen lagu dan kenangan. Maknanya siapa yang nak dengarkan lagu pada segmen ni kena hantar permintaan lagu berserta dengan kenangannya. Okey, ini kiriman daripada Cik Sofi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagu dan kenangan, petani teringin nak dengarkan lagu Tok Ki katanya, Dendang Bersahut ni. Katanya masa zaman belajar dulu pernah perform lagu ni dengan kawan-kawan, tapi sekarang semuanya dah bapak orang dah. Alhamdulillah kan, betul lah kan, pengalaman macam tu buatkan kita ni macam merindui zaman-zaman kita berkawan kan. Ha, buat persembahan kan, bila kita dah masuk alam rumah tangga ni lain sikit lah coraknya kan. Terima kasih Cik Sofi untuk perkongsiannya. Akan saya siarkan kejap nanti. Kiriman daripada Joker 525 nak dengarkan lagu Dikir Puteri. Katanya sedikit coretan lah untuk lagu ni. Ketika tahun 98 semasa di sekolah rendah, Joker menyaksikan kedua-dua kakak serta rakan-rakan sebesh mereka buat persembahan semasa hari guru, bukan menyanyi tapi menari. Dan lagu Dikir Puteri ni salah satu lagu yang dimainkan semasa persembahan tersebut. Itu saja sedikit perkongsian kenangan oleh saya, Joker 525. Terima kasih Joker untuk pilihan lagu dan kenangan. Lain dahulu Toki, Dendang Bersahut, Melaka FM.

FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: Aja, lagu-lagu yang trendy.
1: Ku pastikan jiwa kita bersama. Ceritakan padaku pagi malam kamu.
0: Inilah radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka, 5.33 minit petang. Hai, selamat petang. Ada yang tengah menjamu selera ke tu? Ah, kan? Tadi siapa singgah orang Loh Gajah ni kan? Saja saya tanya kan Cik Asmadi tadi kan? Apa tu ke okay, Cok Udang tu? Dekat Loh Gajah FM tu buka tak? Katanya tak hari buka. Wow. Yang sedang menjamu selera, selamat minum petang lah Monyet ucapkan. Nak kongsikan untuk semua pendengar-pendengar kita kat luar sana. Jom sama-sama kita berikan sokongan kepada adik-adik kita. Adik-adik cilik peserta Debaran Bintang Kecil 2026 ya, yang mana hanya 4 peserta yang layak ke kemuncak Bintang Kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Kita sama-sama tonton dahulu, ikuti Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu ni 12 September pukul 9 malam di TV2. Okey, kalau boleh saya kongsikan ni, dari Kuala Lumpur namanya Adik Sofi Adila, dari Selangor Adik Irene, Melaka Adik Marisha Naila kita, juga dari Johor Adik Dia Kalisha, Negeri Sembilan Adik Aryan, Kelantan Adik Naufa, Terengganu Adik Dia, Pahang Adik Kisha, Perlis Adik Inara Hazel, dari Kedah Adik Reza, dari Perak Adik Akila Murni, dan juga dari Pulau Pinang Adik Melissa Rose. Jadi sekali lagi jangan lupa, hari Sabtu ni kita menjanji kita 9 malam ya, 12 September Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 di TV2. Ya, dan kita doakanlah 4 peserta yang terbaik ya, layak ke kemuncak Bintang Kecil di Sarawak nanti pada 25 September. Okay, sikitlah informasi untuk semua. Jom nak tunjukkan lagu permintaan dalam segmen Lagu dan Kenangan. Terima kasih ya, simpan-simpan santai di ruang TikTok Melaka FM. Terima kasih. Terima kasih Abang Subri kita yang katanya lama ni, dari 2010 orang Kelantan, orang Kelantan katanya dari 2010 dah duduk Melaka, kerja kat Melaka. Terima kasih singgah di live TikTok Melaka FM. Baik, ini kiriman daripada Abang Dan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang mana? Orang Seramat. Terima kasih singgah ya, nak dengarkan lagu Duen, suatu waktu dahulu, untuk hiburan isteri tersayang, juga hiburan semula pendengar-pendengar pada petang hari. Terima kasih Abang Dan ni. Katanya juga menyapa semula rakan-rakan dekat TikTok, sesekali singgah dekat TikTok cuma tak bersuara. Kenapa tu, malu ke? Terima kasih Abang Dan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana pada Umi? Hai, selamat petang. Tengah minum petang ni Muni, buat jemput-jemput je. Oh boy, jemput-jemput je. Jemput-jemput tu lah, kalau minum petang dapat panas-panas kan, makan kan. Apa ni, sambal ke, sardin ke, kan, sambal ikan bilis ke, dengan sos pun sedap dalam eh. Kita dengarkan lagu nyanyian Sheila Abdul, Mungkinkah, untuk hiburan semula pendengar-pendengar Melaka FM di petang hari. Katanya lagu ni ada kenangan lah pada saya kan, zaman-zaman muda dulu. Lagu ni lah paling rajin nak buat karaoke. Kadang-kadang menang, kadang-kadang tak menang, tapi sekarang yang dengar suami je lah. Tak mengapa kan, kalau ada seorang yang mendengar kita nyanyi tu pun dah kira penonton dah tu. Duen, suatu waktu dahulu, untuk anda, lagu dan kenangan.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka FM mempersenakan radio nombor 1 orang Melaka. 5.45 minit petang. Yang memandu hati-hati, elok-elok memandu. Kalau petang-petang hari ni dapat panggilan-panggilan yang tidak dikenali, skamer-skamer ni abaikan je, Kalau boleh abaikan je. Tapi kot-kot lah dah terangkat, kadang-kadang pasal nak sampaikan. Tapi kalau dah tangkat tu, kot-kot lah memanglah itu daripada skamer. Ya, letak saja panggilan anda. Ataupun kalau lah nak sembang pun boleh. Tapi janganlah terpengaruh kalau tiba-tiba mereka ni kata kita ni ada buat kesalahan-kesalahan-kesalahan. Ada pasal tersangkut kat mana-mana tapi tak ada beli barang kan. Dia minta pula kita ni transfer ataupun masukkan duit ke scan-scan nombor account. Jangan percaya, lagi-lagi kalau nombor account tu nombor account peribadi. Tak ada apa-apa urusan penting, urusan kerajaan ke atau apa sahaja, yang menggunakan account peribadi. Kena ingat ya, jagalah diri anda, elakkan diri menjadi mangsa scammer. Baik, jom kembali pada batan. Hai, selamat petang. Nak dengar kan lagu Wali Band yang katanya untuk hiburan seseorang yang sentiasa di hati tapi bukan di sisi. Yang sentiasa di hati tapi bukan di sisi. Saya tak pastilah apa cerita di sebalik. Mungkin abatan next time boleh kongsikan panjang sikit apa cerita tu. Terima kasih Auni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah dalam perjalanan kerja ni, nak dengarkan lagu dandut boleh? Amalina di Dadaku Ada Kamu katanya untuk hiburan diri sendiri. Dulu lagu ni adalah lagu yang paling wajib kami semua nyanyi dengan kawan-kawan UITM dulu kalau pergi karaoke ramai-ramai. Rindu kawan-kawan Zam belajar. Terima kasih Auni untuk perkongsiannya dalam lagu Kenangan. Khas untuk anda, lagu dan kenangan yang Wali Band Melaka FM.

5 minit petang. Nampaknya melangkah ke pukul 6 petang. Saya Murni Safinas Abu Salim, Cikgu Muni, undurkan diri dahulu. Kita jumpa esok pagi Gegar Pagi edisi hari Khamis 6 pagi hingga 10 pagi pula. Jaga diri semua, sentiasa berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Terima kasih rakan-rakan berada di Live Tiktok Melaka FM, di frekuensi kami dan juga di RTM. Klik selepas ini DJ Ain akan temani anda untuk santai relax MFM 6 hingga 12 tengah malam. Dengan itu, Assalamualaikum. Sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takut titik lalu tumpah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takut titik lalu tumpah.
2: Bermaksud, takut rugi sedikit akhirnya rugi banyak.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun dia telah dinasihati agar menjual keretanya sekarang agar tidak terlalu rugi, tetapi dia tidak mengendahkannya dan akhirnya kereta ditarik oleh bank, bak kata pepatah, takut titik lalu tumpah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Ain menemani anda untuk jam yang pertama ini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, 18 jam. Kami senantiasa bersama dengan anda. 6 pagi sehingga 12.30 malam. Okey. Dan apa pun, terima kasih rakan sukas Ain, DJ Cikgu Murni yang telah pun bersama-sama dengan anda tadi. Ya, daripada pukul 2 petang sehinggalah pukul 6 petang, macam-macam pengisian menarik telah pun dihiburkanlah bersama dengan anda tadi. Dan pastinya terima kasihlah untuk seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang senantiasa bersama dengan kami 18 jam sehari, yang selalu mendengarkan kami pastinya di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk anda yang selalu mendengarkan kami secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Ha, kalau ada lagi antara kita yang belum lagi muat turun, anda boleh muat turun sekarang secara percuma sahaja di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Terima kasih juga tau untuk semua yang selalu memberikan sokongan padu dekat live TikTok Melaka FM. Baik, waktu sekarang ini 6.13 minit petang. Untuk anda yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda, sentiasa fokus. Saya doakan semoga selamat sampai ke rumah ataupun ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju. Petang-petang ni biasanya keadaan jalan raya memang agak sesak. Ini waktu-waktu puncak kan. Jadi senantiasa bertoleransi juga antara satu sama lain. Sebab jalan raya tu untuk kita semua, bukan untuk kita je tau. Okey, jadi apapun untuk petang ni, saya akan terus hiburkan hari anda. Mungkin ada antara kita hari ini yang telah letih bekerja seharian kan. Jadi kita hilangkan stres dengan sebuah lagu daripada Spider. Ini dia, Kasih Latifah, khas untuk anda.

Ya, masa lagi Ain di sini menemani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, apa pun jangan lupa tau, sama-sama kita ikuti Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada 12 September ini, hari Sabtu, pukul 9 malam dekat TV2. Dan juga anda boleh datang beramai-ramai ke Auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri 9. Dan pastinya ada 12 bintang, satu pentas, satu impian. Okey, dan pastinya adik Marisha Naila, wakil dari Negeri Melaka. Jadi bintang-bintang cilik ini akan terus bersinar, akan mempertaruhkan vokal dan juga gaya dengan tema drama dan juga emosi dalam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung ini. Jadi empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026 dekat Kuching, Sarawak nanti. Dan sekali lagi, anda boleh saksikan siaran langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 ini pada hari Sabtu 12 September pukul 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria. Okey, apapun kita mampir pukul 6.30 minit petang. Macam biasa, kejap lagi kita akan dengarkan ulangan Permata Hati. Tapi sebelum tu, kita dengarkan dulu sebuah lagu daripada Nash, Zahir Tak Terucap, khas untuk anda, Melaki FM.

0: Haji Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan agung rahmat seluruh alam. Kita ikuti bersama.
1: Jangankan kepada Maharaja Rom, jangankan kepada orang-orang kaya, mereka nak sujud, nak rokok. Kepada Nabi tercinta pun tak pernah ada manusia yang sujud dan rokok kepada Nabi Muhammad. Karena kita tahu sujud hanya mutlak milik Allah. Rukuk mutlak milik Allah. Tapi mencintai, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad adalah juga termasuk hak baginda Nabi Muhammad. Tapi kalau sujud, tidak. Sama sekali kita tidak pernah sujud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita puji baginda Nabi setinggi-tinggi pujian. Tapi tak pernah ada sebodoh-bodoh umat Islam yang sujud kat Nabi. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Karena baginda sendiri dah bagi tahu. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tutruni kama atrati al-Nasara Isa bin Maryam. Jangan kau dewa-dewakan aku. Seperti mana orang Nasrani mendewa-dewakan Nabi Isa. Mereka bukan kata Nabi Isa Rasul Allah, kekasih Allah. Tapi mereka kata anak Allah. Karena itu kita tidak pernah umat Islam melampaui batas. Kalau kita buat maulid hari-hari, buat maulid. Dekat Masjid Al-Amin buat maulid malam ni. Malam besok buat maulid kat Masjid Al-Azim. Malam lusa akan buat maulid dekat mana? Dekat dataran satu Malaysia. Penghabis duit ribu-ribu, ratus ribu, juta-juta untuk sambut maulid Nabi SAW. Itu tidak dikatakan benda yang tercela. Kenapa? Kerana itu sebagai bentuk penghormatan, pengagungan kita kepada makhluk yang Allah muliakan dan Allah agungkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan dia tidak melampaui batas. Ada ke besok tuan-tuan tengok ada maulid, orang sujud dengan Nabi? Tak ada, tak ada. Paling-paling bila kita sebut cerita Nabi, Nabi diputerakan, kita semua berdiri. Menghormati untuk Nabi Muhammad. Tak ada masalah. Bahkan Nabi memerintahkan kepada Ansar ketika datang saat, kata Nabi, kumu li sayyidikum. Eh, orang jangan duduk. Bangkit-bangkit. Ini pemimpin kamu daripada kalangan Ansar datang. Muliakan pemimpin kamu. Kalau berdiri tak ada masalah, tuan-tuan. Yang tak boleh sujud dan rukuk. Nah, ini Maharaja Rom paham betul. Akidah umat Islam. Tapi kalau datanglah pembesar Islam, menghadap Maharaja Rom dalam keadaan dia tak rukuk, tak sujud. Malulah dia di hadapan rakyat jelata, di hadapan menteri-menteri kabinet. Yang lain semua hormat dia, tiba-tiba datang mamat daripada negeri Arab ni datang. Tak nak rukuk, tak nak beri penghormatan kepada dia. Dia mesyuarat dengan para menteri-menteri. Macam mana cara ni? Supaya saya punya image tak tercalar. Nanti dia datang buat batu macam tu, ngadap macam seolah-olah dia setaraf dengan saya. Padahal saya Maharaja Rom ini. Ada timbul satu cadangan. Macam ni Maharaja. Maharaja duduk di singgasana. Maka di hadapan singgasana paduka tu nak masuk. Kalau siapa nak masuk, kita buat pintu gerbang. Tapi pintu gerbangnya ketot, rendah sikit. Cukup-cukup satu orang masuk. Ketot sikit. Agak ketot sikit. Jadi kalau dia nak masuk, otomatik mau tak mau dia terpaksa tunduk. Jalan menunduknya ni. Terpaksalah. Kenapa? Kerana kalau tak, kena kepala dia. Oh, bagus-bagus. Bijak kamu ni. Pandai kamu ni. Maka dia ada kan. Pintu gerbang ataupun macam apa, sesuatu yang mana kalau nak ngadap masuk ke apa singgasana Maharaja, memang nak tak nak kena membungkuk. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana rombongan umat Islam yang dipimpin oleh Imamul Baqilani rahimahullah datang ke istana Maharaja, dipanggil menteri-menteri, silakan menghadap Maharaja Rom. Dia pun datang, dia pun jauh. Allah mak, kata Imam Baqilani, waduh, aku ni tak boleh datang menghadap Maharaja melainkan nak kena bungkuk. Kenapa? Ada pintu gerbang yang memang aku nak lalui ke bangsa bongkok. Maka Imam Baqilani faham, oh, dia nak kenakan aku ni. Maharaja nak kenakan aku ni. Nak suruh aku rukuk walaupun tanpa niat kepada dia. Namanya ulama Islam, tuan-tuan. Ulama Islam jangan main-main, bukan calang-calang. Kerana ilmu para ulama diwarisi daripada baginda Nabi Muhammad. Ilmu para ulama-ulama yang ahlul haq ada nur yang mustamid dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Allah ilhamkan kepada beliau. Saat itu apa dia? Beliau tahu cara dia. Aku kenakan dia balik. Macam cara? Dia membongkok belakang, dia pusing belakang. Dia pusing belakang, lepas tu minta maaf, man. Contoh. Ah, macam saya tak payah, aku mau nak. Dia buat macam ni. Jalan belakang mundur. Tuan-tuan, bayangkan tu. Ha, kau nak kenakan aku kan? Aku kenakan kau balik. Aku ngadap kau dengan belakang badan aku. Saat itu tersentak Maharaja Rom. Subhanallah. Gele-gele kepala. Wah, ini memang luar biasa punya orang. Jangan main-main ini, kata dia. Kata sebagai ulama seperti Al-Imam Az-Zahabi dan tetapnya Syiar A'lamin Nubala. Beliau beritahu saat itu, maka jatuh di dalam hati Maharaja Rom masa haibah, rasa kewibawaan yang besar terhadap Al-Imam Al-Baqilani. Gerun terus Maharaja Rom. Maka datang. Masuk menghadap. Bila dah selesai, dia pusing balik badan, dia berdiri. Ha, dia tak rukuk dan tak sujud kepada Maharaja Rom. Terpukul betul lah Maharaja Rom dengan Imam Bakilani. Rahimahullah ta'ala rahmatul abrar. Wa nafa'ana ibarakati ya rabbal alamin. Akhirnya, bila dah berjumpa dengan Maharaja Rom, dah duduk kat kursi ke apa ke, Maharaja panggil para ulama-ulama hebat daripada negeri dia untuk dimulakan perdebatan antara umat Islam dengan tokoh-tokoh agama daripada negara, daripada agama Kristian. Banyak dikatakan oleh para ulama, perbincangannya sangat panjang. Tapi saya nak ambil satu poin saja. Satu poin saja. Ulama-ulama Batorik atau padri-padri Kristian, uskup-uskup dia, bishop-bishop dia, berkata mengajukan satu soalan. Nak jatuhkan, nak patahkan hujah ulama-ulama Islam. Apa mereka kata? Wahai Bakilani, wahai umat Islam, tazumuna annal qamara yanshaqqu linabiyikum. Kau orang yang kami dengar, kau orang kata, kau dakwa bahawasanya bulan pernah terbelah untuk Nabi kamu Muhammad SAW. Kalau betul lah bulan pernah terbelah untuk Nabi kamu Muhammad SAW, memangnya kamu dengan bulan itu ada hubungan kroni ke? Kau orang adik-beradik, saudara mara dengan bulan ni? Kenapa? Kerana hanya kamu saja yang nampak. Orang lain tak nampak. Bermakna kamu ni istimewa. Kamu ada hubungan dekat dengan bulan. Macam tu ke? Kata padri-padri tersebut. Tuan-tuan, macam contohlah saya nak bagi contoh eh. Rumah kita contoh, tuan-tuan punya istana, punya keindahan. Yang boleh nampak dalam istana tuan-tuan tu, dalam bilik tidur tuan-tuan tu, siapa yang boleh nampak? Hanya kerabat je betul. Hanya orang dekat saja kan. Kalau orang-orang yang tak siapa-siapa tu, jangan mimpi. Jangan kata nak tengok bilik. Nak tengok halaman rumah kita pun belum tentu dapat tengok. Jadi yang nampak bulan terbelah tu, kata orang Kristian, kamu kan orang Islam. Sehingga kamu mendakwa Nabi kamu membelah bulan. Berarti hanya kamu yang nampak kan? Kamu jangan-jangan kamu ni ada kroni dengan bulan. Sebab orang lain tak nampak. Kami tak nampak bulan terbelah. Hadirin-hadirat yang bahagia rahimakumullah. Bila Imam Bakilani disudutkan dengan persoalan yang memojokkan umat Islam saat itu, Allah ilhamkan kepada beliau lagi. Apa kata beliau? Aku pun nak tanya balik kat korang ni, kata Nabi, kata Imam Bakilani. Korang ni memang ada hubungan istimewa dengan Maidah yang turun daripada langit. Sebab orang Kristian mengatakan nenek moyang mereka pernah makan hidangan daripada langit. Saat Nabi Isa AS berdoa, Allah turunkan daripada langit makanan-makanan daripada langit. Bayangkan tuan-tuan. Subhanallah. Itu dakwaan orang Kristian. Dan mereka meyakini itu. Kita pun meyakini hal itu. Tapi Imam Bakilan ni patahkan balik soalan. Aku nak tanya juga. Korang memang ada hubungan istimewa ni. Dengan apa? Dengan hidangan daripada langit. Tak ada. Kalau kau tak ada, kenapa hanya kamu saja yang mempercayainya? Kamu yang meyakini dan mendakwanya. Sedangkan orang Yahudi yang ada di negeri kamu, orang Yunan, orang Majusi, kesemuanya menafikan hal tersebut. Tapi kenapa orang Kristian masih lagi meyakini bahawasanya hidangan pernah turun daripada langit? Wahai Padri, kami mempercayai, kami meyakini seyakin-yakinnya bahawasanya Maidah memang turun daripada langit. Allah pernah membuka pintu langit dan Allah turunkan hidangan daripada langit untuk doa Nabi Isa AS. Kami percaya, kami beriman kerana Allah cakap dalam Al-Quran. Sebegitu pula lah kami percaya bulan memang telah terbelah di tangan Nabi kami Muhammad kerana Allah sendiri telah berfirman di dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Saat itu hadirin hadirat, kata para ulama, ulama-ulama ahlul kitab, padri-padri yang alim-alim yang pandai bercakap ini, terbungkap mulut dia, tak boleh nak kata apa kepada Imam Bakilani. Hadirin hadirat yang bahagia rahmatullah, tadi saya bagi tahu kan di awal-awal tadi, Hawariyun datang menghadap kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa. Mereka berkata, wahai Nabi Isa, tolonglah, kami dah beriman kepada kamu tapi hati kami tak tenteram. Bagi satu keajaiban kami nak tengok. Tolong kamu, wahai Nabi Isa, doa Allah buka pintu langit, turunkan hidangan daripada langit. Kata Nabi Isa, permintaan kau ni berat tau, jangan main-main tau. Permintaan kamu ni berat. Betul. Kalau kamu tak beriman setelah itu, memang Allah akan azab kamu dengan azab yang amat pedih. Mereka minta bukti. Kalau aku bagi, kata Nabi Isa, kau tak beriman, azab pedih menanti kamu. Tapi Nabi Muhammad, mereka minta bukti yang lagi dahsyat daripada itu. Dan mereka tak percaya. Nyatanya mereka tak percaya. Allah tak turunkan azab untuk mereka. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Ya Rab, salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad, ya Rab. Berselawat kepada Nabi Muhammad, rahmat untuk semesta alam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, wa qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu aidan ya awalina wa akhirina wa aitan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wahai Allah, turunkan ke atas kami ma'idah daripada langit yang merupakan satu nikmat daripada kami kepada kami ya Allah daripada Engkau, dan merupakan hari perayaan untuk kami dan orang setelah kami pada hari diturunkannya hidangan tersebut. Rezekikan kami dengan sebaik-baik rezeki kerana Engkau sebaik-baik yang memberikan rezeki wahai Allah Subhanahu, dan turun tu hidangan. Yang beriman, beriman alhamdulillah, hawariyun beriman. Tapi ada umat beliau yang tidak beriman, maka saat itu mereka tetap tak percaya. Allah rubah mereka menjadi khinzir dan Allah merubah mereka menjadi monyet. Tapi tidak seperti yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Karena beliau memang betul-betul-betul rahmat untuk semesta alam. Karena itu rahmat itu masih lagi berlangsung. Dia tidak terhenti dengan kemangkatan bagi Nabi SAW. Selagi mana kita memiliki hubungan rohani dengan Nabi Muhammad, dengan perasaan kita selalu rindukan baginda, tubuh badan kita mengikuti sunnah baginda, perjuangan kita, kita perjuangkan untuk menegakkan ta'alim Sayyidina Muhammad SAW, maka rahmat itu senantiasa menerpa kita, isteri dan anak-anak kita. Mudah-mudahan saya memasang niat untuk tambah cintakan Allah, cintakan Nabi Muhammad. Ajarkan anak-anak kita, isteri kita, dan ajarkan diri kita perkara-perkara yang menyebabkan kita tambah yakin kepada Allah, tambah yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nak minta mukjizat, mukjizat dah terhenti dengan mangkatnya baginda Nabi SAW. Tapi Allah bekalkan kepada kita satu perkara yang lebih dahsyat daripada mukjizat. Kenapa? Orang kafir Quraisy Mekah minta mukjizat kat Nabi, Nabi bagi mukjizat terbesar, ada tetap yang kafir sama Nabi. Kenapa? Karena mukjizat tidak merubah seseorang itu untuk dapat beriman. Tapi yang namanya beriman, nak percaya, hanya satu alat dia yang paling sempurna. Apa dia tu? Al-aqlu salim. Akal yang sihat. Bila kita punya akal yang sihat, dengannya Allah SWT akan membukakan pintu-pintu kepercayaan, pintu-pintu keyakinan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itulah kita manusia, Allah unggulkan daripada seluruh makhluk-makhluk Allah yang lain. Walaupun lembu lebih gemuk daripada kita, tapi kita jauh lebih mulia daripada lembu. Walaupun burung boleh terbang, kita tak boleh terbang, kita jauh lebih mulia daripada burung. Walaupun gajah pijak boleh patah semua, kita lemak, kalau kita pijak kita yang patah kaki, tapi kita jauh lebih mulia daripada gajah. Kenapa? Karena Allah muliakan kita dengan akal. Allah muliakan kita dengan akal fikiran yang waras. Allah tak bagi pada lembu, Allah tak bagi pada gajah, Allah tak bagi pada besi, Allah tak bagi pada gunung ganang. Walaupun lebih tinggi menjulang, kita ketot-ketot aja, tetap kita lebih mulia daripada itu karena Allah muliakan dengan akal yang sihat. Akal yang sihat. Ajak akal kita. Akal ini perlu diberikan makanan. Makanannya adalah ilmu, cahaya, ceramah, pendengaran, pembacaan. Karena itu kita tahu firman pertama Iqra, Allah turunkan baca, baca, baca. Karena pembacaan itu adalah makanan untuk akal kita. Dengan banyak membaca buku-buku yang benar, dengan mendengar ajaran-ajaran yang benar, akal kita boleh menemukan keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan agung rahmat seluruh alam, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Hatta Haji Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Anda boleh dengarkan siaran Melaka FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian,
3: jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
2: Melaka FM sentiasa bersama anda.
3: Melaka FM pasti mempesonakan.
4: di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

0: Pesona Melaka FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Hatta.

0: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

Yang Moga FM Radio nombor satu orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu nyanyian Yasin Rindu Padamu. Mampir pukul 7 malam ketika ini anda masih lagi bertemankan Ain sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Okay, semua okey ke hari ini? Ada yang tengah bersedih ke tu? Sama-sama kita kena kuatkan semangat kita. Okay, jangan lupa sentiasa bercakap dengan Allah. Moga segala kesukaran, kesakitan kita ni digantikan dengan sebuah kebahagiaan, kan? Kadang-kadang kita ni manusia, kan? Hari ni mungkin ada antara kita yang rasa berat hari ni. Esok pula lain pula rasanya, kan? It's okay, tak apa. Kita ni manusia, memang tak lari daripada ujian, kan? Kadang-kadang hidup ni memang ada masa kita rasa macam dah tak larat, dah nak fikir apa-apa. Tapi kita kena sentiasa kuatkan semangat kita. Kita bangun, kita pergi kerja, cari rezeki. Kita cuba ni senyum walaupun dalam hati kita ni Allah je tahu keadaannya macam mana, kan? Dan bagi saya sendiri, itu pun sebenarnya dah cukup dipanggil sebagai kuat, kan? Tak semua orang nampak perjuangan kita. Ada orang berjuang untuk keluarga. Ada juga yang tengah perbaiki kehidupan dia. Ada juga yang setiap hari tu cuba bertahan dari hari ke hari, kan? Dan pastinya kita ni kena sentiasa menjadi manusia ataupun orang yang senantiasa menyenangkan hati orang lain, kan? Apa yang paling penting, kita kena jaga kata-kata kita. Sebabnya kata-kata ni bahaya, lidah tu lebih tajam daripada pedang, kan? Jadi selagi kita boleh berdiam, kita jagalah mulut kita daripada menyakiti hati orang lain, okay? Apapun yang kita lalui sekarang ni, jangan pernah kita kecilkan usaha kita sendiri. It's okay, pelan-pelan pun tak apa. Jangan risau, Allah tu senantiasa ada bersama dengan hamba-hambanya, okay? Okey, baik, apapun untuk jam ini, saya nak sampaikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada hari ini, azan maghrib akan berkumandang seketika nanti tepat pukul 7.14 minit malam. Apapun, saya nak belanja sebuah lagu daripada kumpulan Intim Segenggam Tabah. Let's go, kita hayati liriknya.

0: ketika mana ujian berat menimpa diri seseorang. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanniyanna ahadun minkumul mauta lidurrin nazala bih fa in kana la budda mutamanniyan limauti falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang daripada kamu mengharapkan kematian kerana ditimpa dengan musibah, iaitu kesusahan atau penderitaan. Jika dia terpaksa juga ingin berdoa memohon kematian, maka hendaklah dia berkata, Ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, nombor hadis 6351. Pengajaran daripada hadis yang boleh kita ambil, kita dilarang dari meminta kematian hanya kerana ditimpa kesusahan, kegagalan, penyakit atau tekanan hidup. Hidup dan mati adalah ketentuan qada dan qadar Allah, dan hikmah ujian yang datang tidaklah kita ketahui. Kesabaran dalam mengharungi ujian terhadap kehidupan adalah jalan kepada pengampunan dan ganjaran yang besar. Ujian hidup adalah cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengangkat darjat seseorang hamba. Jika kita merasa dalam keadaan sangat berat menghadapi ujian penyakit contohnya, dan niatnya bukanlah untuk lari dari takdir, Nabi SAW mengajarkan doa yang lebih baik, yang lebih selamat dan penuh beradab untuk dibaca. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi mana kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Doa yang diajar oleh Nabi SAW memberitahu kepada kita kehidupan atau kematian adalah rahsia Allah, maka kita tidak tahu sama sekali sama ada kesusahan hidup itu sebenarnya membawa kebaikan ataupun kematian itu sebenarnya membawa keburukan. Maka kita serahkanlah semua takdir itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hendaklah kita bersabar, kerana Allah Taala berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Taala berserta dengan orang-orang yang bersabar. Wallahu alam.
1: Sekarang 7.14 minit malam, telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Melaka FM.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang senantiasa bersama dengan Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Sekarang ni 7.48 minit malam, anda kembali lagi bertemankan Ain edisi 9 September 2026. Dan pastinya Ain akan terus temani hari anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Okey, apapun kita nak memasuki jam yang baru kejap lagi. Macam biasa, pukul 8 malam nanti kita ada Zone Music tanpa henti. Ya, pastinya Ain dah susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda semua. Dan pastinya dalam Zone Music nanti kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda, siri yang ketiga bersama dengan Ustaz Fadli Samin, dengan topik yang dibawakan Jiran dari Syurga bahagian yang ketiga. Dan juga pastinya Ain nak kongsikan dengan anda info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada hari ini azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.23 minit malam. Tepat pukul 9 malam nanti, macam biasa, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya, macam biasa juga, setiap hari Rabu, kita ada pilihan in trend. Pilihan

0: juga bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alugajah.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takut titik lalu tumpah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takut titik lalu tumpah.
2: Bermaksud, takut rugi sedikit akhirnya rugi banyak.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun dia telah dinasihati agar menjual keretanya sekarang agar tidak terlalu rugi, tetapi dia tidak mengendahkannya dan akhirnya kereta ditarik oleh bank. Bak kata pepatah, takut titik lalu tumpah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu telah KFM.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Alhamdulillah. Jom kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita dapat meneruskan kehidupan kita dengan cukup baik dengan cuaca yang kita tengok semakin lama semakin baik. Alhamdulillah. Sebut pasal baik-baik ni, sepertinya kita sedang menceritakan pasal jiran yang baik ni. Macam term yang Ustaz sebut, jiran dari syurga. Ha, bukan apa, sebab sekarang ni banyak berlakunya jiran dari neraka. Ustaz apa pula masuk jiran dari neraka tu? Ha, bukan masuk Ustaz dari jiran neraka tu daripada neraka, tak. Tapi perangai dia tu yang kadang-kadang menyebabkan kita sakit hati sangat, kan? Ha, perangai yang macam mana? Ha, siapa tak dengar Melaka FM semalam, sangat-sangat rugi. Ha, sebab tu kita kena sentiasa mendengar Melaka FM. Betul ke betul? Ha, kan? Dan hari ni Ustaz nak share lagi 3 tip. Apakah hari ni perkara yang boleh menyebabkan kita hari ni menjadi jiran yang terbaik dengan termnya jiran dari syurga, dan bagaimana nak jadikan hari ini perhubungan jiran-jiran dalam masyarakat dan komuniti itu menjadi harmoni. Baik, untuk yang pertama hari, tuan dan puan, terahmati Allah sekalian, kita kenalah hari ni ada sifat prihatin. Ha, kan? Bila kita berjiran ni, kita tak nak lah hari ni kau dengan kau, aku dengan aku. Ha, kadang-kadang kan ni berlaku dalam komuniti bandar tau. Kita tak nak. Biar hari ini kita duduk bandar ke kampung ke kota metropolitan ke pekan ke kat mana-mana ke, perlu ada sifat prihatin dengan mewujudkan rasa kasih dan sayang kepada jiran-jiran tetangga kita. Ha, kan? Maknanya contohlah, kalau hari ini sekali-sekala kita bertanya khabar, cukup tak makan minum mereka, kan? Apakah keperluan bantuan yang mereka perlukan, jika mereka perlukan, kita bantu. Ha, jangan hari ini kita tak peduli sama jiran kita, sadar-sadar je kadang-kadang terang-terang kita tengok, ha, jiran kita hari ini mungkin tak cukup makan sebagainya. Allah Rabbi, ini yang kita tak nak. Betul tak betul? Ha, kan?

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, terhormati Allah sekalian, jadikan hari ini kita adalah jiran yang pertama yang akan bantu sekiranya jiran kita ini menghadapi sebarang kesusahan. Sebagai contohlah, kalau kita tengok tiba-tiba ada jeritan dekat sebelah, atau tiba-tiba hari ini ada jeritan minta tolong kat sebelah, kita orang pertama tanya kenapa dan sebagainya. Mungkin contoh, mungkin anak ke, ataupun hari ini jiran tetangga kita ke, ada bertemu dengan binatang berbisa yang meminta pertolongan kita, kan? Benda-benda ni tuan-tuan puan-puan memang selalu berlaku dalam masyarakat kita. Betul tak betul, kan? So, kita jadilah orang yang pertama membantu. Dan akhir sekali, tuan-tuan puan-puan, terhormati Allah sekalian, saya suka ingatkan, jadilah jiran yang hari ini menganggap jiran mereka adalah seperti sebuah keluarga. Contoh.

0: sampai sangkut menjadi bukan jua dah, jodoh pula. ini bahaya. Okey, tuan-tuan dan puan, saya doakan insyaAllah kita orang Melaka, terutamanya pendengar-pendengar Melaka FM, menjadi jiran yang terbaik, iaitu jiran dari syurga. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhil Saimin, dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Saimin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: 9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Kami menyiarkan lagu-lagu

Nombor satu orang Melaka pastinya mempersonikan. Hai dan assalamualaikum. Selamat malam. 9.19 minit malam ketika ini. Anda kembali lagi bertemankan Ain. A to the I to the N. Sehingga pukul 12 tengah malam nanti insyaAllah. Dan pastinya terima kasih sekali lagi untuk semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang ni. Walau di mana sahaja anda berada, yang tengah dengarkan sambil-sambil memandu, sambil-sambil bekerja, sambil-sambil makan tu. Terima kasih banyak-banyak menerusi satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Dan juga untuk semua yang tengah dengarkan juga secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Okey, dan pastinya sekarang ni Ain dah pun live dekat live TikTok Melaka FM. Baru je live tadi kan. Jadi antaranya yang baru lepak dekat sini, kita ada Kak G dari Pokok Sena Kedah. Kita ada Kak Nur Aini Esa. Assalamualaikum DJ Ain. Waalaikumsalam. Juga kita ada Hanif Datuk Suhaimi Suhairi C. Katanya nak ucapkan selamat malam kepada kawan-kawan saya dari seluruh Malaysia. Ha, kita ada Supply Shop juga dari Sepang. Terima kasih. Kita ada Cik Jeff, Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang Selangor. Kita ada Kak Fiza Rizki, Daniel Noor, Kak Aisyah Humaira. Juga kita ada Patih MJ91 yang tengah repost. Terima kasih banyak. Juga yang tengah tapping-tapping screen, Mahaza pun ada. Cik Syamsuri, waalaikumsalam. A to the I to the N, Ain in the house guys. Ya betul. Sampai pukul 12 tengah malam, Ain teman anda, anda teman Ain. Okay, kita ada Firdaus juga dari Penang. Zakri, Melaka FM di hatiku, mantap. Kak Syah Dizzy dari Dungun Terengganu. Kita ada Encik Mimpi juga katanya semoga sentiasa happy dan juga sihat-sihat selalu insyaAllah. Semoga doa itu berbalik pada Encik Mimpi dan juga kita semua. Okay, Abel, terima kasih Abel yang baru join Teratai Comel dan ramai lagi dekat sini. Thank you so much. Yang mana belum follow Melaka FM, pastinya anda boleh follow kita rapat-rapat. Khasnya dekat TikTok ni, kita nak road to 140,000 pengikut. Ayuh, sama-sama kita menjadi satu sayap Sayap-sayap Melaka FM namanya. Okay, apa pun kejap lagi 9.30 malam macam biasa. Untuk setiap hari Rabu ni, kita ada pilihan intran. Anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain malam ini. Yang pastinya Ain akan keudarakan lagu-lagu yang baharu sahaja, okay? Jadi kalau anda nak request lagu tu, boleh terus wasabi Ain di talian 010-806-1023. Ataupun nak senang, masuk je lepak dekat live TikTok Melaka FM ni, comment je nak dengarkan lagu apa. InsyaAllah kejap lagi Ain akan terus keudarakan permintaan lagu anda bermula pukul 9.30 malam kejap lagi, okay? Jadi apapun, terus kekal setia mendengarkan kami, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Lock FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

0: Bincang malam ini kita bawakan Rozita Rohaizat in the house. Assalamualaikum Kak Rozita.
1: Waalaikumsalam Ain dan pendengar FM Melaka FM.
0: Ya, itu dia Kak Rozita Rohaizat. Guys, kalau anda nak melihat Ain dan juga Kak Rozita, boleh terus sahaja ke live TikTok Melaka FM sekarang. Dan kalau ada soalan nak ditanyakan bersama dengan Kak Rozita Rohaizat ni, korang boleh komen je dekat komen TikTok sekarang. Okay, jangan lupa untuk sharekan, tapping-tapping, dan juga kita nak kasih 100,000 tapping-tapping screen untuk Kak Rozita malam ni. Okay, Kak Rozita, jadi kita tak nak buang masa ni, kita nak terus berkenalan dengan gerangan si cantik manis Rozita Rohaizat ni. Dipersilakan untuk perkenalkan diri bersama dengan pendengar kita malam ni.
1: Saya ni daripada keluarga, yalah, saya waris Puan Sri Saloma, anak pada Seniwati Mariani Ismail. Dan saya membesar dengan Tan Sri P. Ramli sebagai pengganti ayah saya yang meninggal, H.M. Rohaizat. Masa dia meninggal, saya umur 4 tahun. Ayah saya ni dia seorang yang pandai menulis lirik. Dia asisten pengarah pada Tan Sri P. Ramli. Dia apa yang buat lagu Kusangka Panas Hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Itu liriknya ditulis oleh abah saya, arwah abah. Dan kalau kita pernah tonton filem Seniman Bujang Lapuk, itu skripnya, sinopsisnya daripada arwah abah saya. Jadi saya ni alhamdulillah dapat mewarisi bakat kesemua mereka. Mak saya, ibu saudara saya, abah saya. Jadi saya penyanyi, pelakon, saya suka menari. Dan semenjak baru-baru ni saya dah mula menulis lirik-lirik lagu. Dah berani. Jadi kira nak lengkap, cuma saya belum pernah mengarah filem lah. Tapi berlakon tu biasa. Baru-baru ni saya berlakon teater Tok Bidan Soma. Saya jadi bidan. Bidan, tapi kita pakai apa yang tutup, kain tutup tu, jadi nampak apa shadow je yang saya tengah apa
0: melahirkan menjadi tukang bidan lah.
1: Tukang bidan, jadi tak nampak lah yang betul-betul kan. Dan saya pun banyak mewakili negara semenjak tahun, dah lama jugalah, 2015 gitu, saya dah banyak mewakili negara nyanyi di Australia, di Scotland, Ireland, Singapura dah biasa lah kan. Dan Indonesia selalu saya nyanyi di Keroncong Festival. Dan baru-baru ni Gamelan Festival, di mana saya dapat liputan yang sangat menarik kerana mereka sifatkan penampilan saya di sana sebagai jambatan diplomasi muzik antara Malaysia dan Indonesia. Jadi itu satu yang saya sangat hargai kerana saya memang suka bila dicabar menyanyi di luar negara, bila orang tak kenal dan pemuzik pun baru berkenalan. Jadi bila kita dapat bersatu berkarya, saya rasa sangat bertuah di umur saya begini. Tuhan bagi saya rezeki menolong bukan saja diaspora kita di merata dunia, tetapi dapat mewakili negara, satu pencapaian buat saya. Di mana tahun lepas saya diberi anugerah daripada satu NGO lah, bukan government ya, bukan kerajaan, diberi saya anugerah Seniwati Negara.
0: Wow, tahniah untuk Kak Rozita.
1: Itu pun yalah, terima kasih. Saya rasa gembira kerana ada orang memerhati dan prihatin kejayaan saya, perjalanan saya mewakili dan meneruskan legasi keluarga saya.
0: Mm-hmm. Dan kalau dikira Kak Rozita Rohaizat ni memang orang kata semuanya serba boleh lah. Menjadi penyanyi, pelakon dan penari kan. Dan pastinya insyaAllah soon akan menjadi penulis lirik dan juga pengarah filem lah eh.
1: Penulis lirik dah.
0: Oh, penulis lirik dah. Okey.
1: Kalau you mainkan lagu Rindu Ini Tetap Ada, itu tulisan daripada saya dan Lini. Kita bergabung. Tapi saya dah pernah buat lagu-lagu, tapi saya lebih cenderung kepada bahasa Inggeris. Jadi bahasa Melayu ni baru saya mula sekarang lah. Dah 2-3 dah saya buat. Dengan lagu raya pun saya buat juga.
0: Wow, bestnya. Okey.
1: Tahun ni sangat sangat sibuklah pada saya, daripada permulaan sampai sekarang ni masih sibuk. Saya tiap-tiap bulan menghasilkan single. Kerana saya nak kompilasikan sebagai sebuah album. Jadi saya buat satu tiap-tiap bulan.
0: Wow.
1: Ini dah 3 lagu dah semenjak Jun. Ada 3 lagu baru saya.
0: Okey, antara lagu yang Kak Rozita hasilkan.
1: Malam ni Ain nak main lagu baru kan?
0: Ya, betul. Ada 3 lagu yang Ain akan belanja pendengar kita malam ni. Tapi Kak Rozita izinkan untuk menyebut lagu-lagu Kak Rozita. Ada 3 lagu ni. Mungkin nak dikongsikan bersama dengan pendengar kita malam ni?
1: Boleh. Yang bulan Jun tu, saya punya lagu tu berjudul Rindu Ini Tetap Ada. Baru-baru ni dijadikan OST lah untuk filem. Bukan filem, telefilm. Drama lah, drama di TV. Okay. Yang bertajuk Sampan ke Gaza. Sampan ke Gaza ni adalah sebuah cerita seorang budak. Budak ni dalam umur 10 ke 11. Tapi dia niat dia murni, dia nak tolong bantu orang-orang Gaza. Jadi dia nak hantar makanan semua, tapi caranya dia perlu buat orang buatkan di sampan.
0: Oh.
1: Supaya dia boleh pergi ke sana lah, angan-angan macam mana lah sampai ke China, sampai ke Gaza. Tapi ya, itu angan-angan budak yang nak menolong orang Gaza, begitu mulia hatinya. Jadi lagu Rindu Ini Tetap Ada diselitkan di sana kerana Mamat ni kan, dia yang memang buat ni kat kampung kan, dia memang orang yang buat sampan. Dia jatuh cinta dengan seorang guru, tetapi guru tu tak sedarlah pasal dia pemalu. Mamat ni pemalu kan, jadi dia tak berani nak katakan. Jadi dia berjanji dengan budak perempuan tu, budak sekolah tu. Dia kata sebenarnya budak sekolah tu yang cadangkan, kalau mamat ni buatkan dia sampan, dia akan sampaikan hasrat cinta dia kepada cikgu tu. Jadi yalah, tercapailah cerita budak tu. Mamat tu buatkan sampan, tapi dah tentulah tak boleh sampai ke Gaza.
0: Ni Kak Rozita, Ain ketawa sikit sebab Mamat pun ada dekat dalam komen ni. Ha, Mamat tu saya Kak, dia kata. Jadi itu sebelah, sebelah sedikit. Sebelah sedikit cerita ataupun ringkasan lah tentang lagu yang pertama diterbitkan nyanyian Kak Rozita Rohaizat sendiri, iaitu Rindu Ini Tetap Ada, yang menjadi OST kepada sebuah telefilm yang diberi nama Sampan ke Gaza yang disiarkan di TV OK. Dan pastinya bercakap juga mengenai lagu Rindu Ini Tetap Ada, adakah lagu ni membawa kisah ataupun pengalaman peribadi Kak Rozita sendiri?
1: Kalau kerinduan tu memang selalulah. Saya, bapak saya meninggal masa saya umur 4 tahun. Dan keluarga kita tak besar. Jadi bila mak saya pergi, ibu saudara saya pergi, makinlah kecil. Saya sekarang dengan kucing je. Saya ada anak tetapi dia dah rumah tangga lah. Rindulah kepada semua orangnya. Tetapi sebenarnya bila saya buat lagu ni, saya penulis lirik lagu ni, saya terfikir nak buat cerita tentang orang bunian. Ceritaan orang bunian yang rindunya tetap sentiasa sampai ke akhirnya ada, kerana dia bunian tak dapat bercinta dengan orang mortal lah, orang biasa. Jadi cinta itu tak kesampaian, dan sampai bila-bila lah rindu saja dia. Sampai mamat lain pula, mamat ni meninggal.
0: Itu coming soon nantilah Kak Rosita.
1: Saya berhasrat nak buat dia punya movie MV dia lah, tetapi nak kena ada bajet kan.
0: Faham.
1: Tunggulah ya. Doakan.
0: InsyaAllah sama-sama kita doakan Kak Rosita punya hasrat ni, InsyaAllah akan melaksanakan sebuah MV lah untuk cerita yang telah pun dikongsikan bersama dengan kita tadi Dan bercakap juga tentang rindu ini tetap ada, berapa lama sebenarnya Kak Rosita menghasilkan lagu ini dari segi lirik sehinggalah kesusunan muzik, berapa lama agaknya diambil masa untuk menyiapkan lagu Rindu Ini Tetap Ada?
1: Rindu Ini Tetap Ada, dia punya lirik tidak begitu berat. Itulah pasal ingat pasal bunian-bunian. Jadi rindu ini tak ada, bergunung-gunung lah, berlautan lah. Dialog macam itu dia punya lirik tak banyak sangat lah. Dimulakan dengan kerinduan di malam hari, sunyi, kedengaran. Apa tu? Terhenti lamunan. Semuanya simple aja, tak ada. Jadi kita buat satu hari je dah senang, dah habis.
0: Satu hari je dah siap. Apa pun.
1: Saya pun bukannya pandai sangat. Jadi baru berjinak-jinak. Jadi kalau satu hari saya boleh menulis skrip macam arwah abah saya, dah sampailah ke Tuhan bagilah.
0: Ya, insyaAllah sama-sama kita doakan.
1: Kali ni saya copy-copy je, copy paste orang yang tampal sikit daripada ni, tampal sikit daripada ni, sampai boleh jadi saya punya.
0: Ni ada doa daripada rakan-rakan viewers kita dekat TikTok ni, Kak Rosita, moga dipermudahkan segala urusan Kak Rosita. Okay, insyaAllah sama-sama kita aminkan, semoga Kak Rosita terus mendunia, menghiburkan kita dalam industri seni ni. Okay, apapun kita nak layan lagu pertama daripada Kak Rosita Rohaizat, Rindu Ini Tetap Ada. Anda boleh stream juga secara terus di semua platform music. Jadi jom terus layan dalam pilihan trend, Rindu Ini Tetap Ada daripada Rosita Rohaizat.

0: Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Tepat pukul 10.19 malam, anda masih lagi berteman Kanai dan juga bersama dengan artis undangan kita untuk malam ini, iaitu Rozita Rohaizat. Ha, kalau tadi anda baru je dengarkan lagu yang pertama, nyanyian Kak Rozita Rohaizat, lagu barulah, Rindu Ini Tetap Ada. Dan pastinya kita ada lagi dua lagu terbaru daripada Kak Rozita Rohaizat juga. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami. Kalau ada soalan nak ditanyakan untuk Kak Rozita Rohaizat, anda boleh komen sahaja di komentar TikTok sekarang ini. Okey, sambil-sambil tu, sebelum kita bersama dengan Kak Rozita, kita baca komen kejap lah. Ha, padu katanya Kak G dari Pokok Sunda Kedah. Apapun, anda boleh stream ke semua lagu-lagu Kak Rozita Rohaizat ni di platform YouTube dan juga semualah platform muzik yang ada. Katanya Pak Maun pun suka lagu ni. Terbaik. Terbaik Kak Rozita. Kami tunggu lagi dua lagu, Okey, tadi Kak Rozita kongsikan juga dengan kita sedikit lah mengenai lagu Rindu Ini Tetap Ada. Dan untuk single yang kedua, sebenarnya Kak Rozita ada banyak lagu kan. Sebabnya Kak Rozita dah berdekad dah dalam industri muzik ni. Apapun, Kak Rozita kembali semula untuk memberikan buah tangan terbaru kepada peminat-peminat Kak Rozita sendiri kan. Dan pastinya ada tiga lagu baru yang dikeluarkan pada tahun ini kan, Kak Rozita, dikeluarkan.
2: Ya, betul. Saya sebenarnya dah 50 lebih 50 lagu saya rakamkan daripada tahun 78, dan sebenarnya saya berhenti menyanyi kerana saya berumah tangga. Saya berumah tangga dua kali, jadi tiap-tiap kali berumah tangga berhenti. Dia tak menerus begitu supaya saya tak dapat promosikan banyak-banyak lagu-lagu saya. Tetapi Alhamdulillah, Tuhan masih lagi bagi saya peluang. Saya sebenarnya nak mengejar arwah Mama, arwah Saloma, Puan Sri Saloma tu, kerana arwah Mama dia meninggal muda, tak sampai 50 dia hidup. Saya dah lebih lah, saya dah 60 lebih. Tapi dia dapat rakam sampai 200 lagu saya rasa. Saya baru 50, saya masih nak kena kejar ni. Jadi itulah tahun ini dah 4 lagu sebenarnya. Dimulakan dengan lagu raya pada bulan Februari tu. Saya siap 2 buah lagu dan lepas tu Rindu Ini Tetap Ada. Bulan Julai saya buat lagu yang berjudul Mengalah Bukan Kalah. Itu saya tidak tulis liriknya, cuma saya dapat berkongsi mengilhamkan lagu itulah dengan teman saya. Kita dapat buat dia punya melodi lah, dan dia digunakan masa saya berlakon dalam teater Tok Bidan Soma. Kerana Tok Bidan Soma ni pun cerita dia pasal seorang wanita yang difitnah dari kampung dia, Tok Penghulu dia, sampai dihalau dan dia mengalah lah. Tok Bidan Soma ni mengalah walaupun dia tidak salah, tetapi kerana dia sayangkan kampung, orang-orang kampung tu, dia mengalah, dia pergi jauh menjauhkan diri. Tetapi lama kelamaan diorang semua dapat tahu sebenarnya, jadi dia pun baliklah. Itu cerita dia. Mengalah bukan kalah.
1: Mengalah bukan kalah. Okey, dari segi siapnya, dari segi lirik, susunan muzik semua, mengambil masa berapa lama Kak Rozita? Adakah satu hari juga seperti lagu Rindu Ini Tetap Ada?
2: Saya tak buat lirik dia, saya buat melodi dia. Yang liriknya dibuat oleh director Tok Bidan Soma tu, nama dia Nelly. Dia memang dah ada cerita tu. Jadi bila saya bertemu dengan dia, dia offer saya jadi pelakon utama. Dan saya pun tanya dia, nakkah kalau buat lagu untuk teater ni? Dia kata, kalau ada lagi best lah kan. Jadi saya kata, boleh saya buat, tapi lirik kasih. Dia besoknya terus dia dah bagi pada saya. Dia tulis dalam 3-4 jam aja katanya. pasal skrip tu memang dia punya skrip kan, jadi dia tahu lah kan, dia yang buat skrip teater tu. Jadi bila disuruh jadikan lagu, ilham dia dapat senang je untuk si Nelly ni. Dan saya pun terus masuk studio, tak lama lah, tak sampai seminggu lah, pasal kita pun start latihan teater dan masukkan lagu tu dalam tak, itulah tak sampai 2 minggu lah.
1: Ha. Siap. Dalam jangka masa sekarang yang singkat je.
2: Sekarang ni dengan AI ni dapat bantuan juga. Jadi kita cepat boleh buat. AI ni dia boleh bersaing dengan kita kerana dia pun boleh menyanyi kan. Dia pun boleh mengubah lagu, tetapi dia tak sempurna kerana feeling dia lain. Jadi kita dapat guidance lah, macam kita boleh copy sikit-sikit. Jadi bila kita dapat copy, kita punya kerja pun cepat. Itu bagusnya ada AI.
1: Dengan bantuan teknologi yang terkini AI. Kan. Jadi kalau rindu tetap ada tadi tu, menjadi OST kepada satu telefilm yang ditayangkan di TV OK, Sampan ke Gaza kan. Dan kalau mengalah bukan kalah ni juga, menjadi lagu kepada sebuah teater lah.
2: Lagu tema untuk Tok Bidan, teater Tok Bidan Soma.
1: Tok Bidan Sir, apa tadi?
2: Soma. Nama dia Soma.
1: Soma, Tok Bidan Soma kan. Jadi menjadi lagu kepada teater lah. Okay, ini lagu yang kedua daripada Kak Ruzila sendiri, Buah Tangan yang terbaru lah. Dan pastinya ada banyak lagi lagu daripada Kak Ruzila sendiri. Kalau diberitahu bersama dengan kita tadi, ada lebih 50 buah lagu yang pastinya anda kena follow rapat-rapat lah Kak Ruzila Rohaizat kita ni. Sememangnya berbakat, bukan saja dalam bidang nyanyian, tapi juga menjadi pelakon, penari, hari dan sampai keluar negara juga Kak Ruzita Rohaizat kita ni kan. Okey, jadi Aina, teruslah belanja anda lagu yang kedua daripada Kak Ruzita Rohaizat, Mengalah Bukan Kalah. Pastinya ada lirik ni, ada maksud yang tersendiri. Apapun, untuk anda yang nak mendengar Kak Ruzita Rohaizat menyanyi secara live, sekejap lagi kita tapping-tapping screen, kita rot tu 150,000 sambil-sambil kita layan lagu kedua daripada Kak Ruzita kita ni, Mengalah Bukan Kalah. Let's go, kita layan Pilihan Intrend Melaka FM.

0: sembahan di event acara multicultural lah, budaya ya. Jadi oleh kerana itu saya sentiasa mencari lagu-lagu baru. Tetapi banyak yang katakan yang saya ni dirindui masa album kedua saya hingga ke akhirnya. Dia nak lagu macam itu supaya saya tampilkan dengan lagu-lagu macam itulah. Jadi saya sentiasa buat, saya dangdut pun saya buat. Saya ada sebuah lagu yang berjudul Anak Ikan. Kerana masa itu saya masa-masa tu saya keluar, semua orang-orang muda je ikut saya. Jadi saya kata buatlah lagu Anak Ikan tu, ejek-ejek aja, bukannya ada apa-apa pun. Lepas saya bermula buat persembahan di Indonesia, saya banyak lagu-lagu saya, lagu-lagu saya macam Anak Ikan, Malaysia Ku Sayang, Zapin Linduan Kasih, semua dikeroncongkan. Jadi bila dikeroncongkan pula, sedapnya lagu-lagu saya jadi versi keroncong. Jadi itu pun saya buat. Jadi saya dah produce banyak lagu, tetapi itulah ada versi dua, yang keroncong dan yang pop. Jadi itu pasalah banyak saya buat kan. Saya sentiasa nak buat kerana saya masih boleh menyanyi. Saya rasalah Tuhan masih bagi saya peluang. Dan tadi saya kata saya nak mengejar arwah mak saudara saya. Dia dah lebih dari 200 lagu. Saya baru 50, tak sampai setengah pun lagu yang dia rakam. Jadi saya mencuba nak ikut jejak Puan Sri Saloma, ibu saudara saya.
1: InsyaAllah semoga tercapai hasrat dan juga niat Kak Rozita untuk bersama-sama lagi lah dalam industri muzik ni kan. Panjang lagi perjalanannya insyaAllah. Dan pastinya kalau kita bersembang tentang cabaran ni Kak Rozita kan, lagi-lagi sekarang ni dalam dunia teknologi, pasti ada cabarannya. Bagi Kak Rozita sendiri sebagai penyanyi yang dah lama berada dalam industri muzik ni, apa antara cabaran juga perbezaan yang Kak Rozita lihat sendiri dari segi industri muzik ni?
0: Apa cabarannya? Ya, sekarang ni banyak penyanyi. Saya pun dah lupa mana satu. Banyak sangat reality show. Ada yang bakat yang sangat menyelah, bagus. Ada yang cuma one hit aja, lepas tu hilang kan. Macam saya ni, Allah beri saya peluang untuk sentiasa mendampingi mereka semua. Saya akan beri kesan lah, harap beri kesan yang baik pada mereka, untuk mereka pun dapat melihat bahawa saya walaupun di usia saya masih boleh berkarya dan masih ikut trend. Saya tidak ketinggalan zaman, insyaAllah. Jadi itu satunya keunikan saya, kerana saya seorang yang veteran tetapi masih tidak bergantung kepada satu lagu hit sajalah. Saya masih boleh
1: meneruskan lagi lah. Macam dekat komen ni, komen dekat TikTok ni, Kak Rozita daripada Mama Random, Kak Rozita ni memang legenda seni. Sebabnya darah seni tu terus mengalir. Sebabnya ayah anda, ibu anda sendiri pun bukanlah orang kata insan yang biasa-biasa, tetapi insan hebat dalam industri lakonan mahupun muzik kan. Okay, jadi pastinya Kak Rozita akan
0: saya,
1: terus.
0: Saya percentage kecil aja, tak boleh lawan diorang. Mak saya, mak saudara saya, abah saya, semua, ya Allah, besar bakat diorang. Saya dapat waris sikit aja. Tetapi saya dapat peluang hidup, saya punya umur masih dapat perjuangkan lagi supaya saya dapat asahkan lagi dan berikan yang lebih baik.
1: Betul. So,
0: sebelum saya tinggalkan dunia ini, saya meninggalkan banyaklah supaya yang dapat dinikmati semua.
1: Ya betul, terus menghiburkan kita dan pastinya kesemua lagu-lagu ini ada message yang tersembunyi ingin disampaikan kan. Okay, Kak Rosita nak ditanyakan jugalah kan, sepanjang dalam industri muzik ni dah lama sangat, apa yang membuatkan Kak Rosita terdetik semula hati untuk okay lah nak buat lagu baru? Kenapa memilih lagu? Kenapa bukan memilih orang kata okay lah nak menjadi komposer ataupun penulis lirik saja, tapi tetap juga Kak Rosita tak ingin terus menyanyi? Adakah ada sebab-sebab yang tertentu seperti yang Kak Rosita kongsikan tadi, ingin meneruskan lagi, betul tak? Sebabnya kalau nak ikutkan, Kak Rosita ingin mengikut jejak langkah mak saudara Kak Rosita, lebih daripada 200 lagu kan, Puan Sri Saloma. Dan ada tak sebab-sebab lain selain daripada sebab yang diceritakan tadi tu?
0: Saya antara penyanyi yang suara tone suara saya lembut, ya. Saya bukan penyanyi yang orang kata power kuat-kuat, pekik-pekik. Saya bukan penyanyi macam itu. Jadi saya suka dengan mengekalkan lagu-lagu yang lembut lah, ya. Bila lembut, tak agresif, tak apa tu. Saya tak suka tau kalau perempuan nyanyi suara macam lelaki. Saya tak suka sangat. Saya memang peminat suara macam Puan Sri Saloma, Yusni Hamid, Katina Dahari. Suara yang lembut lah. Ya, suara lembut dan merdu. Saya suka lagu macam tu. Jadi selagi saya boleh, selagi Tuhan bagi, saya akan terus mencuba.
1: Ya, yeah, insyaAllah sama-sama kita doakan, okay, untuk Kak Rosita Rahaiza melaksanakan impian dia, ingin meneruskan lagi insyaAllah. Sekarang ni ada 50 lebih lagu yang ada. InsyaAllah coming soon akan ada lagi buah tangan terbaru khas untuk peminat-peminat Kak Rosita dan juga peminat-peminat baru Kak Rosita lah. Okay, dan pastinya kita nak terus bersama dengan Kak Rosita mengenai lagu yang terbaru ini, Sisa di Hujung Jalan. Mungkin boleh kongsikan dengan pendengar kita apa di sebalik cerita lagu ini?
0: Yang lagu ni saya tak ada kena mengena pun. Saya tak buat lirik, saya tak buat lagunya. Satu pun saya tidak. Semuanya dibuat oleh saudara Zaini Hassan. Katanya lah Sisa di Hujung Jalan ni di cerita yang dia ingat percintaan dia yang lama-lama tu, yang kembali menghantui dirinya di usia yang dah lanjut ni, tetapi masih nak mencari di hujung jalan tu lah dia nak cari sisa-sisa di situ, katanya begitulah. Tapi itulah, saya pun berhasrat kalau ada sesiapa nak jadikan OST, kerana memang bentuk arrangement dia, saya dah suruh arranger dia buat untuk sesuai untuk OST lah. Jadi sesiapa director, producer yang adakah di sini sedang tonton dan mendengar, sila kontak saya. Saya banyak lagu yang boleh dijadikan OST, kerana saya, itulah saya kata, saya punya hasrat ialah untuk menyanyi sebanyak boleh lah.
1: Ya, insyaAllah. Jadi itu sebersikit lah mengenai lagu yang baru saja dikeluarkan, nyanyian Kak Rosita Rohaizat. Kalau nak dikirakan baru 3 minggu saja berada di YouTube ni. Jadi apapun, let's go, kita dengarkan bersama-sama Sisa di Hujung Jalan, pilihan Intran, Melaka FM.

0: Bilal Intrem Lucky FM 10.47 minit malam ketiga ini masih lagi berteman Kenain dan juga bersama dengan artis undangan yang sememangnya hebat, iaitu Kak Rozita Rohaizan. Okey, kalau tadi anda telah pun dengarkan tiga lagu terbaru nyanyian Kak Rozita Rohaizan, iaitu lagunya tadi Rindu Ini Tetap Ada, Mengalah Bukan Kalah, dan juga Sisa di Hujung Jalan. Jangan lupa untuk anda stream ke semua lagu ini di platform YouTube dan juga semualah platform muzik yang ada. Okay, jadi kita nak kembali bersama dengan Kak Rozita Rohaizan dekat TikTok Live Melaka FM ni. Sebelum Kak Rozita nak payung lagu kejap lagi, ramai sebenarnya dah request Kak Rozita nyanyi ni. Kejap tau, I baca komen dulu. Katanya terbaik semua lagu Kak Rozita. Terima kasih Kak Aisyah Humaira. Juga kita ada Abang Dina, Kak G, waalaikumsalam, terima kasih banyak. Sisa di Hujung Jalan itu lagu yang terbaru dikeluarkan oleh Kak Rozita kita ni. Okay, dan pastinya terima kasih kita nak ucapkan untuk Abang Zack Edward dari negara seberang Indonesia. Kita ada Kak Wadiah Hiti dari Batu Pahat, Johor. Kita ada Kak Ija, terima kasih, dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Afiq Bruno in the house guys, pun penyanyi juga ni. Thank you so much ya. Okay, dan ramai lagi lah dekat sini. Ha, jadi apapun, kita nak teruslah bersama kembali dengan Kak Rozita Rohaizan, memandangkan waktu begitu mencumburui kita. Ha, jadi let's go, kita nak dengarkan suara emas daripada Kak Rozita Rohaizan. Agak-agak Kak Rozita nak belanja kita lagu yang mana satu ni?
1: Memandangkan kita masih bersemangat Hari Merdeka, ya, dan tak lama lagi Hari Malaysia kan, saya nyanyilah lagu saya patriotik, eh, lagu patriotik.
0: Wow, okey.
1: Lagu yang berjudul Malaysia Ku Sayang. Tapi ya, maaf kalau terlupa lah ya, wording dia. Pasal itulah, hari tu 31, ini dah 9 hari bulan. Lupa sikit-sikit.
0: Okay, okay, let's go. Kita semarakkan lagi semangat hujan kemerdekaan kita.

0: Wow, Malaysia kesayang nyanyian daripada Kak Rozita Rohaizah. Pastinya kita bagi tepukan yang gemuruh untuk Kak Rozita kita. Ya, itu dia sebuah persembahan yang terbaik daripada Kak Rozita kita ni. Memang betul lah suaranya begitu merdu sekali. Apapun untuk anda, jangan lupa untuk stream ke semua buah tangan terbaru daripada Kak Rozita kita. Pastinya ada lagi yang terbaru . Jadi kalau coming soon tu, Kak Rozita kena cerita dekat kita lah. Ada tak lagu terbaru lagi ni Kak Rozita nak keluarkan?
1: Ada. Minggu lepas pada hari Jumaat tu, saya dah bertemu dengan arranger dan saya katakan pada dia saya nak mula projek di mana saya nak mendedikasikan sebuah album buat arwah Abah, kerana arwah Abah tulis lirik untuk filem-filem tahun 50-an dan tahun 60-an. Jadi banyak lagu-lagu itu tidak dirakamkan sebagai piring hitam, tetapi hanya lagu-lagu di dalam filem. Jadi kalau anda yang menonton filem-filem 50-an, 60-an tu, dengar lagu tu, tahu itu lagu yang arwah Abah menulis lah. Jadi saya berhasrat nak rakamkan lagu-lagu yang arwah Abah gurindamkan. Dia sebagai seorang lyricist dan pengubahnya Tan Sri P. Ramli, Jamin Sulong, S. Sudarmaji. Ini semua nama-nama lama lah, otak-otak yang anda tak kenal. Tapi saya nak buat lagu untuk memperingati supaya orang ingat arwah Abah saya, H.M. Rohaizat. Kerana banyak orang yang kata sebenarnya kita tak tahu siapa H.M. Rohaizat, kita cuma tahu Rozita Rohaizat. Jadi oleh kerana Rozita Rohaizat, dia orang akan lebih kenal Abah saya, H.M. Rohaizat.
0: Ya, insyaAllah. Semoga tercapai. Ya, semoga tercapai impiannya ni. Ramai juga yang mendoakan Kak Rozita dekat komentar TikTok ni. Ya, itu pun antara buah tangan terbaru juga yang ingin dirakamkan khas untuk pendengar-pendengar di luar sana lah. Jadi jangan lupa untuk follow rapat-rapat Kak Rozita Rohaizat kita ni, insan hebat kita. Pastinya berdarah seni mengalir terus dalam tubuh Kak Rozita Rohaizat ni. Sememangnya kesemua karya-karya daripada ibunda, ayahandanya dan juga ibu saudara Puan Sri Saloma sendiri, Tan Sri P. Ramli, semuanya orang kata insan yang hebat lah, kan? Dan pastinya kita terus support Kak Rozita bagi meneruskan lagi legasi yang ada ni. Okey, jadi sebagai yang terakhir, Kak Rozita mungkin boleh kongsikan sedikit lah pesanan dan juga harapan kepada peminat-peminat Kak Rozita sendiri dan juga kepada peminat-peminat baru. Ada juga Gen Z yang ada dekat TikTok ni, Kak Rozita, mungkin ada kata-kata nak diberikan kepada mereka?
1: Kalau ada Gen Z, alhamdulillah, salam perkenalan. Saya sangat gembira anda menonton hari ini dan mendengarkan saya. Terima kasih beri saya peluang ini. Semoga sentiasa saya dapat menghiburkan anda. Itulah, ikutlah saya di Facebook, Instagram, TikTok. Saya cuma terate aja, saya tak tahu.
0: Tak apa, coming soon nanti Kak Rozita akan berada di trade ataupun berbenang tu. Okay, jadi apapun, terima kasih sekali lagi untuk Kak Rozita sebab sudi bersama dengan Melangke FM malam ini mempromosikan 3 single yang terbaru daripada Kak Rozita sendiri, iaitu Rindu Tetap Ada, Mengalah Bukan Kalah dan juga yang tadi tu Sisa di Hujung Jalan. Ada 3 buah tangan terbaru, pastinya anda boleh dengarkan saja di semua platform music. Dan pastinya jangan lupa untuk follow Kak Rozita Rohaizat kita dekat TikTok dan juga semualah platform media sosial yang ada. Rozita, R-O-Z-I-T-A R-O-H-A-I-Z-A-D. Okay, Rozita Rohaizat. Okay, terima kasih Kak Rozita. InsyaAllah kita bersama lagi, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ain.
0: Ya, itu dia. Kita dah pun bersama dengan Kak Rozita Rohaizat dekat TikTok Melangke FM. InsyaAllah ada kesempatan lagi kita akan bersama dengan Kak Rozita Rohaizat, okay? Dan apapun, sekarang ni kita menghampiri pukul 11 malam. Seperti biasa, tepat pukul 11 malam nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Apapun, anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

Terima kasih Flying Doctor dari kami, Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik elang petegas FDS dikemukakan sejak November lalu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Inilah radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonikan. Hai dan assalamualaikum. Selamat malam. 11.14 minit malam ketika ini, anda masih lagi bertemankan Ain. Ini jam yang terakhir Ain temani anda, 9 September 2026. Okey, pastinya untuk jam ini Ain akan teruslah kudarikan lagu permintaan anda semua. Dalam pilihan intran pastinya Ain akan kudarikan lagu-lagu baru. Jadi kalau kita tengok permintaan yang telah pun ada ni, kita ada permintaan lagu daripada Udin. Sekatanya nak dengarkan lagu daripada Batas Senja. Kita usahakan lagi. Juga kita ada permintaan lagu daripada rakan kita dekat TikTok ni juga. Namanya C, simple je nama dia. Katanya nak dengarkan lagu Dalam Diam, nyanyian Mojad Hafiz Zain Nakal dan juga Zamir Harith. Dan pastinya kita ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Daniel, nak dengarkan lagu Fia Julia Menyendiri. Okey, kejap lagi I akan stream lagu-lagu anda satu persatu. Dan apapun I nak kongsikan juga dengan anda, untuk sama-sama kita ikuti Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, 12 September pukul 9 malam di TV2. Dan juga pastinya anda boleh datang beramai-ramai ke auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri 9, yang mana ada 12 bintang yang akan bersinar bersama-sama nanti. Jadi kita saksikan bersama-sama. Dan pastinya antara 12 bintang tu, adik Merchan Naila, wakil negeri Melaka. Sama-samalah kita melihat bintang-bintang cilik kita ni mempertaruhkan vokal dengan gaya. Dan pastinya ada tema drama dan emosi untuk Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 ni. Dan pastinya ada 4 bintang terbaik yang akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026 dekat Sarawak nanti. Apapun, sama-sama kita saksikan siaran langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu ini, 12 September pukul 9 malam, hanya di TV2 Dunia Ria. Okey, jadi apapun, jom kita terus layan permintaan lagu daripada pendengar-pendengar kita ni. Dalam pilihan intran, terus bersama dengan kami sehingga pukul 12 tengah malam nanti.

0: salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Ya, itu dia sebuah persembahan daripada Adira, Sayang Orang Sama. Lagu ni diminta oleh Cik Jeff kita yang ada dekat Wasabi Melaka FM. 11.32 minit malam ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada. Pastinya untuk orang-orang Melaka dan juga negeri sempadan Melaka, pastinya anda boleh dengarkan kami di satu-satunya frekuensi Melaka FM at 102.3 MHz. Dan juga selain daripada itu, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, anda boleh muat turun sahaja di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Dan pastinya selain daripada itu, boleh juga join kita dekat live TikTok Melaka FM ni. Semuanya yang ada dekat sini, semuanya memang sporting, sport rim lah, semua ada lah eh. Okay, apa pun dekat TikTok ni, I nak menyapa kejap lah sebelum I nak tunaikan lagu yang seterusnya. Kita ada Mas Habib dari Tegal, Jawa Tengah hadir. Terima kasih. Kita ada Mr. F, Pandu Cermat, Jiwa Selamat katanya. Betul. Okay, ramai juga rakan-rakan dari negara seberang Indonesia dekat sini. Terima kasih sudi join. Kita ada Kak Wadih Hati dari Batu Pahat Johor, Abang Zat 1357, Kak G dari Pokok Suna Kedah. Kita ada Cik Daud kita ni. Terima kasih Kak Aisyah Humaira, Edward Rico. Kita ada Farhan Fik. Terima kasih Syamsuri dari Putrajaya, Mr. Joe. Dan ramai lagi lah yang tengah lepak dekat sini.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

akan sihat pada musim panas. Minum air kosong dengan banyak tanpa mengira tahap aktiviti fizikal yang dilakukan. Jangan tunggu sehingga dahaga. Pastikan air yang diminum telah dimasak. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Lebihkan masa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti luar. Guna kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan.

Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu nyanyian Arvian Dwi, Satu Saf di Belakangku. Ah, sweetnya lagu ni. Lagu ni diminta oleh Supply Shop dari Sepang, Selangor. Dan pastinya Supply Shop masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Thank you so much, okay? Dan apa pun, waktu sekarang ini 11.50 minit malam. Ainda berada di penghujung tugasan. Terima kasih kepada seluruh pendengar Radio nombor 1 orang Melaka. Pastinya untuk anda yang masih lagi dengarkan kami di 102.3 DRTM Click, dan juga untuk semua yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM. Dan setakat ini saja, Ain sempat untuk tunaikan permintaan lagu anda semua. Yang mana tak sempat tu, Ain mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah minggu depan Ain akan keudarakan lagi lagu permintaan anda. Okey, dan pastinya untuk hari esok anda akan ditemani rakan setugas Ain, DJ Cikgu Murni, akan terus mewarnai pagi Khamis anda, edisi 10 September 2026. Okey, 6 pagi sehingga pukul 10 pagi. InsyaAllah guys, kita akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain hari. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk semua. Apapun juga, semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Ain tinggalkan anda dengan sebuah lagu nyanyian Ucup, Gelora. Khas untuk anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Persembahan Deep Purple dengan Highwista memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0, 8 malam hingga 12 malam. Tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia memilih stesen Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, bermulanya di RTM. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Saya sering mendoakan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi walau macam mana pun, saya tahu ada yang tak sihat, batuk, demam, sesema, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Jadi makan ubat, berehat dan juga dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini, 12 malam hingga 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi RTM negeri di seluruh negara. Sebab dekat RTM negeri tadi saya nampak antara sahabat-sahabat saya yang baru habis bertugas. Di Perlis, DJ Mat Shah, di Terengganu, Cu Ain, Terengganu FM. Tempat-tempat yang lain, rakan-rakan yang lain tak sempat pula saya nak tengok ya. Tapi walau macam mana pun, buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat kembali ke rumah. Pandu berhati-hati. Dan selain daripada itu, MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Okey, dah bersiap sedia belum semua geng-geng berhantu? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk melaporkan saya bersama dengan saya, melaporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

jangan kata orang tu berhenti berharap. Kita relax-relax, tenang-tenang kan. Kita hadapi segala rintangan. Jangan pernah kita hilang harapan yang paling penting. Kerana kita masih lagi memiliki harapan sebenarnya. Kalau kita memiliki harapan, di situlah kita memiliki masa depan. Jadi jangan berhenti berharap, terus berusaha. Jangan cepat menyerah kalah. Saya tahu anda semua kuat. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas macam saya. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Yang sedang memandu juga, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat baik-baik, jalan raya bukan tempat kita berlumba ya. Jalan raya tempat memudahkan kita menghubungkan antara satu kawasan ke satu kawasan, menghubungkan silaturahim antara kita. Bukan tempat untuk kita menghabiskan nyawa di situ. Juga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pon-pon-pon. Mantap, cari rezeki bukan cari maut. Jadi ikut peraturan jalan raya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang katanya hujan. Ya, di ibu negara pun baru lepas hujan kan? Alhamdulillah hujan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, bagus. Alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat mengurangkan jerbu yang ada. Tapi buat betul hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Dickson, Seremban dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Tangkak dan juga Muar, Sarawak di Sibu, Muka, Danat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Song. Termasuklah Miri di Beluru, Marudi dan juga Telang Usan, Sabah di Tawau, Kalabakan dan juga Tawau, termasuklah di pedalaman di Persiangan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, jangan lupa, mana anda semua tidur awal ke? Ya betul, geng-geng berhantu tidur awal. Tak mungkin, tak mungkin. Geng-geng berhantu biasanya akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Krista dengan penasaran. 12.43 minit tengah malam. Kita nak tengok juga harga mingguan bagi RON 95-97, harga diesel kan. Setiap minggu biasanya rakyat Malaysia akan tertanya-tanya harga minyak dan juga harga pasaran dunia. Harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 25 sen seliter bagi tempoh 10 hingga 16 September ini. Dan MOF memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.50 seliter, manakala RON 95 naik kepada RM4.02 seliter berbanding RM3.77 seliter sebelum ini, dan juga diesel tanpa subsidi kepada RM4.92 seliter. Harga mentah dunia meningkat getara sepanjang tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik APM susulan konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kembali meruncing serta peningkatan risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Itu RON 95-97 dan juga diesel. Manakala penerima budi 95, penerima yang layak terus membayar RM1.99 seliter bagi RON 95 dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.03 seliter. Bagi diesel pula, penerima membayar RM2.10 seliter diesel, budi diesel dengan subsidi kerajaan sebanyak RM2.82 seliter. Manakala harga petrol di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi dan juga diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi masing-masing pada RM2.05 seliter dan juga RM2.15 seliter. Tapi kena ingat juga bahawa budi 95 dan juga budi diesel telah pun dinaikkan semula kepada 300 liter mulai 1 September yang lalu ya. Manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep layak menerima tambahan 100 liter menjadikan jumlah kelayakan hingga 400 liter sebulan. Baik, terima kasih untuk anda yang teruskan setia. Cik Burger dan juga rakan-rakan Pak Harun, Brother Safri, Saril, Jali, Ijo, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Ramdan, Arifin, Razak Balangi, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim dari Semenyih, Abang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, manakala Marsa Saleh, Afif, Nushaza, Princess Su, Nenek Ani, lagi siapa lagi? Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Cempaka di Rembulan, Ita Chot dari Ipoh, Adika Vagrant. Kita ada Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir, Hasna Asrani, Ahmad Ahbas. Kita ada siapa lagi? Rashidi Eddy, Bumi Kenyalang Sarawak, Mohd Faisal Mustafa JB, Intan Hamid, Rohatun Atun, Muhammad Fakri Ayi, Kedai Burger Taman Seri Tampoi hadir, Nani Ani, YB, Tuan Dr. Philip Maling, Bia Sadong Jaya, Semarang Sarawak, Faiz 46. Ini Amal Lori ni luncur pam-pam-pam. Lin Roslinda, Riel Adi dari Damansara Damai, Muhammad Muhammad Muhaimin. Juga kita ada Syah Putra Mesing, Johor, Mayani, Emma Abdul Malik, Nora Ikin, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Johaz Bizi, Abdullah dari Puchong, Izzah KBE dari Kuantan, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nida Wahida, Aini Ishak. Kita ada juga Azila MTJ dan juga Masna Luso. Itu antara yang terawal lah yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi. Ini adalah lagu daripada ciptaan Dato' M. Nasir, direk oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Terus dengar, terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Socai. Satu minit pagi tadi, tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Dah habis jam pertama, kita memasuki jam yang kedua. Pertemuan kami 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah lagi. Ada yang ada yang tengah makan menjamu selera. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah ya, diakhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah rezeki yang masuk dalam mulut kita itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Mudah-mudahan. Baik, bagi mereka yang ternanti-nanti sebenarnya untuk menjadi Duyuful Rahman untuk musim haji tahun hadapan, semuanya berdebar-debar adakah tahun depan dapat kata orang tu surat tawaran dari tabung haji, dapat jemputan daripada Allah SWT untuk mengerjakan fardu haji, sebab kuota kita cuma 31,600 saja. Dan lembaga tabung haji akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi, bermulanya 21 September ini ya. Tabung haji memaklumkan dan juga mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut. Selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan, tabung haji akan menganjurkan kursus asas haji di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 September bagi membantu bakal jemaah membuat persediaan ilmu sebelum menunaikan ibadah haji dan juga bakal haji. Jadi bakal haji dinasihatkan supaya mengemaskini maklumat peribadi dan juga membuat semakan giliran melalui THI jari ataupun cawangan tabung haji yang terdekat ya. Pengesahan awal kuota rasmi sebanyak 31,600 jemaah oleh Kerajaan Arab Saudi memberikan ruang seluasnya kepada bakal jemaah merancang persediaan kewangan, kesihatan dan juga kefahaman ilmu selaras dengan konsep kemampuan ya. Bakal haji, alhamdulillah, masing-masing berdebar untuk menantikan 21 September ini ya. Adakah menjadi jemputan Allah SWT untuk menunaikan fardu haji tahun depan menjadi Duyuful Rahman. Black Ants, sama pagi untuk anda. Ada May Sarah juga sama pagi yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada Manai FC, Muhammad Fikri, Zabedah Yahya, Asmadi, Alu Gajah, Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang. Ada Faizal, Sam DZ, Itachot, Halimah Ahmad, Tok Bisai Desaru, Manzek Haikal, Irwan Zaim Kadir, Ina, Kupu-Kupu Beracun, YTZ 77, Fairuz Ahmad, Ishak, The Kisha. Dia kata seru nama mak saya, Abang Manis, Kamaria Juasi dari Kuala Pinang. Okey, saya dah seru dah. Azman Cik Hassan. Siapa lagi? Mat Leno dari Pro 2. Nazari, Haji Ulis, Pengemis Cinta, Wiranti, Rosila Ramli, Nirosha. Ada Nas dari Sabah hadir, Kio Kosan Nagi, Zubaida Idah. Kita ada Wang Sepawi hadir bang. Alhamdulillah ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir tau. Jangan lupa yang hadir dekat live TikTok tu, tapping like-nya tu, tap-tap layar kita, kasih mantap, kasih padu, sepadu lagu-lagu Game Burhantu. Okay, jom terus beribur lagi. Kita buka warung joget kita pula. Tapi sebelum itu, Miss Kayo Aris, Aris Noraini, Fiza Riza melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, ini dia Ida Izrin bersama dengan Din Manjo, adik saya, abis saya.

paduan tiga suara Udit Narayan Alkayani dan juga Kavita menerusi lagunya Koin Mil Gaya. Ini lagu yang sangat-sangat popular di penghujung tahun 90-an. Lagu dalam filem Kuch Kucho Tahir, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukerji dan juga Kajol. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi waktu ini. Saya nampak kawan-kawan kita yang ada tengah bekerja tu mengular kan. Jom kita tengok kawan-kawan kita ada kat sebelah tak. Tiba-tiba dia hilang je, dah hilang 5 minit. Tak apa, ini dah dekat setengah jam hilang ni. Awal lagi nak mengular pun. Yang tengah bekerja tu, tengah bertugas, galas tugas anda, kerja anda dengan sebaik-baiknya. Kita mencari rezeki ni ibarat kita melaksanakan ibadah kan. Jadi kita cari rezeki ni bukan untuk diri kita saja, untuk keluarga kita. Jadi kita laksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, supaya rezeki yang kita perolehi itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting keberkatan. Kita nak mencari rezeki ni bukan banyak ataupun sedikit yang kita terima hari ini, tetapi kita mahukan keberkatan. Peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Peniaga-peniaga burger, tak lupa juga geng-geng burger se-Malaysia. Burger banjir satu untuk abang manis. Daging tau, daging sos kurang. Baik, pada 1 Januari yang lalu kan, 1 Januari tahun ini, Muzium Diraja yang ditutup tu akan dibuka semula. Dijangka akan dibuka semula kepada orang ramai mulai 1 Februari tahun depan, kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang. Kerja pemeliharaan dan juga pemeliharaan muzium itu telah pun selesai, Alhamdulillah. Manakala kerja naik taraf hiasan dalaman dan juga peragaan sedang dilaksanakan serta dijadualkan siap pada 28 Januari depan. Dan Kementerian Komited memastikan khazanah bersejarah ini terus dipelihara sebagai warisan negara dan juga wadah pendidikan kepada generasi yang akan datang. Muzium Diraja merangkumi galeri diraja, bekas ruang rasmi dan juga peribadi yang di-Pertuan Agong serta Raja Permaisuri Agong, selain Balai Rung Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara, termasuklah pertabalan, pengundian darjah kebesaran dan juga majlis rasmi diraja. Jadi muzium berkenaan ditutup sejak 1 Januari bagi memberi laluan kepada kerja-kerja konservasi, pemeliharaan dan juga penyelenggaraan bangunan. Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Saya selalu pergilah. Dulu saya selalu pergi. Seronok sebenarnya, seronok untuk kita tahu sejarah. Sebab negara kita adalah sistem raja berperlembagaan kan. Jadi kita kena tahu sejarah kita, warisan negara kita. Faris Muhammad 89 hadir, Tiger Aini juga turut bersama-sama, Ahmad Nurul Amri. Siapa lagi? Zoo ada Ajib 8189, Edrin Amin, ada Fitri Ketupan, Abdul Razak Ramli, Rasmalini Hanan yang melaporkan diri bersama dengan saya, Gab Real dari Kuching Sarawak, ada Boy Tobeng, Nur Julai, Zarina Ina, Virginia Vanessa, Zam Zawawawi, Abang Latif, Zalina Rahman, kita ada Nura, kita ada Lavender Girl, Remy 78, Zawati, Wan Baling dari Perdua, Bumper Pain, selamat bekerja Wan Baling, kirim salam kawan-kawan di Perdua. Rindova juga terus bersama-sama, Puteri Lilin, Mat 80, Azizah Mamat, kita ada Murni Saad, Nasri, Muhammad Rusli Selih, Kasma, Mat Yahya, Jajah 83, Andi 83, Lara Saufi, Ishak juga wish birthday kita hari ini. Oh, iya ke? Birthday awak ke? Baiklah, Faris Muhammad, selamat menyambut hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sebenarnya birthday ni jangan sedih-sedih, terus ceria-ceria selalu dalam hidup ya. Itu yang kita harapkan. Zira Fira juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Sekarang sudah pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Bila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna lagu-lagu rancak kita hentikan. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan.

kenangan baik, kenangan manis, kenangan pahit ataupun kenangan yang melukakan, ianya tetap akan terus bersama dengan kita. Dan kenangan itulah yang mendewasakan kita. Kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya Eddie Hamid. Nyanyian daripada Ashira dan juga Eddie Hamid. Menerusi lagunya Buat Insan Tersayang. Saya tujukan lagu ini untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda, saya sayang anda semua tau, pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana jua anda berada, terus layan, terus dengarkan Nasional Gibur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya. Zom.

sebuah lagu ciptaan Hairi lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu tiada segalanya. Lagu yang mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman tulis surat kan, betul. Serius, saya tahu zaman-zaman tulis surat dulu. Sama juga macam saya kan. Dia muka dimah surat tu macam mana? Kehadapan kekasihku yang ku cintai dan disayangi. Agak lama sebenarnya abang tidak mengirimkan tinta ataupun warka ini. Bukan niat untuk merupakan dirimu. Tidak, tetapi abang sibuk dengan tugasan yang ada. Maafkanlah diri ini. Gitulah lebih kurang antara intipati dalam surat cinta kan. Itu baru mukadimahnya. Pada pengakhirannya, macam mana pengakhirannya? Pecah kaca, pecah gelas, sudah dibaca, harap adinda balas. Gitu. Okey, 21 September kita menantikan ramai bakal-bakal jemaah haji untuk tahun depan menantikan surat tawaran. Sama-sama kita doakan. Ada yang bertanya, kos haji macam mana bang? Kos haji bagi muasasah bagi musim tahun depan 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut. Manakala bantuan RM1,000 juga kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji komited memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan juga saksama. Jadi bayaran haji bagi jemaah B40 kekal kepada RM15,000, manakala bantuan kewangan haji hafiz bagi jemaah B40 termasuklah bantuan RM1,000 kerajaan dikekalkan pada RM18,300. Jadi bayaran bagi jemaah M40 adalah RM23,500 dan hafiz kekal pada kadar RM9,800. Jemaah T20 pula perlu menjelaskan kos penuh RM33,300. Jadi tabung haji memperuntukkan RM234 juta bagi menanggung hafiz secara bersasar ya. Jadi itu bagi kos haji untuk tahun depan kepada mereka bakal-bakal jemaah yang menerima surat jemputan menjadi Duyufur Rahman untuk tahun depan menunaikan fardu haji rukun Islam yang kelima. Gang-gang berhadu semua okey. Fizah dari Manjung juga melaporkan diri bersama dengan saya, Linda Kitchen, Imanja dari Ampang. Kita ada Azia, Nurin, Zarin, Sabaria, Awang, Siti Masita, Yo Kalang, Nur Cahaya, Perlis, Bunga Matahari. Kita ada Alvi, Rita Razi, 84. Maria Kamarin, kita ada Pak In Burger 7 Ibaling, Kak Yana, Putri Farisha, Nur Pineng, Ita, Cik Su, Azlina Mansur, Yong Izzah, Joe, Ju Widah Ahmad, Yusanusi Juso, Azaz No, kita ada Santalia Beruas, kita ada siapa lagi, Askit, Mat Tok, Joey Manja, Mat 80, Kak Iyah, Mawar Jingga, SB Mat Taib, antara yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Tiga Ainul kata salam GB, semoga saya sehat selalu. Diamond 85 juga turut bersama-sama. Okey, luncur tepi-tepi like-nya. Kasih semangat dekat Abang Manis eh. Sementara kita layan lagu-lagu terbaik. Saya ingin mengingatkan mengenai perkara inilah. Mengenai tentang kata-kata maaf tau. Kalau kita meminta maaf, ianya tak menjadikan kita hina sebenarnya. Jadi jangan takut meminta maaf. Jadi memberikan maaf juga tak menjadikan kita rasa bangga. Sebaliknya ia akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Kemaafan dendam yang terindah. Terus lagu ini, lagu ciptaan Ros Arifin lirik oleh Dato' Absar Hassan. Dato' Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Lagu tahun 1991. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zoom.

sebuah lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazila EYE. Terserlah kasih abang adik. Ada luka yang menyakitkan, dan luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar, tahu. Betul. Tapi yang merobek di dalam hati kita, diam-diam, pelan-pelan, dia datang. Tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Itulah luka akibat cinta, kan? Jatuh cinta memanglah bahagia. Jatuh cinta rasa macam happy je hidup. Rasa macam jalan tak jejak tanah je. Kan, kentut pun bau wangi. Tapi bila berlaku perpisahan, dia salahkan dia, dia salahkan dia. Jangan salahkan sesiapa. Takdir tidak menemukan kita. Takdir tidak menentukan kita untuk bersama-sama. Cinta bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Betul. Cinta pada Yang Maha Esa saja yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. 2.28 minit pagi waktu ini. Ini cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Port Isen, Rembau dan juga Tampin, seluruh Negeri Melaka, Johor di Tangkak dan Muar, Sabah di Tawau sehingga jam 6 pagi nanti. Ini juga dan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Usyop dari NAC Berdua Tinted terus luncur bersama dengan GBH. Ada juga G-Lock juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Lina Marina. Kita ada Zaketin, kita ada DM, kita ada Nisa Jelantut, Ana Umi, Marsa Saleh, Nolin dari Brunei. Kita ada Hana juga, Ara 77, Syah Avin, Hazli Zabaha, Mizi 85, Cik Nini, Norsha, Bob M30, Sardi Saka, Aizan Zek. Dia kata sambil bertugas ditemani dengan National FM. Jadi selamat bertugas yang mana bertugas. Yang penting jangan mengular, ya. Jangan mengular. Buat kawan-kawan kita, kalau ada yang mengular tu, tolong laporkan kepada bos anda. Bos, si Aizan Zek ni mengular, bos. Aih memberikan salam. Waalaikumsalam. Salam Izan, Izian Syukur Official, hadir dari Lahad Datu Sabah. Semua geng-geng berhantu yang memang tak tidur malam. Tak tidur sebab bekerja, tak tidur sebab bertugas, tak tidur sebab apa lagi? Sebab buat kuih, buat nasi lemak, buat mie goreng, nasi berlauk, untuk berniaga. Yang tengah berniaga pun tak tidur lagi. Yang tengah memandu mencari rezeki dia.

Blackrock dengan Penantian. Sebuah penantian ya, sungguh menyeksakan. Penantian yang tak pasti itu macam ibarat pungguk rindukan bulan tau. Jadi jangan biarkanlah, jangan biarkan waktu habis hanya untuk menunggu sesuatu yang tak ada kepastiannya. Jadi kejarlah mimpi kita yang sekiranya mampu untuk kita raih. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat pula. Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 6 hari lagi kita akan menyambut apa dia, Hari Malaysia, hari yang sangat penting dalam negara kita, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah Sarawak pada ketika itu, termasuklah Singapura. Namun sayangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Dan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan akan ada diadakan di Sarawak. Namun bagi negeri Sabah, sambutan Hari Malaysia ke-63 peringkat negeri Sabah pula akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah bermula pukul 8 malam 16 September. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Sambutan Dato' Jaffrey Arifin menyatakan program dan persediaan operasi yang dimutamadkan telah pun dibentangkan semasa melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Jadi beliau yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Sabah menyatakan sambutan berkenaan bukan sekadar sambutan tahunan tetapi juga sebagai platform apa dia, platform penting untuk rakyat Malaysia menghargai sejarah pembentukan negara serta memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan juga kebersamaan. Sabah ni antara ataupun merupakan tempat yang amat penting dalam sejarah pembentukan Malaysia ya. Jadi sambutan itu sepatutnya membuatkan kita mengingati perjuangan generasi yang terdahulu. Okey, geng-geng bro tu, ramai yang baru nak melaporkan diri. Nur Ati antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Suci Ram, khas gemuk katanya tengah bekerja pada waktu ini. Ati Azuriati. Nah, kita ada Puteri Darisha, Sumi, Wagina. Kita ada siapa lagi? Lala Anggun. Kasut dah buruk juga turut hadir Abang Lori ya. Razak Black. Kita ada Inal 1075, Sabrizal, Bunga Larangan, Wawani, Maksuna, Tuan Z, Karamel Latte, Mona Rahim, Alang Su, Man Lara, Norma Dayana, Adi Kens, Fauzia Usman, Mawar Anggun, Bunga Kebangsaan, Aiman Man, Arman Man yang hadir. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GB bersama dengan Abang Manis. Luncur katanya. Okey, luncur sampai pukul 6 pagi janji ya. Ada WXNNS, salam Abang Manis, waalaikumsalam. Anggun katanya salam Abang Manis, waalaikumsalam. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda terus sehat-sehat, kekal jaga kesihatan baik-baik ya. Jika ada cuaca yang tidak menentu, jerebu juga belak masih ada lagi. Jangan lupa bagi kawasan yang terkena jerebu tu, banyak-banyak minum air, jaga kesihatan baik-baik. Kalau kita sihat, kita boleh cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kalau kita sihat, macam-macam lagi aktiviti yang kita lakukan. Kalau kita sihat, kita yang paling penting kita dapat lakukan ibadah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik ya. Okay, terus lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Inka Christy dengan Gambaran Cinta. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 3.27 minit pagi waktu ini. Terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan segmen-segmen yang menarik Nasional Pagi. Nanti untuk hari ini, jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Dalam Nasional Aspirasi pagi ini, kita ada Alfa 2.0 yang akan bersiaran pukul 10.30 minit pagi ya. Tajuk Alfa untuk Alfa 2.0 untuk pagi ini, pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial. Jadi bersama dengan panel jemputannya Muhammad Harun Osman, iaitu pengarah pejabat Perkiso Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kupasan-kupasan mengenai pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial, jangan lupa dengarkan Alfa 2.0 hari ini. Hari ini 10 September. Oh ya, yeah, untuk hujung minggu nanti, kita sama-sama sokong anak-anak kita, ataupun kita panggil adik-adik lah ya. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Untuk bintang, debaran bintang kecil peringkat Zon Semenanjung 2026 yang akan disiarkan di TV2 pukul 9 malam. Dan anda juga boleh datang beramai-ramai ke mana? Ke Auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri 9. Dalam kemuncak bintang kecil di peringkat Semenanjung ini, hanya 4 peserta saja yang akan terpilih juga layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Okey, geng-geng berhantu. Ada Ben, ada Izzat, Suhaizi, Senun, Siti Zaleha, Lil 1182 dan 6979, Nia, Jun, J.A., Zuleika, Azurin. Kita ada Amri, Amran, Syah, Jamila, Ahmad, Hayati, Azifika, Abdullah juga turut bersama-sama. Kairu Anwar, Permaisuri, Cempaka Biru, Syirah, GBH, Tengku Din, Pong-pong-pong. Mantap, pilot darat eh. Ain 67, Fatimah Latif, Shina Tasnim, Razlin Ras, Lia Syakilah. Kita ada siapa lagi? Dira, ada H dari Pekan. Mantap semua. Ain Noraini juga, Abi Hashim, Marun memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, masih lagi segar mata. Ada yang nak tidur ke? Nak tidur silakan. Semoga dibuat mimpi yang indah. But SB masuk pom-pom-pom. Saya ramai sama, saya sebenarnya ramai geng-geng pilot darat melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Saya mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja tujuan anda. Ke utara, ke selatan, ke barat, timur, Sabah, Sarawak, di seluruh negara. Pemandu-pemandu Malaysia, tapi dengan syarat, dengan syarat ya, dengan syarat ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Okey, jom waktu ini sampai jam 4 pagi saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Saya juga nak mengimbau kepada anda. Kita tahu Kuala Lumpur, kita tahu ibu negara kita. Kita tengok sekarang Kuala Lumpur maju, ada bangunan tinggi, pencakar langit. Tapi tahu tak Kuala Lumpur dahulu macam mana? Mula-mula dulu, satu, banyak perkampungan Melayu di tepi-tepi sungai. Zaman-zaman dulu tau. Jadi Kuala Lumpur dibina pada tahun bila? Pada tahun 1857.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Edwin dengan berakhirnya satu percintaan. Berakhirlah koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Patut saya rasa sejuk je dalam konti ni kan. Rupanya dekat luar hujan tau. Dekat ibu negara pun hujan. Rasa sejuk. Cuaca di luar sejuk juga hati kita. Tapi kalau cuaca dekat luar panas, jangan hati kita turut panas. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah apa yang kita fikirkan positif, hasilnya juga yang datang pada kita positif. Jerebu masih lagi berada di mana-mana. Kalau kita lihatkan di Sarawak, terutamanya di kawasan IPD Serian, Kuching, Samarahan, masih lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Termasuklah di Samalaju, Bintulu, Muka, Sibu, Sarike, Sri Aman, masih lagi bacaannya tidak sihat. Jerebu berlaku akibat kebakaran hutan di negara jiran kita. Dan Malaysia sendiri turut bersedia menghulurkan bantuan sekiranya diperlukan oleh Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan juga tanah serta mengurangkan risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menyatakan bantuan ditawarkan Malaysia merangkumi keupayaan pemadaman kebakaran dari udara termasuklah operasi pengeboman air menggunakan helikopter, sokongan pemadaman menggunakan pesawat amfibia serta perasanan operasi pemulihan awan. Jadi bentuk dan cukup dan juga skop bantuan akan diperincikan bersama-sama pihak Indonesia berdasarkan keperluan serta kesesuaian keadaan di lapangan selain tertakluk kepada persetujuan kedua-dua kerajaan. Ya. Kita harapkan Indonesia bersiap bersedialah untuk menerima bantuan dari kita sebab kita mahu mengatasi masalah jerebu rentas sempadan ni. Sebab jerebu ni bila berlaku, angin yang membawanya, angin menghala ke arah kita, kita akan terima jerebu itu. Itu sebab sisi persekolahan di 14 PPD untuk minggu ini juga ditutup di kawasan Sarawak. Rohaliza Yam, selamat pagi untuk anda. Zu Najib 77, Marsa Salih, Isa. Iris Chome, Karipak Frozen, Hati J dari Brunei. Oh, mendengar kita di Brunei. Su Teratai, Linda Rizkun lah. Selamat pagi semua. Geng-geng berhantu okey lagi? Okey lagi dalam live TikTok ni. Hayati, terima kasih banyak tepi-tepi like-nya. Zul The Red Warrior, QC, berdua hadir. Mantap semua. Diana hadir dari Kuching. Luncur lagi bang, kata kasut buruk. Luncur ke destinasi. Hati-hati memandu. Jangan laju-laju, ingat kita ni cari rezeki, bukan cari maut tau. Dekat atas jalan raya tu, kita bukannya hero. Janganlah tunjuk hero atas jalan raya. Okay, Mizi 85 juga masih okay lagi. Sambung menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya adalah Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Kat Pasar Borong, kata siapa tu? Azrul ya. Botak 75 hadir dari Pulau Indah. Saya nak bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini pula. Lagu dalam sebuah filem Dil Hai Tumhara, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayanik, menerusi lagu Dil Lagalia.

Pagi tu membawa kita ke 4.32 minit pagi. Dan jangan lupa saksikan TV2 untuk hari Sabtu ni 9 malam. Debaran Bintang Kecil Peringkat Semenanjung.

Baiklah Yusof, terima kasih. Selamat pagi untuk anda. Cik Mas juga, Nur Hafiz Zaman, kita ada Kudin, kita ada Miss Nur Aina KZ dari JB, Acu Nizah juga ada bersama-sama, Asna Idrus, Suana Anga, Besut, ada Rin Lohara,

0: Semasa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamai

0: silakan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, salam lakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka. Alhamdulillah kita kembali bersua di ruang udara Melaka FM edisi hari Khamis 10 September 2026 bersamaan 28 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan untuk 4 jam di awal pagi ini bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim, Gegar Pagi 6 pagi hingga 10 pagi. InsyaAllah Cikgu Murni temani semua pendengar-pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM. Terima kasih ya yang menjadikan Melaka FM sebagai peneman anda di awal pagi ini, yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian di RTMK. Doakan semoga hari ini semuanya baik-baik saja, dipermudahkan urusan kita, dilipat gandakan rezeki kita, dan moga-moga hujan yang membasahi bumi Melaka pada awal pagi ini adalah hujan rahmat kepada kita semua, insyaAllah. Muni tak sendirian hari ini, rakan-rakan di bilik kawalan MCR Kak Rusnani dan juga Abang Nizam K turut bertugas di awal pagi ini bersama dengan saya. Baiklah, untuk maklumat ya, semua muslimin dan juga muslimat, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 5.56 pagi tadi. Dan sebentar nanti kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Luqman ayat 21 hingga 34 disampaikan oleh berbahagia Ustaz Haji Ramli Dolah, terjemahan oleh berbahagia Ustaz Wan Aziz Wan Umar. Nantikan juga sekitar pukul 6.30 minit pagi nanti dengarkan ruangan Permata Hati dengan tajuk hari ini Zikir Ketika Memakai Pakaian, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terus kita dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka. Subhan

0: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka yang ingkar, turulah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patutkah mereka menurut datuk neneknya sekalipun syaitan mengajak mereka itu melakukan perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam azab api neraka yang marak menjulang.

0: بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah dengan ikhlas sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh. Dan ingatlah, kepada Allah jualah kesudahan segala urusan.
0: Wa man kafara fala yahzunka kufruh ilayna marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimun bidhatis-sudur.
1: Dan sesiapa yang kufur ingkar, maka janganlah engkau wahai Muhammad berduka cita tentang kekufurannya itu. Kepada kamilah tempat kembalinya mereka, kemudian kami akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui kan segala isi hati yang terkandung di dalam dada.
0: Numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila azabin ghalidh.
1: Kami akan berikan mereka menikmati kesenangan bagi sementara di dunia. Kemudian kami akan memaksa mereka dengan menyeretnya ke dalam azab yang amat berat.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Ucapkanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian. Tidak mengingkari Allah, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dan pengertian syirik.

Allah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah dialah jua yang maha kaya lagi sentiasa terpuji.

0: Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena, dan segala lautan menjadi tinta, dengan dibantu kepadanya 7 lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Bagi Allah yang Maha Kuasa, soal menciptakan kamu semua dari tiada kepada ada, dan soal membangkitkan kamu hidup semula sesudah mati, tidak ada apa-apa sukarnya, hanyalah seperti mencipta dan menghidupkan semula seorang manusia sahaja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

0: Tidakkah engkau memerhatikan bahwa Allah memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam silih berganti, dan ia memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu kerjakan.
1: Zalika bi anna Allah huwal haqq.

0: وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.
1: Bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu, kerana bahwasanya Allah dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya, dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah adalah palsu belaka. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi keadaannya lagi maha besar kekuasaannya.
0: Alam

Tidakkah engkau memerhatikan bahawasanya kapal-kapal berlayar di laut dengan nikmat kurniaan Allah untuk diperlihatkan kepada kamu sebagian dari tanda-tanda kemurahannya? Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan dan bukti untuk berfikir bagi tiap-tiap mukmin yang tetap teguh pendiriannya lagi sentiasa bersyukur.

الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ

Dan orang-orang yang tidak bersifat demikian, apabila mereka dirempuh serta diliputi oleh ombak yang besar seperti kelompok-kelompok awan menyergup, pada saat itu mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadanya semata-mata. Kemudian bila sahaja Allah menyelamatkan mereka ke darat, maka sebahagian sahaja di antara mereka yang bersikap adil lalu bersyukur kepada Allah serta mengesakannya. Dan sememangnya tiada yang mengingkari bukti-bukti kemurahan kami, melainkan tiap-tiap orang yang bersifat pemungkir janji lagi sangat-sangat tidak mengenang budi.

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu dan takutilah akan hari akhirat yang padanya seseorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya, dan seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapanya dari azab dosa masing-masing sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan jangan pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah.

Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat, dan dialah jua yang menurunkan hujan dan yang mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada di rahim ibu yang mengandung. Dan tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakan esok, sama ada baik atau jahat. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi amat meliputi pengetahuannya.

Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuknya. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi." Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anak dia. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian. Kita ikuti bersama.
2: Ada zikir-zikir ataupun doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita baca ketika kita memakai pakaian. Jadi kita baca dalam kitab terjemahan pada muka surat yang ke-42. Kitab Al-Azkar terjemahan muka surat yang ke-42. Zikir ketika memakai pakaian. Disunatkan untuk membaca bismillah. Demikian juga pada setiap pekerjaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Imam Nawawi sebut tuan-tuan, sebelum Imam Nawawi disebutkan berkenaan dengan zikir ataupun doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memakai pakaian, Imam Nawawi sebut dia kata apa? Dia kata sunat untuk kita membaca bismillah ketika nak pakai baju tu. Sunat untuk kita sebut bismillah dengan nama Allah, bukan ketika pakai baju saja kan, bahkan pada setiap pekerjaan. Kan, setiap pekerjaan yang kita nak buat kan, umum tuan-tuan, apa-apa saja pekerjaan yang kita nak buat, disunatkan untuk kita sebut bismillah itu kan. Kita nak buka tingkap, bismillah. Nak buka pintu, bismillah. Benda-benda yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik kan, kita disunatkan untuk membaca bismillah itu tuan-tuan. Biasakan itu. Kalau kita nak buat apa saja, kita sebut bismillah itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya setiap perkara yang tidak dimulai dengan memuji Allah, maka amalan tersebut akan terputus. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan menyebut perkataan

kita kata bila dilakukan kalau kita tak sebut bismillah itu, dia kurang keberkatan dia, tuan-tuan. Kan? Ha, jadi kalau kita nak buat apa saja, nak mulakan apa-apa pekerjaan, tuan-tuan, apa-apa perbuatan yang baik, bismillah. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang saja tuan-tuan. Bismillah saja. Ataupun kalau nak sebut penuh pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita nak naik kereta, bismillah. Ha? Nak memasak, mulakan memasak, bismillah. Kan? Ha? Nak mulakan percakapan kita, kita sebut bismillah. Kan? Apa sahaja perbuatan yang kita nak buat, perbuatan baik yang kita nak buat, sebut bismillah itu tuan-tuan. Dalam hadis yang lain tuan-tuan, hadis riwayat Bukhari, ha? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa aghliq babaka wa dhkur ismallah. Ha? Nabi kata, tutuplah pintu rumah kamu pada waktu malam dan sebutlah nama Allah. Ha, tengok tuan-tuan. Kan? Ha, bila nak tutup pintu, Nabi suruh sebut nama nama Allah itu. Wa dhkur ismallah. Dan apa-apa saja perbuatan tu, kita mulakan dengan bismillah. Kan, barulah ada keberkatan dalam perbuatan yang kita lakukan itu. Kan? Ha, dan kita bila sebut nama Allah, kita ingat Allah. Ha, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ha, menyebabkan kita ini sentiasa mengingati Allah dalam setiap perbuatan kita itu tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan kita sentiasa sebut nama Allah, ingat Allah, ha? Maka kita ini akan dibimbing itu. Kan? Setiap perbuatan kita itu akan dibimbing itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam nota kaki di tuan-tuan dalam kitab terjemahan itu dikata, penulis dalam kitab Al-Jihad pada Sahih Muslim menyatakan, para penulis daripada kalangan sastrawan Arab mengatakan, jika dikatakan bismillah, maka harus menggunakan huruf alif. Ha, kan? Yang ni dari segi penulisan bismillah itu tuan-tuan. Ha? Ha, bila kita tulis bismillah itu, pada lafzul jalalah, pada lafaz Allah itu dikata, kena ada huruf alif itu. Ha, di mana? Ha, pada lam yang kedua itu tuan-tuan. Ha? Ha. Huruf tersebut dihapus jika ditulis secara lengkap bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia kalau dalam penulisan tuan-tuan, kalau kita perasan lafaz Allah itu, kan bismillah itu dekat lafaz Allah tu pada lam yang kedua itu tidak ditulis huruf alif itu. Kan? Dari segi penulisan tidak ditulis, tapi bila kita sebut ada tu huruf alif itu. Sebab tu kita sebut dengan panjang itu bismillah, ha? Dua harakat tu tuan-tuan, ha? Bismillahirrahmanirrahim pada lam yang kedua tu. Ha, tapi dari segi tulisan tidak ditulis itu huruf alif. As-Saminul Halabi mengatakan huruf alif dihapus ketika disandarkan kepada lafzul jalalah. Lafzul jalalah tu apa? Lafaz Allah itu. Sedangkan jika disandarkan kepada yang lain, maka huruf tersebut tidak dihapus. Inilah yang masyhur. Kan? Dia kata kalau huruf alif pada kalimah-kalimah yang lain tidak dihapus, ditulis. Kan? Tapi pada lafaz Allah, ha? Dihapus, tidak ditulis tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ha? Ha. Kalau kita baca Quran itu tuan-tuan, lafaz Allah banyak dalam Al-Quran itu. Kan? Ha, huruf alif pada lafaz Allah itu tidak ditulis. Ha, kan? Imam Sayyuti sebut untuk membezakan antara lafaz Allah dengan lafaz Al-Lata. Kan? Al-Lata. Ha, kalau Al-Lata, eh, lam yang kedua tu dia akan ada alif. Jadi kalaulah lafaz Allah juga ditulis alif pada lam yang kedua itu, ha, takut pembaca itu dia keliru antara lafaz Allah dengan lafaz Al-Lata. Kan? Ha, sebab ha, Al-Lata tu nama berhala. Tuan-tuan. Kan? Dalam surah An-Najm Allah Ta'ala sebut, afara'aitumul

0: Lata wal Uzza. Jadi lafaz Allah itu ulama sebut hikmah sebab lafaz Allah itu dibuang alif pada lam yang kedua, hikmahnya sebabnya adalah untuk membezakan antara lafaz Allah dan juga lafaz Al-Lata. Kalau ditulis lafaz alif pada lafaz Allah itu takut pembaca keliru, tuan-tuan kan. Jadi sebab itu dihapus kan, tidak ditulis. Tapi kalau kita baca, kena baca panjang itu. Ada alif itu, tuan-tuan. Ada pendapat daripada Al-Kisai dan Al-Akhfash tentang bolehnya huruf tersebut hapus walaupun disandarkan kepada selain lafzul jalalah. Ini kita kata berkenaan dengan sedikit bahasa, bahasa Arab dan penulisan itu, tuan-tuan. Dia kata ada pendapat daripada Al-Imam Al-Kisai dan Al-Akhfash mengatakan huruf alif boleh juga dibuang, dihapus ketika menulis lain daripada lafzul jalalah. Al-Farra' mengatakan pendapat ini salah kerana tidak boleh menghapus huruf tersebut selain jika disandarkan kepada lafzul jalalah. Al-Farra' dia kata tak boleh. Huruf alif tidak ditulis, dibuang. Pada lafzul jalalah sahaja. Pada selain lafzul jalalah tidak dibuang. Pendapat ini disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian yang kelihatan di dalam naskah ini bahawa yang merupakan sunnah adalah apa yang disebutkan di atas, sedangkan hukum-hukum sunatnya membaca basmalah pada setiap pekerjaan seperti wuduk, makan, minum dan yang lain adalah bacaan minimum. Selengkapnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia ulas balik kan, pada setiap pekerjaan perbuatan tu disunatkan baca bismillah. Nak ambil wuduk, basuh tangan, bismillah. Nak makan, bismillah. Nak minum, bismillah. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pekerjaan-pekerjaan yang lain kan, dan dia kata itu yang minimum, yang selengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi boleh kita nak sebut bismillah sahaja, boleh nak sebut dengan lafaz yang penuh pun boleh, Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana itu haruslah difahami demikian, iaitu maksud daripada bacaan basmalah adalah bacaan secara lengkap, atau yang dimaksudkan adalah bacaan minima dan lebih baik jika dibaca secara lengkap. Sedangkan ketika hendak masuk tandas, maka bacaan basmalah tidak dibaca secara lengkap sebelum bacaan ta'awudz kerana tidak ada dalilnya agar dapat dibezakan keadaannya. Wallahu a'lam. Dalam membaca basmalah seperti yang disebutkan oleh penulis di atas, tidak ada perbezaan di antara orang junub dengan yang tidak junub. Namun bagi orang yang berjunub, hendaklah tidak meniatkannya sebagai bacaan Al-Quran. Dia kata kalau kita nak baca bismillah, kalau kita sedang berjunub, berhadas besar, boleh tak boleh baca bismillah? Kan? Jadi dia kata boleh. Kan? Kalau kita berjunub pun tuan-tuan, berhadas besar, kita belum mandi wajib lagi. Kita nak makan, nak sarapan tuan-tuan. Ataupun nak buat apa sahaja. Nak buka pintu, nak buka tingkap tuan-tuan. Kita nak mulakan pekerjaan kita. Boleh tak boleh kita baca bismillah? Jawapannya boleh. Kan? Dengan kita niat berzikir. Tanpa kita niatkan untuk membaca Al-Quran. Kan? Sebab lafaz bismillah itu sebahagian daripada ayat Al-Quran itu tuan-tuan. Ayat dalam surah An-Namli itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ataupun setengah ulama berpendapat merupakan salah satu ayat daripada suratul Fatihah itu. Ayat yang pertama dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ini perkhilafan di kalangan para ulama. Kan ada yang kata Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, ada yang mengatakan tidak, kan? Ha, tapi dalam surah An-Naml memang ada itu. Ha? Ha, perkataan ataupun ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, cerita berkenaan dengan diutuskan surat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Balqis itu, tuan-tuan. Ha. Jadi kalau kita berjunub, boleh untuk kita baca bismillah dengan kita jangan niatkan kita baca Quran, tetapi kita niat untuk kita berzikir. Ha? Selesai itu nota kaki dia. Jadi Imam Nawawi kata disunatkan kalau kita nak pakai baju, kita sebut bismillah, lepas tu baca zikir ataupun doa memakai pakaian itu, tuan-tuan, kan? Ha, dan tidak terbatas hanya pada memakai pakaian saja, pada perbuatan pada perbuatan lain pun disunatkan untuk kita baca bismillah.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
2: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
3: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
4: Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
5: Orang tua bukan sekadar usia,
6: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
7: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang,
8: bukan dengan kata yang keras.
9: Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
10: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
11: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
12: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.
13: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil.
12: Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat meneruskan kehidupan kita dengan cukup-cukup hari ini aman, damai, tenang, dan kita perlu berdoa tuan-tuan dan puan-puan supaya nikmat keamanan dan juga hari ini kesihatan yang baik ni Allah berikan sehingga di hujung usia. Amin amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar Melaka FM, ustaz hari ini nak cerita tentang satu tajuk yang sangat sangat ditunggu-tunggu oleh pendengar Melaka FM. Apa dia tu? Ha, berkenaan dengan orang-orang toksik. Ah, kan. Ada yang dah tersenyum, ada yang mata dah bulat tu. Sebab apa? Betul Ustaz, betul Ustaz. Ha, sebab orang toksik ni ada di mana-mana. Kadang-kadang ada dekat tempat kerja, kadang-kadang ada dekat sekolah, kadang-kadang ada dekat dalam rumah. Betul. Dan kadang-kadang ada dekat sebelah kita yang sedang kita buat kereta. Marah orang sebelah jeling dia. Masya Allah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, terhormati Allah sekalian, persoalannya, bagaimana cara untuk kita menghadapi orang-orang toksik ni? Supaya kita tak nak berlaku konflik, tak nak berlaku salah faham, tak nak berlaku pergaduhan dan perselisihan faham. Kita nak kehidupan kita harmoni. Betul-betul kan? Cuma sebelum saya nak bagi cara bagaimana menghadapi orang toksik, kita kena kenal siapa orang toksik sebenarnya. Kan? Pertama, nak kenal orang toksik tanah perempuan ni, dia jenis orang yang suka merungut setiap masa. Lebih-lebih lagi, perkara-perkara yang kecil yang tak penting. Dia adalah salah seorang individu yang memang ada dalam kategori orang toksik.

0: Baik, cuba tengok orang keliling kita, kawan-kawan kita. Ada tak yang jenis yang merungut je? Kan? Benda kecil je pun, kan? Tapi kadang-kadang dia merungut berlebih-lebihan. Yang menyebabkan kita rasa macam, ya Allah, hai, kenapalah ada orang macam ni, kan? Kadang-kadang, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, ujian yang datang itu akan memberikan hari ini, orang kata, pelangi di masa akan datang. Kan? Kita nak macam tu. Yang kedua, siapa orang toksik yang boleh kita kenali? Terdapat seorang individu yang sering menyalahkan mana-mana individu dalam setiap perkara. Maknanya, dia je betul. Orang lain salah. Bagi idea pun kena tendang. Kan? Kadang idea tu bagus. Yang ini juga kategori orang yang kita panggil sebagai orang toksik. Kan? Yang ketiga, mereka ni sering menyalahkan kita atas kesilapan yang berlaku, yang kadang-kadang kesilapan itu dia buat sendiri. Kan, contohlah berlaku dekat tempat kerja, terutamanya bos-bos lah. Marah pula bos-bos ni, kan? Tak. Nak jadi hari ini tempat kerja yang harmoni, nak jadi hari ini kawan-kawan yang harmoni, kehidupan yang harmoni, kita tak nak ada orang toksik ni. So kalau kita tengok jenis orang toksik ni, sebenarnya ada kawan sekeliling kita. Betul tak betul? Soalnya macam mana kita nak hadap orang toksik ni? Esok dengarkan Melaka FM, kerana Ustaz akan sharekan tip-tip yang baik untuk kita hadapi orang ini dengan cara yang betul. Jumpa Ustaz Fadli esok dalam segmen Jarak Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jarak Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jarak Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Radio No. 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia,
4: ya.
3: Melaka FM.
4: Ya Allah, Ya Rahim.
5: Siapa lebih berkuasa?

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Ha, tengah memandu tu. Jangan main telefon tau. Nyawa

0: Nahas helikopter, segala bantuan sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Identiti kesemua 5 bangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak berjaya dikenalpasti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pengancaman awal dibuat berdasarkan barangan peribadi pada jasad mangsa. Kesemua jasad mangsa dibawa ke Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengancaman selesai di lokasi kejadian.
1: Telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Mangsa terdiri daripada juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Barwah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry serta dua jururawat Debra Moset dan Jesse Payajok. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Zainal memaklumkan siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara, Kementerian Pengangkutan.
1: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga dan waris mangsa nahas terbabit. Beliau juga menghubungi Bisham Ahmad, bapa Allahyarham Kapten Zainul Afiq. Kerajaan Madani katanya akan memastikan segala bantuan dan sokongan diperlukan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberi perhatian sewajarnya.
2: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
3: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
2: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
3: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
2: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor dan semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
3: Baik, terima kasih
2: banyak. Baik, doa semua.
3: Saya terkejut
2: dengan
3: call saya.
2: Tak ada. Saya pun terkesan. Bila saya ingat, bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Aizah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
3: Terima kasih banyak.
2: Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
4: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita membuat double down dan kita akan memperkasa dalam.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Flying Doctor Service bukan sekadar membawa rawatan dari udara, tetapi menjadi talian hayat bagi masyarakat pedalaman Sarawak sejak lebih 5 dekad lalu. Jasa dari Langit Borneo, Vanessa Mering ada laporannya.
5: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
6: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti. Di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat, seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
7: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
6: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di Bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
8: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang duduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada pada mereka, semada mereka sihat ke, macam mana mereka tak tahu tu.
6: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
9: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Bangun pagi terus layan Gegar Pagi Melaka FM. Selamat Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Market FM. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Info cuaca hari ini bagi Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, pagi ini berpetir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, petang dan malam jerebu dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 34. Beralih kita ke Negeri Johor dan juga Negeri Sembilan yang berkongsi info cuaca yang sama, pagi dan juga petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam jerebu, suhu minimum 23, suhu maksimum 33.
2: Info cuaca Melaka kali ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
3: Kita ada berita mengenai dengan Dewan Undangan Negeri Air Limau bakal memiliki pembangkit ekonomi baharu menerusi projek pembangunan Eko Pelancongan Paya Lebar bernilai RM7.9 juta. Ringgit. Juga kos haji muasasah bagi musim 1448 Hijri kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut. Dan juga lebih 2,000 peserta dijangka menyertai program kereta api sarung peringkat Negeri Melaka 2026. Berita penuh bersama penyampai Farhuda Sahiran. Terus setia dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: 10 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan dimaklumkan masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka, 7.49 minit pagi. Hai, selamat pagi semua rakan-rakan pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM di mana sahaja berada. Hari ini, kami doakanlah semoga awal pagi ini segala urusan kita dipermudahkan. Amin, insyaAllah ya. Moga-moga hari ini juga menjadi lebih baik dari hari kita yang semalam. Dan jangan lupa juga doakan semoga semua rakan pendengar kita diberikan kesihatan yang baik, ya, yang kurang sihat. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. InsyaAllah. Baiklah, saya nak kongsikan sikit ini berkenaan dengan indeks pencemaran udara di negeri Melaka untuk hari ini, ya. Yang terkini kami dikongsikan, ya, untuk daerah Alor Gajah, di Seluruh Gajah, di tahap sederhana, ya, namun masih tinggi, ya, 100 bacaannya. Di kawasan Bandar Melaka 82, juga di tahap sederhana, namun di sekitar Tangga Batu, Bukit Rambai, ya, di tahap tidak sihat, iaitu 126 bacaannya. Di sekitar Jasin pun sama, ya, di tahap tidak sihat, namun dia 106. Dia baru jadi tak sihat tu, kan. Kita doakan semoga hujan yang turun awal pagi ini, ada kawasan-kawasan yang hujan ni membawa sekali jerebu. InsyaAllah kita doakan bersama. Namun sentiasalah kita berhati-hati, jaga tahap kesihatan kita, lindungi diri dan ahli keluarga kita ni daripada kualiti udara yang tidak sihat sekarang, ya. Kurangkan aktiviti kat luar rumah, pakailah penutup muka yang sesuai, ya. Basuh tangan dan muka, ya, dengan kerap. Pastikan udara di dalam rumah sentiasa bersih, elakkan sumber pencemaran udara dalam rumah, ha, kan, kita pun tahu apa. Dan akhirnya juga kalau boleh gunakanlah penyamak udara ketika memandu, ya. Dan pastikan jika kita mengalami batuk berterusan, tekak perit, mata pedih, sesak nafas, jangan tunggu-tunggu lagi, segera dapatkan pemeriksaan dan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran. Jangan kita abaikan gejala, bertindak segera demi kesihatan kita bersama. InsyaAllah kesihatan anda itu yang paling utama, ya. Baik, kejap lagi pukul 8 hingga pukul 9 pagi kita ada topik santai yang akan kita sembang-sembangkan. Dan sekitar pukul 9 suku kita ada segmen Jejak Rabani, insan terulur dengan topik hari ini oleh UK kita Isra Mikraj. Dan juga selepas itu sekitar 9.30 minit pagi kita ada rancangan Tajaan, ya, dari Kraft Tangan Malaysia kita, Evolusi Batik Malaysia. Itu sekitar 9.30 minit pagi. Sikitlah saya kongsikan, ya, pengisian untuk Gegar Pagi hari ini. Andy Lala, Rumah Kita Gegar Pagi.